0: Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
1: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beliau bisa kita manfaatkan.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruloma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Pastio mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu, memang beberapa waktu yang lalu Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami menghormati apa yang diproses oleh jadi dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan kami akan membantu proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor
5: KPK sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
7: laporan khusus.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
9: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
8: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak ya nanti kita ukur.
9: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. Lagi menekankan, informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
10: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami, sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
9: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
8: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya, supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
9: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
7: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
11: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi
12: penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
3: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan Brigadir Adi berikut ini. Brigadir Adi, silakan.
15: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
3: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
14: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.

0: Ah, kantin purame apa?
1: Mary, kau punya gorengan 5 ST 1 toh?
0: Ibu, Popeye 1. Ibu, saya punya nasi kuning 1 kak, sama es campur.
1: Sabar ya si Ma, kau ikut antrian dulu. Ini kau pun teman-teman yang lain juga ada antri.
0: Aduh ibu, cepat, saya sudah lapar nih.
2: Si Ma, kau terlihat kak, kita ada antri nih.
0: Tapi kan saya sudah lapar nih, kau kan cuma pesan Popeye 1 saja mo.
2: Bukan masalah lapar kak, atau cuma beli satu saja. Tapi kau harus bisa bersabar, ikut aturan mengantri.
1: Hus, sudah. Ayo Sima, antri dulu ya, nanti ibu layani.
0: Ya sudah kalau begitu, maaf ya.
2: Nah, begitu kawan. Ayo kita antri.

Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Boven di Goldie. Siang hari ini saya Penyerang Dayuli akan menemani Anda di Depart 2 dari pukul 9 hingga nanti pukul 14 waktu Indonesia Timur dengan serangkaian lagu-lagu juga informasi untuk Anda pendengar. Selamat beraktivitas ya, selamat menikmati juga rangkaian lagu-lagu di saat ini yang kami hadirkan. Ya pendengar, cuaca di luar ya lagi kabut asap yang begitu tebal ya, sehingga aktivitas di luar agak sedikit terganggu karena harus menggunakan masker ya, jalan juga agak sedikit buram, apalagi yang mungkin harus menggunakan kacamata ya, karena pedis ya, perih mata, sehingga ini sangat-sangat mengganggu ya. Untuk itu selalu jaga kesehatan agar Anda tidak terkena penyakit yang muncul di saat seperti ini, seperti ISPA, gangguan pernapasan dan lain-lain ya pendengar. Kami yang bertugas hadirkan lagu-lagu pop Indonesia menemani segala aktivitas Anda yang lagi memantau siaran

0: yang terbaik.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan, jangan langsung minum teh. Apalagi, lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Pendengar, pukul 9 lebih 49 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang untuk Anda yang lagi ada di garis belakang ya, lagi nikmati aktivitasnya ya, beres-beres ataupun juga menyiapkan makan siang untuk keluarga. Kami yang bertugas juga masih terus menghibur dengan lagu-lagu pilihan yang sudah Yuli siapkan untuk Anda pendengar.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok

secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Mengapa Bovendigul disebut kota sejarah? Karena merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Alasan Bovendigul disebut kota sejarah, Bovendigul merupakan tempat pengasingan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Bovendigul merupakan penjara alam yang terisolasi di tengah hutan belantara. Bovendigul juga merupakan tempat yang sangat dihindari oleh para tokoh politik. Bovendigul menyimpan banyak situs sejarah yang layak dikunjungi. Beberapa tokoh yang diasingkan di Bovendigul adalah Bung Hatta, Sultan Syahrir, Mangun Coco, Semaun, dan Darsono. Bovendigul juga memiliki wisata alam yang eksotik seperti air terjun Bitin Bondut, air terjun Kun, air terjun Atakat, dan Gunung Koreom.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Kuningar dimanapun Anda berada, selamat beraktivitas. Selamat siang, sudah pukul 10 lebih 11 menit ya. Untuk Anda yang lagi memantau siaran kami, kami punya informasi untuk Anda ya, pendengar sambil melakukan aktivitas di rumah. Kami punya informasi ya, untuk Anda, stres dan pola makan ternyata ini bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Nah, untuk Anda pendengar, kerontokan rambut ini tidak selalu disebabkan oleh perawatan yang kurang tepat atau menggunakan produk tertentu. Kondisi tersebut juga dapat berkaitan dengan stres dan kurangnya asupan nutrisi. Dikutip dari laman Cleveland Clinic pada Rabu 7 Oktober 2026, saat mengalami stres, tubuh akan meningkatkan kadar kortisol sebagai bagian dari respons menghadapi tekanan. Hormon tersebut dapat mempengaruhi seluruh tubuh termasuk proses pertumbuhan rambut. Jadi pendengar, untuk Anda ya, stres juga ternyata bisa mempengaruhi kesehatan rambut. Jadi untuk itu, lakukan aktivitas yang dapat menghilangkan rasa stres atau ya membangkitkan semangat untuk melakukan aktivitas. Stres juga ini dapat membuat tubuh mengalihkan sebagian energi dan nutrisi untuk melindungi organ-organ penting. Kondisi tersebut membuat kebutuhan rambut tidak menjadi prioritas ketika tubuh sedang menghadapi tekanan. Karena itu, menjaga pola makan tetap seimbang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kesehatan rambut. Ya, pendengar, ada beberapa jumlah makanan mengandung protein, vitamin, mineral, dan lemak sehat yang dibutuhkan rambut. Mungkin Anda perlu ketahui bersama, yaitu yang pertama ada ikan. Ikan seperti ikan salmon, ya, tenggiri, tuna, dan kembung kaya protein serta vitamin D. Kandungan omega 3 di dalamnya juga baik untuk nutrisi rambut. Yang berikut ada kacang kenari, pendengar. Kacang kenari mengandung omega 3, biotin, dan vitamin E yang baik untuk kesehatan rambut. Kandungan tersebut juga membantu melindungi rambut dan kerusakan akibat paparan sinar matahari. Selanjutnya ada tiram kaya akan zinc yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala. Kekurangan zinc dapat menyebabkan rambut rontok serta kulit kepala kering dan bersisik. Yang berikut ada ubi jalar ya. Ubi jalar ini mengandung beta karoten yang membantu menjaga kelembaban kulit kepala. Wortel, ada melon, mangga, dan labu juga dapat menjadi pilihan dengan kandungan serupa. Selanjutnya ada bayam, pendengar. Bayam juga merupakan sumber zat besi, beta karoten, asam folat, dan vitamin C. Berbagai nutrisi tersebut dapat membantu memelihara folikel, rambut, dan kulit kepala. Selanjutnya ada kacang-kacangan yang mengandung protein, zat besi, dan biotin yang dibutuhkan rambut. Ketika nutrisi tersebut juga membantu menjaga kesehatan kulit kepala. Selanjutnya ada yogurt, pendengar. Yogurt juga kaya protein, vitamin B5, dan vitamin D yang baik untuk kesehatan rambut. Keju rendah lemak dan susu skim juga dapat menjadi pilihan sumber nutrisi serupa. Dan yang terakhir, pendengar, buah-buahan. Buah-buahan kaya vitamin C yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan rambut. Vitamin C membantu mendukung sirkulasi darah menuju kulit kepala dan folikel rambut. Oke, pendengar, itulah informasi ya buat Anda yang mengalami rambut rontok. Mungkin Anda perlu mengurangi stres ya, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sudah Yuli sebutkan tadi. Ada ikan, kacang kenari, ada tiram, ubi jalar, bayam, kacang-kacangan, yogurt, dan buah-buahan. Semoga bermanfaat untuk Anda di siang hari ini, pendengar. Selamat beraktivitas untuk semua. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur Anda.

yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

0: Baiklah saudara pendengar, dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti siaran berjaringan GMP Skorwil 1 Nusantara 1 yang kami relay dari Pro 1 Jayapura.
1: Pertama yang paling tinggi di Kabupaten Jayapura maupun Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan penularan HIV AIDS. Bagaimana Pak Yulas?
2: Baik, terima kasih Bung Agus. Ya. Kami di KPA Provinsi untuk kerja-kerja kami itu kami akan aktifkan KPA, KPA Kabupaten di 8 Kabupaten ini, terutama itu kasus yang nomor 1 ada di Jayawijaya.
1: Ya.
2: Makanya Jayawijaya, sementara kami sudah ada memberikan rekomendasi, memberikan rekomendasi, dan orang tersebut dia memang latar belakang dari LSM.
1: LSM,
2: dan sementara sementara beliau masih proses, dan yang 7 kabupaten lainnya kami sudah memberikan rekomendasi, mereka sudah aktif, mereka kerja. Karena kami punya kerja-kerja, provinsi punya kerja-kerja itu hanya koordinasi, terus yang turun lapangan untuk sosialisasi dan lain-lain itu KPA Kabupaten. Sampai turun di distrik, di kampung-kampung itu di KPA Kabupaten. Terus yang kami di KPA Provinsi, apabila kalau dari KPA Kabupaten untuk diundang untuk bawa materi dan lain-lain itu kita hadir. Berapa hari lalu itu kami dari KPA Mambramo Tengah, mereka memberikan undangan ke kami untuk bawa materi di tingkat mahasiswa, mahasiswa Ikatan Kabupaten Mambramo Tengah. Kami dengan seluruh staf, dengan Pak Ketua, kami bawa materi ke sana tentang edukasi dan lain-lain, kami bawa materi ke sana. Terus di lapang kabupaten yang kabupaten lainnya belum. Nanti akan terus ke depan kami akan kerjasama, kerjasama. Terus langkah-langkah apa yang kita harus yang apa macam tadi Bang Niles tadi ada sampaikan macam mabuk, terus apa termasuk ganja ini harus dengan cara bagaimana kita harus diberhentikan begitu. Karena dengan cara-cara itu yang maksudnya jumlah kasus ini dia menambah.
1: Oke. Baik, dari Pak Nines nih, bagaimana nih sejauh mana ini animo masyarakat, apabila mungkin dari Bapak ataupun juga teman-teman LSM dari aktivis dari KPA ini, animo masyarakat sendiri bagaimana? Apakah mereka cukup tertarik dengan promosi-promosi yang Bapak gencarkan atau sosialisasi yang Anda lakukan?
3: Tentu sih ya, Sabang. Bung Agus, jadi ketika kami turun, bahkan sampai dengan ada yang datang konsultasi diri, aduh tolong datang ajarkan kami, dan itu membuat kami semangat untuk kerja, tidak melihat hal-hal lain tapi demi kemanusiaan kami kerja 24 jam. Dan saya sendiri alami kadang di tengah-tengah kesibukan kalau bicara hal ini, saya sangat senang sekali untuk ini begitu turun ke lapangan-lapangan, apalagi orang minta tolong datang untuk memberikan edukasi ke kami, Kak. Jadi dari semua lembaga pendidikan, tapi juga di beberapa LSM, sampai dengan harapan kami, tujuan 7 kabupaten yang lain kami bentuk ini atau dengan adanya KPA ini, kerjasama. Mereka yang punya distrik, mereka yang punya kampung, kami hanya memberikan kunjungi, tapi juga secara umum untuk 8 kabupaten, karena KPA provinsi tidak bisa turun sampai dengan ke kampung. Tapi hari ini syukur kami bisa diundang di mana-mana untuk membicarakan HIV kasus yang ada, tapi juga cara-cara pencegahan, tapi juga hal-hal untuk kalau misalkan sudah dapat keluarga yang seperti hidup dengan HIV, atau yang sudah ada data di provinsi maupun di dinas kesehatan maupun di LSM Pokja yang ada di Jayawijaya dan di beberapa kabupaten, kami mengajarkan bahwa keluarga tolong atasi dan juga jaga sampai dengan pengobatan. Tidak ada yang mustahil, orang bisa sembuh sakit, jadi orang tidak boleh takut untuk kasus HIV ini.
1: Ya, istilahnya jangan menjustice buruk juga yang korban ODA ya.
3: Korban ODA tidak bisa menjustice.
1: Ya.
3: Karena bukan wewenangnya. Wewenangnya tidak bisa kita menjustice.
1: Oke. Terus kalau di lapangan sendiri, dinas-dinas mana saja yang di ikut sertakan dalam promosi ataupun juga sosialisasi kepada masyarakatnya? Atau mungkin dari hanya LSM, atau pastinya lebih spesifiknya adalah kesehatan ya. Nah, bagaimana sejauh ini masyarakat?
3: Ya, dari kami biasa melibatkan LSM, dan juga memang kakak-kakak yang sudah kerja di KPA ini, dia berangkat dari LSM-LSM Pogja yang ada di JW, dan mereka punya pengalaman di lapangan sangat luar biasa. Sangat luar biasa, dan itu kerja-kerja ke depan juga menyiapkan, dan tenaga-tenaga tidak yang lain, karena mereka yang punya pengalaman, sudah lama bekerja, dan salah satunya adalah yang kami baru merekomendasikan Ketua KPA JWI itu sendiri. Dia yang puluhan tahun sudah mengabdi sebagai aktivis HIV, dan dia punya pengalaman, dia punya basic yang bagus untuk bisa mengedukasikan, dan dia sebagai pemimpin bisa menggerakkan semua untuk JWI itu sendiri. Jadi sampai ke kampung-kampung, tidak hanya di kota, apalagi Bung Agus namanya, beberapa media cetak ini tidak bisa menjangkau ke kampung-kampung, dan harapan untuk 8 kabupaten. Jadi terima kasih juga kehadiran RRI itu sendiri, dia bisa menjangkau sampai dengan ke pelosok, dan saya juga masih simpan radio merek lama. Syukur teman-teman RRI Pro 1, Pro 2 Wamena, Pro 1 Wamena yang sudah mengedukasikan untuk orang hidup sehat. Saya dengar, saya juga ada rekaman-rekaman khusus dari Bung Agus dengan kru yang lainnya. Jadi kehadiran RRI sendiri, terima kasih hari ini sudah mengundang kami untuk menjadi narasumber, mengedukasikan orang untuk hidup sehat, dan harapan ke distrik-distrik, ke kampung-kampung ini berharap bisa dengar kami. Bisa dengar kami di RRI atau radio-radio yang ada, yang mereka pegang di sana di siang ini pasti.
1: Dari tahun 2003 ya.
3: 2003.
1: Berarti kurang lebih sudah 3 tahun. Nah, untuk kasus HIV/AIDS atau ODA, apakah di Jaya-Jaya selama 3 tahun ini dari penanganan Bapak sebagai di KPI ini, apakah meningkat atau ada penurunan sedikit? Bagaimana? Dari Pak Yules mungkin, atau dari Pak Niles?
3: Ya, dari data yang ada masih menetap ini.
1: Menetap yang
3: Agus ya. Dan berharap ini tetap ini saja ya, jangan tambah lagi. Satu pun tidak boleh dari ekor 18 ini, jangan lagi tambah 19. Berharap itu harapan kami. Tidak boleh. Dengan kerja-kerja kami dan juga KPA baru bentik ini, berharap dia menurun.
1: Kalau untuk ada ditambahkan?
2: Data terbaru sedang diupdate. Terus yang data yang sudah kami pegang ini data per 2025. Kami masih pakai itu. Terus yang data terbaru masih diupdate kami dari Dinas Kesehatan. Karena di Dinas Kesehatan tersebut itu kaki tangan kami kerjasama untuk kerja KPA. Maka mereka masih diupdate
1: ya. Jadi kalau untuk data originnya sekitar 7.000 lebih ya, kalau nggak salah ya. Bagaimana? Untuk kasus Papua 8 kabupaten ya. Tapi yang cukup signifikan di Jaya sendiri ya, 5.000 lebih ya. Tapi minta maaf, untuk stigma sendiri masyarakat ini terkait dengan ODA ini seperti apa? Apakah ini menjauh atau bagaimana tuh sebenarnya? Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat ini?
3: Sebelum KPA itu sendiri berdiri, tapi juga KPA-KPA yang sudah lama, sudah kerja-kerja Pogja, terus LSM-LSM terkait dengan barang ini sudah pernah ada, dan sebelum KPA juga sudah pernah ada, dan sudah mengedukasi, orang sudah tahu. Tingkat kesadaran, selama ini kerja-kerja kami juga di lapangan sudah sadar dengan hal ini. Tapi yang tetap nakal ya tetap tidak bisa bertanggung jawab. Jadi harapan kami orang yang nakal ini, dengan pendengaran melalui RRI, media, brosur, kalender, beberapa poster yang kami sebarkan ini, dengan kehadiran ini orang harus hidup sadar. Itu saja, karena kurang kesadaran itu membuat bisa mendapatkan kasus HIV itu sendiri. Begitu.
1: Jadi perlunya kesadaran.
3: Ya, perlu kesadaran
1: masing-masing
3: saja.
1: Sendiri ya.
3: Masing-masing sendiri, keluarga dan juga kelompok. Organisasi-organisasi yang membicara kemanusiaan ini memang harus tingkat kesadaran sampai ke situ.
1: Oke, termasuk dalam segi rohani mereka ya.
3: Rohani okay. Mereka. Itu fondasi.
1: Fondasi.
3: Itu ya? Fondasi.
1: Oke. Kalau boleh tahu di Jaya-Jaya sendiri atau mungkin di Papua Pegunungan ini untuk kasus ODA sendiri ini kan cukup tinggi juga ya. Tapi minta maaf untuk dalam hal konteks kehidupan mereka, apakah masih berjalan normal atau minta maaf ada yang sudah tidak mau mengkonsumsi ARV karena itu adalah salah satu sampai saat ini HIV dan AIDS kita belum kita ketahui belum ada obat yang bisa menyembuhkannya, cuma untuk menahan saja untuk bisa berkelanjutan hidup. Nah, bagaimana untuk di Provinsi Papua Pegunungan sendiri ini?
3: Ya, dengan kerja-kerja LSM yang tadi saya bilang, sampai dengan hari ini dengan ARV itu sendiri ada beberapa orang yang hidup dengan ini masih bisa melakukan aktivitas, masih bisa olahraga ya, karena olahraga itu salah satu salah satu untuk daya tahan tubuhnya tetap masih stabil untuk hidup sehat itu. Jadi apa namanya, orang masih hidup juga. Dan satu hal itu yang ya, walaupun dengan OHIDA orang dengan HIV, ODA orang hidup dengan HIV itu sendiri tidak usah melakukan hubungan seks lagi dengan orang yang tidak tahu apa-apalah. Cukup untuk mereka saja, maksudnya mereka sudah dapat kasus HIV, berarti tidak usah lagi bagikan, ya istilahnya bagikan ke orang lain lagi, ke lain lagi lah. Itu adalah kunci utama dia hidupnya tertib, itu pasti untuk kesembuhan dia sendiri juga masih stabil. Dan laporan beberapa lembaga yang membidangi promosi kesehatan ini sendiri juga bahwa orang masih sampai hari ini masih antusias dengan ARV.
1: Dari Pak Yulis sendiri ini kan banyak stigma masyarakat kalau orang dia tahu orang ini sudah ODA pastinya nggak mau mendekati, salaman. Apakah itu hal-hal itu sebenarnya salah atau bagaimana? Karena kita ketahui sendiri HIV dan AIDS ini tentunya tertular hanya melalui jarum suntik ataupun juga melalui hubungan seksual yang tidak sehat. Nah, kalau dari Bapak sendiri, stigma masyarakat ini harus dihilangkan nggak sebenarnya?
2: Baik, terima kasih Bung Agus. Itu kita tidak bisa, kalau dia begitu, kita tidak bisa menjauhi dia. Kita harus sama-sama, kita harus saling kita makan sama-sama, tinggal sama-sama. Yang penting dia berobat. ARV. Mesti berobat, rutin. Apa yang ikuti dari dokter sampaikan. Kalau dia berhenti berarti itu sudah dia sudah mendahului begitu. Mendahului. Jadi kita kalau orang sudah begitu, kita tidak boleh menjauhi dia. Kita harus dekati, kita harus dengan cara gimana? Ya, aku begini, jadi tidak boleh dekat kami. Itu tidak boleh. Itu dengan secara tidak langsung dia langsung jatuh sakit begitu.
1: Istilahnya dibutuhkan pendekatan secara harus emosional gitu ya.
2: Iya, harus pendekatan begitu.
1: Nah, terkait dengan ODA sendiri nih, apalagi Bung Niles ini, pasti ada yang sudah tahu bilang ODA, tapi mungkin keinginan untuk berobat, semangat hidup mereka ini pastinya biasanya kurang ya, minta maaf seperti itu. Nah, bagaimana sejauh ini fungsi-fungsi dari LSM sendiri untuk pendekatan ke masyarakat supaya mau berobat ARV, karena orang yang kena dalam kasus ODA ini belum tentu tidak ada untuk semangat untuk hidup ya. Bagaimana nih Bung?
3: Iya, Bung Agus. Ini sebenarnya hanya kurang edukasi saja, kurang ada pemahaman saja. Jadi kalau ada pemahaman pasti akan mengatasi, menghidupi hidup itu sendiri. Tapi juga ada keluarga yang bisa membantu. Kerja keras memang keluarga sangat, terutama motivasi rohani itu adalah fondasi tadi. Yang kedua adalah hidup sehat, wajib berolahraga. Yang ketiga makan yang sehat dan juga motivasi, tidak boleh pantang menyerah lah. Sendirinya juga tidak boleh pantang menyerah, tetap kuat, sehat. Itu membuat obat itu nomor kayak sekian-sekian untuk daya tahan tubuh. Tapi kalau motivasi itu sendiri dan juga harus iman kuat dengan Sang Maha Pencipta, ya sejakin. Karena banyak juga apa orang sudah sembuh di mana-mana.
1: Iya.
3: Jadi itu sebenarnya tidak ada yang mustahil.
1: Tidak ada yang mustahil. Harus. Oke. Baik, dari Pak Yules maupun juga Pak Nilas nih. Nah, ARV ini kan tidak sembarang untuk didapatkan juga. Tentunya harus melalui prosedur-prosedur yang ketat juga. Nah, sejauh ini tantangan dari KPA sendiri ya, untuk mendapatkan ARV untuk Oda ini sejauh mana? Apakah ada masalah atau bagaimana nih? Untuk di Jaya-Jaya apakah stoknya cukup untuk melihat tingginya tingkat HIV AIDS ataupun Oda di Jaya-Jaya ini ataupun di Provinsi Papua Pegunungan ini?
3: Ya, Bung Agus, bagian ini terutama tadi itu Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten adalah jalur untuk mendatangkan, karena itu tidak bisa ambil seperti macam di kebun begitu tinggal langsung cabut ambil, itu tidak bisa. Jadi masukkan ke pemerintah yang ada di Provinsi Papua Pegunungan dan juga di beberapa kabupaten, berharap dengan kasus yang ada untuk 8 kabupaten, terutama untuk Provinsi Papua Pegunungan, Dinas Provinsi Papua Pegunungan bisa mengadakan stok yang lebih banyak, karena pengobatan ini kan stok lah, biar walaupun dengan kasus ini, apalagi kita sudah lihat untuk di Provinsi Papua Pegunungan per 8 kabupaten ini 7.000 lebih kasus. Itu sebabnya dinas ini kerja keras yang harus mendatangkan obat. Harapan kami juga LSM-LSM yang ada dengan puskesmas dari kampung sampai dengan di kota, stok ini bisa melebihi, bisa menambah stok ARV itu sendiri. Karena itu salah satu obat khusus untuk hanya untuk HIV jadi.
1: Oke. Terus di lapangan sendiri nih, aktivis atau LSM penanggulangan HIV AIDS ini dalam penyaluran HRP ini, apakah Oda sendiri yang langsung ke puskesmas atau rumah sakit, atau bisa melalui aktivis-aktivis ataupun LSM atau petugas dari
3: ada, bagaimana? Ya, Bung, prosesnya? Ada pendampingan.
1: Ya.
3: Jadi setiap orang hidup dengan HIV ada pendampingan, ada staf khusus yang bisa merawat perkembangan, dan itu tidak orang yang tidak berpengalaman, bukan soal pendidikan. Ya, pendidikan itu adalah hidup itu sendiri. Jadi orang yang sudah mengabdi, sudah menolong orang, jadi orang-orang itu yang biasa mendampingi. Jadi kalau stok obat dengan tanggal-tanggal yang sudah habis atau harus ambil sesuai resep dokter, itu harus wajib. Kalau sudah tidak, berarti ya pasti akan mendahului, bahkan sudah mendahului juga yang sudah lama mendahului. Itu hanya gagalnya kurang pendampingan, itu aja, Bung Agus.
1: Oh, berarti minta maaf untuk korban Oda yang itu sebenarnya kesadaran masing-masing ya, untuk selalu menggunakan obat tersebut, karena apabila di stok itu pastinya membahayakan jiwa juga ya.
3: Iya, Bung Agus, karena saya dengar dan juga di lapangan ini saya lihat dari kampung juga orang antusias dengan kesadaran itu sendiri. Orang dari pos-pos juga orang sudah tahu, jadi sudah terbang datang untuk berobat di Wamena, Papua Pegunungan, karena dia sentral. Jadi dari beberapa kabupaten kadang datang melalui pesawat ambil obat dengan stok yang lebih dari itu, setelah itu mengobati sesuai resep, habis kadang antusias, dan itu syukur karena sudah ada pengetahuan yang baik. Tapi yang belum ada ini harapan dengan kehadiran RRI dengan terutama di tanggal 8 hari ini adalah edukasi yang terbaik buat yang masih belum. Itu, Bung Agus.
1: Oke, Pak Yules ini, kalau dalam kegiatan sosialisasi masyarakat khususnya anak-anak muda, apakah tingkat kesadaran untuk anak-anak muda, Bapak, dari pandangan Bapak sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini cukup tinggi atau bagaimana untuk sekarang-sekarang ini?
2: Terima kasih, Bung Agus. Untuk sementara ini kesadaran ke setiap orang itu sementara ini agak jauh sedikit. Jadi dengan cara bagaimana macam tadi sudah sampaikan, kita KPA harus kerjasama dengan Pokja, LSM-LSM, itu mereka yang mendampingi untuk ke puskesmas bahkan rumah sakit yang ada. Kalau kesadaran diri masing-masing orang itu sekarang tuh susah, tidak bisa. Maksudnya kalau masih bagus untuk kesadaran diri untuk periksa darah berarti ya itu bagus. Tapi kalau dia trauma berarti itu sudah. Sekarang kan banyak kan. Mereka tidak mau, mereka takut periksa darah.
1: Apalagi yang sudah tahu kalau kira-kira sudah berisiko ya, melakukan berisiko. Hal-hal yang
2: karena sudah tahu, sudah mereka sudah lakukan hal-hal yang berisiko banyak, makanya mereka takut periksa darah begitu.
1: Periksa darah.
2: Jadi lebih bagus itu dari ada pendampingan, pendampingan dari Pokja bahkan LSM ke puskesmas terdekat atau rumah sakit.
1: Oke, baik. Sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah terhadap penanggulan HIV/AIDS di Provinsi Papua Pegunungan Baik itu dari harusnya dari provinsi ataupun juga mungkin dari kabupaten sendiri bagaimana nih? Apakah baik. Cukup mendukung atau bagaimana? Baik itu moral ataupun materi?
2: Ya, baik. Terima kasih. Untuk kami KPA ini sangat penting untuk kerjasama pemerintah kabupaten bahkan provinsi. Karena kemanusiaan lebih penting daripada yang lain-lain. Karena kemanusiaan penting, kita harus perlu kerjasama. Kerjasama tingkat pokoknya dari segi apapun itu harus kerjasama di tingkat kabupaten, terus di tingkat provinsi. Seperti itu.
1: Kalau dari Pak Nilis ada yang ditambahkan?
3: Iya.
1: Bang sejauh mana?
3: Tambahan beberapa tahun lalu kami sudah lancar.
1: Iya.
3: Tapi motivasi KPA ini sendiri tidak melihat dari sisi moral ataupun material. Namanya kita sudah ada di lembaga ini berarti wajib. Ya. Itu adalah tugas utama. Sebabnya kerja-kerja kami itu setiap 24 jam.
1: Oke.
3: Dan sampai hari ini kami kerja tidak melihat dari sisi yang lain. Itu mungkin tantangan pertanyaan yang menantang kami juga menantang, tapi ya. Itulah untuk itu kami hadir. Jadi kami sampai dengan hari ini masih kerja 24

0: finansial apa, tapi kerja 24 jam sampai dengan hari ini. Begitu.
1: Oke. Ini kan penanggulan HIV AIDS ini yang lebih spesifik yang membantu dalam mungkin yang lebih banyak itu ya pengobatan ya, adalah kesehatan. Ya, kalau penanggulangan itu pastinya dari aktivis-aktivis ya. Ya. Nah, untuk khusus pengobatan ini bagaimana sejauh ini dari Dinas Kesehatan? Apakah cukup membackup maksimal kerja dari KP Provinsi Papua Pegunungan atau bagaimana?
0: Bung Yules bisa ini?
2: Ya. Untuk pengobatan itu kami hanya berikan sosialisasi, terus edukasi dan lain-lain. Karena kalau untuk pengobatan itu dari Dinas Kesehatan bahkan di rumah sakit puskesmas terdekat di masing-masing wilayah. Kalau kita hanya, kalau KPA provinsi, kita hanya sosialisasi, untuk 8 kabupaten ini, untuk koordinasi kerja-kerja KPA kabupaten punya. Kita hanya koordinasi tingkat itu, tingkat koordinasi, terus sampai sosialisasi turun ke setiap distrik, kampung, itu KPA kabupaten. Terus setelah kabupaten, mereka tidak bisa memberikan obat begitu, karena obat itu kan dari rumah sakit. Kami hanya sosialisasi.
1: Sosialisasi. Tapi dari pandangan Bapak berdua ini cukup maksimal ya, kerja dari Dinas Kesehatan sendiri ya.
3: Oke. Luar biasa.
1: Luar biasa ya.
0: Artinya membackup kami dengan moral, material itu juga membuat kami harus kerja. Harapan ke depan dari Dinas Kesehatan Provinsi itu sendiri berharap kita kerjasama.
1: Iya.
0: Karena sampai hari ini komunikasi untuk kerja-kerja kami di KPA itu tetap tingkat komunikasinya sama-sama normal. Jadi kadang untuk mendampingi apa segalanya, memang saat-saat kosong ini memang kita kerja juga dengan untuk itu. Jadi kami memang ini Pak Jomi Kukoya ketua itu sendiri luar biasa.
1: Yeah.
0: Dia punya hati besar dan kadang untuk memobilisasi staf untuk membackup dalam keadaan darurat apa itu tidak menunggu yang ini, tapi ya dengan sendirinya membackup kami dengan pribadi.
1: Okay.
0: Dengan motivasi pribadi sendiri.
1: Berarti itu tanpa bantuan dari orang lain ya.
0: Iya.
1: Oke, itu salah satu bagian dari tanggung jawab yang luar biasa ya.
0: Iya.
1: Oke, sedikit teringat ini kan dalam penanggulangan HIV dan AIDS khususnya aktivis-aktivis yang dilibatkan ataupun yang ikut serta dalam KPA ini, apakah mereka juga dibekali dengan keahlian-keahlian mereka atau ada pelatihan-pelatihan baik itu dari pihak lain ataupun dari yayasan bahkan dari tanah air maupun luar negeri atau bagaimana sejauh ini Bung Wang?
0: Ya, dari Bung Agus, Bung Jules, terima kasih. Jadi untuk pembekalan staf itu sendiri seperti penjelasan awal tadi, terutama staf kami di KPA Provinsi adalah orang-orang yang berahli, sudah ahli, sudah cukup lama kerja tentang kerja-kerja kemanusiaan terutama di bidang HIV AIDS. Sebabnya sampai dengan hari ini dinas-dinas terus LSM yang membidangi kesehatan nih, kadang ada pelatihan-pelatihan di kami. Dan mungkin ke depan akan Kementerian Pusat akan datang untuk membackup atau membekali kami dengan ilmu-ilmu.
1: Oke.
0: Okay, kami sudah baru dapat telepon.
1: Telepon.
0: Jadi ke dalam paket tua.
1: Paket tua KPA.
0: KPA Provinsi.
1: Ada nggak tips-tips nih untuk khususnya kaula muda ini yang paling rentan ya terhadap penanggulangan HIV AIDS? Untuk bagaimana caranya kata orang lebih mencegah daripada mengobati. Nah, sejauh ini bagaimana dari Pak Yules mungkin supaya anak muda ini tidak terjerumus dalam seks bebas ataupun penggunaan narkoba yang tentunya ujung-ujungnya bisa memicu berisiko besar terkait HIV dan AIDS. Bagaimana dari Pak?
2: Baik, Yules? Terima kasih Bung Agus. Ya. Itu kita perlu disosialisasi, terus edukasi di setiap sekolah, di kampus-kampus itu perlu karena kalau kita hanya dibiarkan mereka hanya jalan sesukanya hal-hal yang tidak diinginkan mereka lakukan. Akibatnya dari itu bisa angka ini bisa meningkat. Jadi

0: dari KPA Kabupaten bahkan provinsi, kita harus perlu sosialisasi di tingkat apa sekolah. Karena tingkat sekolah macam SMP, SMP, SMA ini yang dia terlalu kena apa remaja, remaja ini, jadi kita harus perlu sosialisasi ke mereka.
1: Oke.
0: Dengan cara bagaimana harus kita jaga, jaga HIV ini.
1: Ada tanggapan dari Pak Niles terkait dengan tips-tips ini, bagaimana ini supaya?
2: Iya, ada beberapa tips untuk terutama para muda dan mudi ini, yang kadang ini biasa kami ajarkan itu anak-anak ada punya tiga tempat.
1: Oke.
2: Yang pertama sekali adalah rumah, gereja dan sekolah.
1: Iya.
2: Itu. Jadi mereka punya jalur kerjanya di situ.
1: Tiga tungku ya.
2: Tiga tungku ya. Rumah, sekolah dan gereja. Nah, itu. Itu adalah titik sentral dan gereja-gereja yang ada, bahkan masjid yang ada berharap fasilitasi mereka untuk keterlibatan pemuda ini sendiri bisa ada di lingkungan itu seperti apa, itu ada pada pimpinan gereja. Dan kami pun kerja-kerja kami KPA mengedukasikan juga hal yang sama. Tempat kalian main di sini, karena kalau terlepas dari tiga tungku ini adalah pemuda tidak bisa bertanggungjawabkan. Itu. Coba Bung Agus, kita lihat saja di sekitar jam-jam 10. Karena itu adalah larangan orang tua, tidak bisa melepaskan anak sampai dengan jam 9, 10 ke atas nongkrong, apalagi di sekarang di apa namanya Menara ini. Menara ini adalah apa pusat sentralnya Kota Wamena, Papua, untuk Papua Pegunungan. Itu sebabnya anak-anak pemuda kalau mau hidup panjang atau sehat, untuk menjadi pemimpin gereja dan pemerintah di Papua Pegunungan, terutama untuk mungkin umumnya untuk Indonesia, ya mari dari hari ini lebih baik hidup sehat daripada mengobati.
1: Ya, termasuk juga mungkin melakukan hal-hal positif ya. Menularkan hobi mereka masing-masing ya.
2: Olahraga.
1: Supaya tidak terfokus ke hal-hal yang buruk seperti itu.
2: Ya, sangat. Olahraga, apa namanya, bola kaki, bola voli. Itu adalah mengaktifkan pemuda di tempat di mana adanya mereka ini, pemuda ini. Okay. Itu salah satu.
1: Oke, kita sudah di closing statement ini. Dari Pak Yule sendiri, terkait dengan penanggulangan HIV AIDS ini, bagaimana ini yang bisa dilakukan oleh KP Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk penanggulangannya sejauhnya?
0: Baik, terima kasih. Untuk kami KP Provinsi, untuk sementara ini kami bisa aktifkan ke 8 kabupaten. 8 kabupaten yang sudah aktif itu macam Tolikara, Manteng, terus Duga, itu sudah aktif. Termasuk Jayawijaya, cuman Jayawijaya sudah kami KPA lama ada, cuman sekarang kami ada baru kasih rekomendasi ke itu Abang Muli Kogoya, dia melatar belakang dari LSM. Kami baru kasih rekomendasi ke beliau. Terus berapa kabupaten ini belum sudah kasih rekomendasi, namun mereka belum aktif. Jadi kami dari KPA Provinsi, kami harap pemerintah kabupaten harus perhatikan penuh. Karena kami kalau dibiarkan saja, berarti dibiarkan saja, nanti generasi kami ke depan akan hancur. Jadi hal KPA ini pemerintah daerah harus perlu di-backup. Di-backup.
1: Oke, jadi seperti itu ya. Kalau dari Pak Nele sendiri, ini kan pemerintah sendiri pernah memandang kalau situasi ini sebagai fenomena gunung es ya, yang banyak belum terdeteksi, mungkin lebih besar dari perkiraan kita ya, tapi karena ketakutan masyarakat untuk melakukan pemeriksaan diri. Nah, sejauh mana dari peran dari KPA, dari panel sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ini, untuk kesadaran dari masyarakat sendiri?
2: Iya, Bung Agus, Bung juga Bung Jules, fenomena KPA itu sendiri, apa HIV AIDS sendiri, seperti yang Bung Agus katakan, seperti fenomena gunung es. Ini mungkin cukup menarik ya, Pak. Jadi sebentar saja apa namanya kelihatan, tapi kita tidak tahu.
1: Iya.
2: Kita tidak tahu yang tersembunyi di bawah ini.
1: Di bawah.
2: Data yang ada 7.942 kasus ini pun yang sudah terdata.
1: Iya.
2: Belum di luar dari ini. Itu pasti dia lebih dari yang kasus yang ada.
1: Iya.
2: Itu sebabnya yang belum terdata ini tidak bisa bertanggung jawab. Okay. LSM itu sendiri, KPA itu sendiri,
1: yeah,
2: dan juga dinas-dinas terkait itu sendiri. Okay. Itu sebabnya, itu tadi, kalau mau jaga generasi Papua Pegunungan, lebih khususnya, tapi juga untuk banyak orang, mari, dengan penuh kesadaran itu saja. Kesadaran, bahwa orang harus hidup penuh dengan kesadaran itu saja, sadar itu saja.
1: Oke, okay. Tidak terasa loh ini. Sudah satu jam ya. Terima kasih buat Bung Yules Kogoya, SPT selaku Sekretaris KPA Provinsi Papua Pegunungan, Pak Niles Kobak, Kabid Promosi
0: KPA, Kesehatan,
2: Kabid Promosi Kesehatan,
1: Promosi Kesehatan untuk Kabupaten Provinsi Papua Pegunungan untuk waktu dan kesempatannya. Di lain waktu kita akan membahas, karena persoalan ini sendiri tidak akan habis-habis untuk kita bahas, karena tentunya dibutuhkan peran serta dari masyarakat sendiri untuk penanggulangan HIV dan AIDS ya. Ya, kita harapkan KPA ke depan dengan hadirnya KPA Provinsi Papua Pegunungan yang sekitar 3 tahun ini ke depan lebih giat lagi untuk penanggulangan HIV dan AIDS di masyarakat juga ya, dan mungkin dukungan dari pemerintah daerah juga harus lebih gencar lagi ya, seperti ya, kita berharap ya. Oke, okay, terasa pendengar, waktu juga yang membatasi kita, kurang lebih satu jam kita sudah membahas dengan topik yang menarik di kesempatan pagi hari ini di program GMP Gerakan Membangun Papua, yaitu membahas terkait dengan penanggulan HIV AIDS, khususnya untuk kesadaran anak muda sadar dan tangguh melawan HIV AIDS. Tentunya masih banyak pekerjaan rumah yang dilakukan oleh KPA, dan tentunya tidak akan berjalan baik tanpa dukungan dari masyarakat atau pihak-pihak yang lain untuk penanggulangan HIV dan AIDS, karena ini bukan masalah yang kecil, ini masalah besar untuk masa depan Provinsi Papua Pegunungan sendiri untuk membangun bangsa ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustin Spagiling di program GMP Gerakan Membangun Papua yang diikuti oleh Sekorwil 1 Papua, undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian.
1: Seperti kata pepatah, lebih baik mencegah daripada mengobati. Berikut beberapa tips yang bisa diterapkan saat musim penghujan tiba yang membawa banjir. Sebelum banjir, siapkan tas siaga bencana atau survival kit. Ini harus berisi barang-barang esensial yang mudah dibawa jika harus evakuasi mendadak. Yang perlu dipersiapkan adalah dokumen penting, fotokopi surat-surat penting, akte lahir, ijazah, sertifikat tanah, dan lain-lain dalam wadah plastik kedap air. Obat-obatan, obat pribadi, P3K dan vitamin. Logistik, air minum kemasan, makanan instan atau kering yang cukup untuk 3 hari, senter, baterai cadangan, dan peluit. Komunikasi, radio bertenaga baterai atau hand crank untuk informasi, dan power bank terisi penuh. Kenali rute evakuasi, tahu tempat pengungsian atau dataran tinggi dekat yang aman, serta rute tercepat untuk mencapainya. Amankan barang berharga, pindahkan barang-barang berharga, peralatan elektronik dan dokumen ke tempat yang lebih tinggi, toloteng atau lantai atas. Matikan sumber listrik utama, ketahui lokasi saklar utama listrik Anda dan cara mematikannya dengan aman. Saat terjadi banjir, utamakan keselamatan, jangan panik, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi begitu diperintahkan atau ketika air mulai naik signifikan. Jangan berjalan di air banjir. Air banjir seringkali keruh dan Anda tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya, seperti lubang, selokan terbuka, atau benda tajam. Selain itu, arus air 15 cm saja sudah bisa menjatuhkan orang dewasa. Jauhi tiang listrik. Air adalah konduktor listrik. Hindari kontak dengan tiang kabel listrik yang jatuh atau peralatan listrik. Segera matikan listrik utama rumah Anda jika aman untuk dilakukan. Ikuti instruksi resmi. Dengarkan terus berita atau radio untuk mendapatkan informasi dan instruksi evakuasi dari pihak berwenang.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita mulai dari piring kita sendiri, satu piring beragam pangan. Diversifikasi pangan bukan pantang makan nasi, tetapi karena kita punya banyak pilihan untuk dikonsumsi.

Kau tahu tidak, bangun tidur langsung pegang HP, scroll media sosial tanpa sadar. Kupu menit demi menit berlalu begitu saja. Tanpa kau sadari, kebiasaan ini bisa menguras kupu energi, membuat kupu pikiran penuh sejak pagi hari. Bahkan kau bisa menunda aktivitas penting. Coba ubah kebiasaan kecil ini. Bangun pagi, tarik napas, bersyukur, dan mulai hari dengan hal-hal yang lebih bermakna. Gunakan waktumu untuk dirimu sendiri, bukan hanya untuk layar.

Pendengar, pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur, kami yang bertugas masih menemani Anda, pendengar yang lagi memantau siaran kami. Untuk Anda di siang hari ini yang lagi santai di rumah, mungkin sudah pada pensiun atau mungkin lagi nikmati waktu bersama cucu-cucu ataupun anak-anaknya di rumah ya, karena sudah mohon maaf lansia ya. Dan kami punya tips ini untuk Anda agar tetap menjaga kesehatan hingga usia lanjut. Nih pendengar ya, bertambah usia dapat diikuti penurunan fungsi tubuh, termasuk penglihatan, pendengaran, dan juga kemampuan bergerak. Pendengaran dan juga kemampuan bergerak ya, pola hidup sehat sejak dini penting untuk menjaga kebugaran dan kualitas hidup hingga usia lanjut. Dilansir dari upk.kemkes.go.id, menjaga kesehatan hingga hari ini, hari tua dapat dilakukan dengan menerapkan pola makan bergizi, rutin beraktivitas fisik, menghindari rokok dan alkohol, menjaga berat badan, serta melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Ya, mengkonsumsi sayur dan buah hingga 400 gram atau sekitar 5 porsi sehari dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Aktivitas fisik sedikitnya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam sepekan juga penting ya untuk menjaga kebugaran. Menghindari rokok, paparan asap, dan alkohol menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Ya, berat badan juga perlu dipantau ya agar tetap sehat dan sesuai dengan kondisi tubuh. Selain kesehatan fisik, pendengar, kesiapan finansial melalui tabungan dan perlindungan asuransi dapat menjadi bagian dari persiapan menghadapi usia lanjut. Persiapan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan perlu segera dilakukan apabila muncul keluhan atau gejala penyakit. Ya, menerapkan kebiasaan hidup sehat secara konsisten dapat membantu menjaga kebugaran seiring bertambahnya usia. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya mengurangi risiko penyakit dan mempertahankan kualitas hidup hingga hari tua. Itu dia informasi pendengar ya, semoga dapat terus menghibur menemani Anda.

pernah dengarkah belum? Salah satu alat tangkap ikan tradisional khas Papua. Alat ini diberi nama kalawai. Kalawai ini bentuknya macam tombak panjang. Ujungnya dibuat dari besi kecil yang tajam-tajam, sedangkan pegangannya dari bambu atau kayu. Biasanya masyarakat Norang pakai di sungai, rawa atau laut untuk tikam ikan. Di daerah Bovendigul, Asmat, Merauke, Mapi sampai pesisir Biak dan Yapin sana, masih ada masyarakat adat Norang yang pakai kalawai untuk cari ikan. Cara pakainya juga unik. Waktu ikan muncul di air jernih, langsung dilempar tepat sasaran. Namun butuh fokus dan keterampilan supaya bisa kena ikan. Kalawai bukan sekedar alat berburu ikan, Tapi ini juga bagian dari warisan budaya orang Papua. Dari alat sederhana ini, kita diajarkan untuk hidup dekat dengan alam, ambil secukupnya, dan tetap jaga sungai serta laut supaya tetap lestari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur, yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah di pahlaw jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kami yang bertugas, saya penyiaran Dayuli, senang sekali di siang hari ini menemani Anda dalam acara Musik Pelepas Lelah edisi hari ini, pendengar. Kamis 8 Oktober 2026. Ya, bersama Yuli yang bertugas menanti partisipasi Anda. Pendengar yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang lagi memantau di RRI Digital juga, semuanya selamat siang. Di siang hari ini, satu lagu pertama Yuli akan hadirkan untuk Anda, sekaligus membuka jumpa kita untuk edisi siang hari ini, pendengar. Semoga Anda terhibur ya, dan semangat dalam menjalani aktivitas. Buat yang lagi belum beristirahat, yang masih bekerja ya, selamat siang. Jangan lupa luangkan waktu untuk beristirahat.

0: Oke, saudara pendengar dimanapun Anda berada, satu lagu pertama di siang hari ini ada Fanny Fabiola dengan Ale Parlente. Sudah ada penelpon lagi, halo selamat siang, musik lepas lelah.
1: Selamat siang MPL.
0: Iya, selamat siang, selamat bergabung. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Andika, ini Kak Ina ya?
0: Yuli yang bertugas. Baik, terima kasih, selamat bergabung.
1: Saya mau berhubung dari ini, dari apa namanya ini, dari Dewi Yul.
0: Dewi Yul, oke.
1: Saya bukan dirimu.
0: Bagaimana?
1: Saya bukan dirimu, judulnya dari Dewi Yul.
0: Dewi Yul, judulnya apa ini?
1: Kau bukan
0: milik, oke.
1: Salam saya. Pertama saya memakai bahagia, saya baik-baik saja, lancar rezekinya, banyak umatnya, semoga Tuhan memberkati. Terus buat Lika di Kaliado, kalau di Mansur sama Mulitur saya, semoga kita baik-baik saja di sana, saya selalu bersama kita, lagi sibuk-sibuk kerja, hati-hati kalau bekerja pakai masker, saya tahu suatu tidak tentu. Semoga di sana kita selalu dihubungkan kepada Ta'ala. Terus buat Bunda Pak Putri, Pak Ferdi, di barangnya selanjutnya melambasnya. Tapi kita Pak Karyawan, Bang Fuji, salam sehat, salam bahagia buat kita semua di rangku jadi satu. Terima kasih Kak Eli, selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih, selamat bergabung.

0: Okay, pendengar, sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang MPL, musik lepas lelah, apa kabar?
0: Baik, selamat bergabung ya. Oke, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ustaz Busri di Sambas. Ini dengan siapa nih?
0: Yuli yang bertugas di siang ini.
1: Mbak Yuli ya?
0: Iya.
1: Ya, semoga sehat selalu Mbak Yuli.
0: Terima kasih.
1: Nah, lagunya Mbak Yuli.
0: Mm-hmm.
1: Ya, lagunya dari di batas kota ini dari Seminggu Sisa.
0: Baik, ditunggu.
1: Lagunya dari salamnya pertama buat yang tak gabung terlalu. Nah, salamnya buat Bang Lucu, Bang Danius, Kak Cika, Bang Lucu, Bang Nasrun, Bang Widi di Tokyo, yang lain di rangkul jalan apa kecuali Mbak Yuli.
0: Oke.
1: Okay. Mbak Yuli, selamat siang MPL, masuk lepas lelah.
0: Baik, terima kasih. Selamat bergabung. Oke, pendengar, terima kasih yang sudah berpartisipasi siang ini ya. Kita akan dengarkan lagi lagu yang sudah di request ya. Semoga terhibur dan semangat menjalani aktivitas. Selamat siang untuk yang lagi ada di luar rumah ya. Jangan lupa masker dipakai ya, karena kabut asap masih begitu banyak di luar sana.

0: Baiklah, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang ya. Pukul 12:38, kami yang bertugas masih menemani Anda dalam acara musik pelepas lelah. Untuk yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik, yang ada di seputaran kota Tanah Merah, selamat siang buat yang lagi makan siang, yang lagi santai, yang lagi nikmati suasana di siang hari ini ya. Untuk pendengar di siang hari ini yang lagi beristirahat siang ya, selamat berkumpul, salam kompak selalu. Sudah ada penelpon yang masuk, halo selamat siang.
1: Siang, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, mohon maaf ini musik pelepas lelah.
1: Lupa.
0: Oke. Okay.
1: Musik pelepas lelah, Mbak Ina ke Mbak Ana?
0: Yuli yang bertugas.
1: Oh, Mbak Yuli. Ya, kita request lagu dulu, Mbak Yuli.
0: Boleh request lagu apa?
1: Dari Aprilian aja, dirimu bukan dirinya.
0: Oke, nanti Yuli coba cari ya.
1: Ya, salamnya pertama Mbak Yuli yang lagi bertugas, dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Adi di Batam dengan Mbak Purnamasari, buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, buat Bang Ramadan, buat Ibu Idawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Ibu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Ima, Bang Nasrun, Mbak Usubu Sri, Lamiyos, yang lain di Ragu Lajak dari Asam Bajet.
0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, terima kasih, shalom, selamat bergabung.

0: 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang menyapa pendengar yang lagi berada di tempat kerja ya, masih sibuk di siang hari ini, tetap semangat. Dan jangan lupa luangkan waktu sejenak untuk beristirahat ya, mengisi stamina dengan makan siang. Yuli mau menyapa buat rekan-rekan Yuli yang lagi beristirahat siang juga, buat yang ada di ruangan sebelah, yang lagi ada di rumah, yang lagi santai ataupun lagi beristirahat, selamat siang. Dan juga para pendengar yang ada di Asiki di Kem 19 yang ada di Prabu, semuanya selamat siang. Kami yang bertugas ya masih menemani Anda pendengar di acara musik pelepas lelah. Untuk yang mau bergabung di 0811 4954 333. Siang.
1: Halo, selamat siang. Ada Yuli.
0: Iya, siang kembali.
1: Bunda Ima menyapa.
0: Baik.
1: Ada Yuli.
0: Iya, halo.
1: Mau request lagu dulu.
0: Mau request lagu apa?
1: Iwan Fals yang judulnya Aku Bukan Pilihan.
0: Baik.
1: Oke, salam-salam dulu ya, Ada Yuli. Nah, salam pertama tentunya buat Ade Yuli yang lagi bertugas bersama operatornya. Selamat siang, selamat bertugas di acara MPL. Semoga semua pendengar ya bisa terhibur di siang hari ini. Terus buat Bang Nasrun, ada Bang Andi bersama Mbak Dika. Mbak Dikanya udah gabung belum, Mbak Dik?
0: Belum bergabung, mungkin masih sibuk dia.
1: Mungkin masih sibuk ya, karena memang jam-jam jam-jam sibuk. Buat teman-teman yang ada di Serui, Jayapura, Nabire, Merauke, Sorong, semuanya selamat siang. Itu aja, Dek Yuli.
0: Baik, terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Selamat bergabung buat yang sudah bergabung.

Oke, pendengar, sudah ada yang di request ya. Dan yang sudah merequest lagu sudah Yuli siapkan di meja studio. Semoga dapat menghibur, menemani semua.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 12.53 menit ya. Untuk yang sudah bergabung tadi, yang sudah kirim-kirim salam ataupun yang sudah request lagu ya, pastinya terhibur. Dan kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar di acara musik pelepas lelah. Yuli menyapa buat yang ada di Polres Bovendigul, Kodim 1711 yang ada di titik nol sana, para pendengar, mama-mama yang lagi berjualan di sana juga selamat siang, para supir angkut, para pengemudi di siang hari ini selamat siang saja untuk Anda. Kami akan hadirkan lagu yang tentunya dapat menghibur menemani Anda pendengar, dan sepertinya ini sudah lagu terakhir ya untuk yang mau bergabung, yang mau berpartisipasi. Kalau lagunya tidak, atau lagu kesayangan, lagu kesukaan tidak Yuli putarkan, mungkin di lain kesempatan bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar.

Baik, saudara pendengar, terima kasih atas kebersamaan di siang hari ini dalam acara Musik Pelepas Lelah. Kami yang bertugas, mohon maaf jika ada kata yang salah atau lagu yang Anda inginkan tidak kami hadirkan. Mungkin di lain kesempatan bisa kami hadirkan untuk Anda pendengar. Selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat menikmati suasana kebersamaan di siang hari ini. Kita akan nantikan bersama Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open. Tim bulu tangkis Indonesia melangkah ke semifinal Piala Sahadinata 2020 di Mesir. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Michael Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan setelah sukses membawa mengaku bangga bisa London tersebut. Menurutnya,

0: mimpi saya miliki untuk klub sepak bola ini yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
1: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: Beralih ke olahraga tenis, pendengar, Iga Swiatek mengamankan tempat di babak perempat final turnamen tenis China Open usai menaklukkan Iva Jovic di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: That goes wide, Iga Swiatek into the sixth quarterfinal of the year.
0: Iga Swiatek melaju ke perempat final China Open setelah mengalahkan petenis muda Amerika Serikat Iva Jovic. Unggulan ke-6 itu menang 2 set langsung, 6-1 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
2: I feel like every day I'm playing a bit better, so
0: menurut saya setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
2: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari. Ya, sebenarnya saya rasa skor pertandingan ini tidak benar-benar menggambarkan jalannya pertandingan. Menurut saya, ini laga yang sangat berat dan menguras fisik. Jadi saya sangat senang dan puas karena bisa memenangkan pertandingan ini dalam 2 set dan tidak membuatnya berlangsung terlalu lama. Apalagi pertandingan ini berlangsung hingga larut malam. Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Shen Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandra Taristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Faidehi Kalidasan, Nesha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya Bewardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Faidehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Asimanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Sakshi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor 55-54 melalui DSL Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Renana Jong perlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra Raihan Deso Pramono Anjusiaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan menang Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikanando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Beregu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu pasangan Leo Rolikanando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk peregu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI Muhammad Fadil Imran dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
1: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zwerz dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zwerz dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Redes MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan gemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak diam ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal ini, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adanya RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Mirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang buat sirkuit, sirkuit dan sirkuit. Jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Kita di pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, MyPertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh pemprov pengurus ikatan motor Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dan membawa semangat ajining diri ana ing prestasi malam tadi secara resmi dilepas wali kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Pengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas wali kota Surakarta resmi Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut Tiarti meminta para atlet tampil percaya sekaligus menjaga nama baik kota Surakarta selama bertanding. Menurut keterangan ratusan atlet menjadi di kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama prestasi. Menurutnya pembinaan olahraga di Surakarta tidak hanya berpencapaian akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka dan profesional. Dengan pembinaan Respati Ardi mengajak untuk tampil percaya diri dan target terbaiknya yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa transformasi di Koni yang baik, yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga dan ujungnya dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suryanto, para atlet yang dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Pengawan dan nama Kota Surakarta. Pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Her Supra, akan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, saudara pendengar, Anda kembali bersama kami, Radio Republik Indonesia Boven Digul, yang dipancarkan melalui frekuensi 90.3 MHz. Kami kembali dengan informasi segmen Cek Fakta dan juga informasi yang lainnya ya, yang akan kami hadirkan menemani Anda yang sudah kembali dengan istirahatnya, sudah kembali beraktivitas.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, saudara pendengar, kami yang bertugas, ya, senang sekali masih menemani Anda. Kita masuk di segmen Cek Fakta. Ya, informasi Cek Fakta di siang hari ini, edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, di Cek Fakta, informasi foto Gibran tunjukkan ijazah adalah peristiwa baru. Oke, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, ya, menampilkan Gibran Raka Buming Raka sambil memegang ijazah dan dokumen pendidikan yang ditujukan ke publik. Faktanya, klaim tersebut foto Gibran menunjukkan ijazah merespon tudingan Gibran tidak memiliki ijazah baru-baru ini adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, foto tersebut diambil pada 20 November 2023 ketika Gibran menunjukkan ijazahnya dari University of Bradford di Balai Kota Solo untuk merespon isu mengenai latar belakang pendidikannya saat itu. Selain itu, foto tersebut juga tidak dapat dijadikan bukti untuk menyimpulkan perkembangan terbaru mengenai sengketa persyaratan pendidikan Gibran pada 2026. Karena perkara terbaru di MK membahas persoalan berbeda, yaitu bukti pendidikan minimal SLTA atau sederajat. Demikian informasi pendengar yang kami bagikan di segmen Cek Fakta, ya. Sebelum Anda percaya dengan informasi, sebaiknya diperiksa dulu, dicek dulu kebenaran informasi tersebut. Kami yang bertugas, ya, masih menemani Anda pendengar dengan rangkaian lagu-lagu di siang hari ini, ya, hingga nanti pukul 14 saya akan pamit dari ruang dengar Anda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, pukul 13 lebih 49 menit ya, kami yang bertugas masih menemani Anda pendengar ya. Sudah pukul 13 lebih 49 menit ya, nanti di pukul 14 pendengar saya akan pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami Indah yang akan menemani hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Teman-teman, tidak semua informasi itu benar. Berita hoaks bisa menyesatkan dan membuat kita takut tanpa alasan.
1: Yuk kita cek dulu kebenarannya.
2: Iya, tanya orang tua atau guru dan cari dari sumber terpercaya.
0: Ingat, saring sebelum sharing.
1: Anak cerdas tidak mudah percaya hoaks.
3: Yeay!

Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami yang bertugas, saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 9. Saatnya saya akan pamit dari ruang dengar Anda pendengar. Di Adam, hanya kau menutup jumpa kita dalam acara ya dari pukul 9 ya hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Dan di siang hari ini pukul 14 hingga nanti pukul 19 ditemani oleh rekan kami ada Indah yang akan menemani pendengar. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur ya. Menemani Anda kembali saya Ida Dari ya. Edisi hari ini dalam program Bofendikul Sore. Edisi Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar dimanapun Anda berada siang menjelang sore hari ini ya. Apa kabar Anda di seputaran Kota Tanah Merah juga mendengarkan siaran kami pendengar ya. Masih dengan cuaca yang berbeda dari hari-hari sebelumnya ya. Masih diselimuti kabut asap pendengar ya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa menggunakan masker. Pagi, siang, siang ya, karena mendung di luar pikirnya pagi. Siang menjelang sore hari ini menemani Anda, mengawali jumpa kita dalam program Bofendikul Sore dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Satu lagu pembuka dari Mansyur S pendengar ya, katanya akan turun hujan. Katanya tadi maksudnya ya. Menemani Anda sekaligus dua penelpon yang sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Bu Yoris, tetap semangat. Ada siapa di mana? Saya sapa dulu ya. Selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat halo, siang Pro Dangdut. Halo.
2: Dangdut adalah kita, Kak Ina.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Bagaimana kabar cuaca, kabar hati hari ini?
2: Cuaca di sini tidak turun hujan, tapi agak semakin tebal, Kak
1: Ina. Sama berarti ya, hari ini kita sama. Sehat ya, tapi Bang Andi?
2: Ya.
1: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat, Kak Ina sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Lagu apa siang hari ini, Pro Dangdut?
2: Lagu dari ini, dari Ira Sakira, Jangan Tinggalkan Aku.
1: Dari Ira?
2: Ya, Ira Sakira.
1: Salamnya untuk siapa?
2: Salamnya pertama buat Kakak Indah yang lagi siaran. Salam sehat, salam bahagia selalu. Semoga Kakak Indah baik-baik saja, lancar rezeki, panjang umur, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Dika yang lagi monitor, rumah monitor saya, semoga Dika baik-baik saja di sana bersama keluarga besarnya, lancar rezekinya, panjang umurnya. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus buat Bunda Ima, Putri, bersama Perti di Merauke, salam sehat, salam bahagia selalu. Terus buat Bang Fauzi, Bang Ahmad Iriawan, Bu Natalia, Kak Esteri dari Manado, salam sehat, salam bahagia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Ayo adik, Dika.
3: Iya, halo, selamat siang, assalamualaikum, Rodangdot.
1: Waalaikumsalam. Dangdut
3: adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, waalaikumsalam. Lagu ya, apa sih yang hari ini?
3: Kak Ina.
1: Baik, baik, baik.
3: Baik, baik, sayang ya kata Wani. Iya, request lagu ya.
1: Lagu
3: request
1: apa?
3: Request lagu dari Jaya Ode, boleh. Jaya Ode, judulnya Netizen.
1: Netizen, kenapa dengan netizen?
3: Iya, netizen. Cuma lagu doang aja, Kak.
1: Oh, cuma lagu.
3: Iya, salam ya. Salam yang pertama buat Kak Indah yang lagi bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, sehat. Terus salam buat Bang Andi Cakra tadi yang ada di Jambi. Terima kasih atas salamnya. Salam sayang, salam sehat selalu, tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus salam buat Ibu Utri bersama Pak Pridi yang ada di Merauke. Salam sehat juga Ibu Natalia. Ayo gabung Bunda Ima, Putra Tengah, Pak Usu, Bang Irwan, Kak Ayu, Ciguria, dan semua aja tanpa terkecuali yang selalu gabung di RRI Bofendikul. Salam sehat dari Dika. Oke, buat Kak yang bertugas, selamat bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Selamat siang, assalamualaikum. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih dua sejoli siang hari ini pendengar ya. Ada Bang Andi di Jambi dan juga Mbak Dika di Italia Bos yang hari ini. Baik pendengar di manapun Anda berada, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
4: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Yuli.
1: Salah
4: Bunda
1: dong.
4: Ima datang lagi.
1: Salah masuk kamar. Kakak Yuli sudah selesai.
4: Oh,
1: jam
4: sudah
1: 2.
4: Selesai.
1: Iya.
4: Sorry. Ini dengan adik Ana ya?
1: Kakak Indah siang hari ini.
4: Oh, ada Indah. Sorry Indah.
1: Bunda Ima, apa kabar?
4: Soalnya mau tadi mirip. Di MPL ada Yuli.
1: Jadi per satu part, satu acara kan?
4: Oh, putusnya iya, di, selesai MPL, iya. Berarti apa ya?
1: Jam 2 selesai.
4: Ganti-ganti.
1: Iya, betul. Betul banget. Minta
4: maaf ya, Demba.
1: Sehat, Bunda?
4: Puji Tuhan, sehat. Semoga sebaliknya ya, ada Indah dalam keadaan yang sehat selalu.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Mau request lagu dulu ada Indah.
1: Lagu apa? Ini Bovin lagi tidak baik-baik. Kita lagi kabut asap yang sangat-sangat tebal.
4: Iya ya, begitu betul. Juga di Serui sampai belum bisa ini terima telepon karena katanya kabut tebal.
1: Ini sudah asap. Seperti kemarin Kalimantan. Biasanya kemarin-kemarin hanya panas, tapi hari ini sudah sama asap kabut asap.
4: Tadi malam juga Bunda ada teleponan dari Bung Simon ya. Mungkin apa Serui belum bisa terima penelpon dari Bung Aduh Bunda. Apa tebal kabutnya seasap di sini jadi ada gangguan.
1: Iya.
4: Yeah. Oh ya tidak apa-apa.
1: Gitu lagi.
4: Lalu Bunda merekus lagu dangdut yang judulnya Payung Hitam
1: dari Iis Dahlia.
4: Benar.
1: Tidak mau payung merah.
4: Ya payung hitam dulu dong. Payung hitam kan bisa apa kena panas lagi di Momere jadi ya pakai payung hitam. Okay. Agak tebal dia toh.
1: Oke, baik. Antara dua mau tada hujan atau tada panas ya?
4: Iya, itu dia.
1: Lagunya untuk siapa?
4: Ya salam pertama tentunya buat Ade Indah. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya.
1: Amin.
4: Untuk menjalankan tugas dan aktivitasnya sukses. Amin. Dalam segala hal Tuhan memberkati. Ada Bang Nasrun, selamat siang Bang Nasrun. Ada Bang Andi sama Mbak Dika ya, dua sejoli. Selamat siang, semoga gabung sebentar dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja. Ada Koai di Maluku Utara. Selamat siang, semoga sehat selalu di sana. Ada Oma Deva, Bunda Wigati, Bapak Widi, terus Bunda Utri, Bapak Ferdi, semoga sehat selalu bersama keluarga. Ada Bapak Yanto di Sorong, Bunda Ana juga di Sorong, selamat siang. Buat Ade Indah, terima kasih, selamat siang.
1: Oke, baik, terima kasih.
4: Tetap semangat ya Ade Indah, jangan lupa siangnya.
1: Jangan lupa makan siangnya.
4: Iya
1: sudah,
4: dong.
1: Sudah ditemani kopi. Jadi sudah makan siang.
4: Oh ya. Oke.
1: Terima kasih.
4: Masih ada gorengan itu.
1: Nanti sore ya.
4: Oke deh.
1: Gorengan biasa
4: siang,
1: sore.
4: Sayang.
1: Selamat siang Bunda Ima, sehat selalu ya.
4: Ya.
1: Bersama keluarga di Maumere, Flores.
5: Pendengar pukul 14 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur ya. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiga tembang mengudara menemani Anda. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun, dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno, yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum masehi hingga 45 sebelum masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Pendengar, pukul 14 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya. Masih menemani kebersamaan kita di edisi hari ini. Saya Indah Dari ya. Tiga tembang pendengar sudah menemani Anda. Ada Gaya Ode, kemudian ada Era Sakira, kemudian juga ada Is dan Lia dengan payung hitamnya ya. Menemani suasana siang menjelang sore hari Anda. Untuk Anda juga pendengar yang ada di Pemancari lewat Oppo ya, 97,5 FM. Kita sapa pendengar yang juga sudah kembali bergabung siang hari ini. Halo Pro Dangdut. Halo, selamat siang menjelang sore Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Mbak Ina kah?
0: Mbak Indah siang Mbak hari ini.
2: Mbak Indah, saya mau request lagu judulnya Tak Pantas dari Aulia.
0: Tak pantas, jangan dong, harus dipantaskan.
2: Tak pantas lah Mbak Indah.
0: Salam. Sehat ya Mbak Ibu Anusu. Sehat ya Ibu Anusu.
2: Ya, sehat. Dah dulu ya, salamnya dirangkul dari Asam Paizet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya Ibu Anusu di Sambas. Tumben salamnya singkat hari ini, biasanya dari A sampai Z disebutkan satu-satu ya. Pendengar, ada Ibu Anusu di Sambas yang menjelang sore hari ini ya. Dan untuk Anda juga pendengar ya, di manapun Anda berada siang menjelang sore hari ini, line telepon dan juga nomor WhatsApp serta SMS seperti biasa ya, di 0811 4954 333, dan juga di line telepon kami di 0811 4988 222. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar ya, menemani Anda hingga nanti pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan doa kerahiman ilahi. Pukul 15 dilanjutkan dengan Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satriari Jayapura ya. Selepas itu musik dan informasi kami hadirkan hingga nanti pukul 17. Warta Berita Daerah dilanjutkan dengan Beranda Asta Cita Nasional. Pendengar ya, edisi hari ini produksi dari RRI mana? RRI Surabaya, menatap masa depan merawat bela negara. Kemudian dari RRI Tanjung Pinang dengan topik pemahaman negara di era digital. Kemudian dari RRI Sorong, membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking. RRI Bengkulu, bela negara tak selalu soal senjata. Empat stasiun RRI pendengar ya, yang akan kita simak nanti selepas Warta Berita Daerah. Dan kita merelay Pro 1 RRI Jakarta dalam segmen Beranda Asta Cita Nasional, yang juga memang hadir setiap hari Kamis ya. Selepas itu pendengar, azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya jatuh pada pukul hari ini pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Selepas itu pendengar ya, informasi hiburan kami hadirkan hingga nanti menutup jumpa kita di pukul 19 atau pukul 7 malam waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama Prosatria Ribu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Siang hari ini buat nusul lagunya dari Aulia, apa dari Lida Selfie ya. Lagu Tak Pantasnya dinyanyikan oleh Lida bukan Aulia. Kalau Aulia di sini enggak ada ya. Saya putarkan saja dari Selfie siang menjelang sore hari ini ya. Tapi sebelum itu pendengar, kita sapa kembali yang sudah bergabung, ada siapa di mana? Halo Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Indah ya?
0: Dangdut adalah kita, Ibu Bunda Natalia.
3: Natalia. Betul. Mbak Indah ya?
0: Iya, betul sekali Kakak Indah.
3: Ai, sudah tahu. Sudah oh, Kak Indah, ya? Sorry ya Mbak Indah.
0: Kak Indah sudah benar tadi Kakak
3: oh,
0: Indah. Indah.
3: Oh, benar ya. Memang beda suaranya kalau Mbak Indah saya sudah kenal suara.
0: Oke, sehat.
3: Apa kabar Mbak Indah?
0: Sehat. Baik, alhamdulillah.
3: Terus di sini masih panas juga.
0: Belum hujan sampai
3: tapi,
0: sekarang?
3: Enggak, Mbak Indah, tapi ada ya, itu ya kayak ya, asap itu, jadi kayak kabut gitu.
0: Sama di sini juga tertutup asap.
3: Gitu ya? Oh, tertutup.
0: Karena ada hutan sawit yang terbakar ya, jadi asapnya terbawa
3: ya, angin. Yang Kalimantan itu ya, Mbak Enda.
0: Terlalu jauh di Kalimantan. Kita ada sawit mana? Di sini di
3: oh, ada juga ya.
0: Ada di sini. Jadi sangat-sangat terpapar. Kita memang, dari 2 hari yang lalu kalau enggak salah. Sampai
3: kita
0: sekarang.
3: Di sini juga disuruh pakai masker sekarang Mbak Enda karena asapnya bikin apa ya? Kayak mau penyak, mau sakit gitu.
0: Iya, sesak nafas ya, ISPA.
3: Iya, sesak nafas.
0: Betul-betul, sama kita. Oke, jaga kesehatan Bunda.
3: Amin,
0: bersama keluarga.
3: Kasih.
0: Sama-sama.
3: Kasih ya, Mbak Indah.
0: Sekaligus
3: bisa dapat lagu ya.
0: Masih
3: cincin
0: bisa.
3: Cincin putih. Cincin putih, tapi versinya Mbak Indah.
0: Lagu dari siapa?
3: Cincin putih.
0: Cincin putih.
3: Okay, kalau dulu kan cincin kuning,
0: sekarang cincin putih.
3: Sudah pudar cincinnya.
0: Sudah pudar.
3: Enggak juga sih, ada masih cincinnya yang kuning.
0: Dari siapa? Caca Handika apa Hesti? Semoga
3: iya,
0: yang kuning.
3: Iya, itu Caca Handika aja.
0: Oke, okay. Cincin kuningnya semoga diperbanyak ya.
3: Min.
0: Investasi.
3: Enggak bisa diperbanyak cincin kalau cuma satu, Mbak Indah. Satu orang.
0: Cincin yang lainnya maksudnya ya, investasi.
3: Oh iya. Salam-salam ya Mbak Indah.
0: Boleh, silakan.
3: Yang pertama tentunya ya Ibu Utri bersama Pak Freddy ya, selamat siang. Salam manis ya, salam kompak selalu. Terus ada Bang Bintang Pratama, Pak Nasrul, ada Bunda Im juga ya. Terus ada Bung Klip yang ada di Manado, yang ada di Bolongondo. Ada Ibu Ani yang ada di Kota Mobadu. Terus Ika di Taliabu, Purnama Sari, Pak Lanusu, ada Ibu Wijati, terus ada siapa lagi?
0: Putra Tengah ya, Bang Lai. Putra Tengah.
3: Iya, Putra Tengah. Pokoknya dirangkul aja ya, Mbak Indah,
0: oh,
3: dari Asan Tete. Okay, baik.
0: Semua baik, sudah.
3: Baik. Salam manis ya buat semuanya, salam kompak-kompak selalu. Buat okay. Mbak Indah tetap semangat, tetap selalu bahagia okay. Selalu. Doa terbaik ya buat Mbak Indah dan keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
3: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Natalia di mana siang menjelang sore hari ini. Di toli-toli. Mohon maaf ya, saya agak lupa, terlalu banyak yang dipikirkan. Ada siapa di nomor WhatsApp siang hari ini? Halo. Halo, nomor baru soalnya.
4: Halo.
0: Iya.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Nah, Dangdut adalah kita, Mbak Indah.
0: Iya, cakep. Dangdut adalah kita. Ada siapa di mana?
4: Ini dari Manado, dengan Ibu Esther Lita.
0: Oh, Ibu Esther Lita, Manado. Apa kabar hari ini, Manado?
4: Manado, kabar. Alhamdulillah, ada baik-baik kabar. Ada sehat walafiat.
0: Sehat walafiat ya.
4: Kayak Mbak Indah ya, yang lagi tugas di sore hari ini.
0: Sore hari ini, betul. Mau ditemani lagu apa Manado siang hari ini, Bunda Esther Lita?
4: Minta ditemani dengan lagu Maggie Z.
0: Maggie Z.
4: Aku semut merah.
0: Aku pikir tadi mau yang sakit gigi. Bukan ya?
4: Nanti juga karena kalau udah nanti ke sakit gigi lagi. Kemarin saya sakit gigi. Takutnya nanti bilang sakit gigi ya sakit lagi, ada bahaya itu.
0: Berarti diganti saja tadi dengan
4: aku semut merah. Siapa tahu bisa sembuh sakit gigi. Oke. Kalau semut merah kan menggigit, tapi kalau sakit gigi tak mungkin dia sakit menggigit bisa kan?
0: Iya betul.
4: Tapi yang penting jangan menggigit sama Mbak Indah deh.
0: Iya betul betul.
4: Nanti tidak dapat, tidak diputar nanti lagunya kalau digigit.
0: Iya. Oke. Salamnya.
4: Oke. Salam-salamnya Mbak Indah.
0: Iya
4: ya.
0: Silakan. Oke.
4: Salam pertama buat Mbak Indah. Terima kasih ya Mbak Indah sudah angkat telepon dari Manado, dari Besar Lita. Salam sehat, bahagia.
0: Amin.
4: Dan selalu dalam bimbingan Tuhan.
0: Amin, amin, amin,
4: amin. Amin. Oke, lanjut.
0: Terima kasih.
4: Menyapa.
0: Iya.
4: Masih ada siapa di situ, Mbak Indah?
0: Coba ada Mbak Indah. Bung Yoris, ada Bung Tommy. Siang hari ini menjelang sore hari.
4: Salam kenal ya, salam kenal ya.
0: Tim reporter kami.
4: Iya, semoga sehat semua bersama keluarga juga.
0: Amin,
4: oke, lanjut.
0: Amin, amin. Oke, baik. Terima kasih. Ya.
4: Sama-sama. Oke. Yang ada di apa di ND ada Bang Marcel, ini salamnya dari Manado. Terus di Jakarta ada Cikuria, Bogor juga ada Terinda, terus ada Bang Luhut yang ada di Tapanuli, juga ada di Pulau Nias, ada Bang Hadi ya, Bang Hadi salam kenal. Di Manado sahabatku mewakili aja ada Mbak Ani, ya. Terus ada Ibu Farida, Ibu Farida juga yang ada di Palu. Ada juga Bang Leman yang ada di Batam. Bang Leman, ada Bang Andi yang ada di mana Bang Andi ya di
0: Bang Andi di Jambi,
4: di Batam bersama sayang-sayangnya.
0: Bang Andi di Jambi berarti.
4: Iya, di Batam juga ada.
0: Batam juga ada.
4: Di Batam juga ada Bang Andi ya. Halo, dua-duanya Bang Andi. Siap-siap ya. Terus ada sayang-sayangnya yang Bang Andi Jambi, ada Mbak Dika.
0: Mbak Dika di Taliabu.
4: Mbak Dika yang di Taliabu. Salam kompak ya. Terus ada Bunda Purnama Sari. Terus apa lagi? Aduh, saya ingat tadi banyak. Ini saya sudah lepas semua. Tapi dibungkus saja, dibungkus, dirangkul. Tadi bungkus nanti orang nanti apa kepanasan nanti sudah panas lagi mau dibungkus lagi bahaya. Itu lagi. Dirangkul aja dengan yang tadi kasih. Salam persahabatan walaupun dari jauh. Buat Mbak Indah yang cantik, baik hati. Makasih Mbak Indah. Tetap semangat ya. Selamat melanjutkan buat yang lagi bertugas juga, yang di belakangnya Mbak Indah juga tetap semangat. Makasih Mbak Indah.
0: Sama-sama.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Bu Esther Lita. Awal jumpa yang bahagia ya. Saya selalu bersama keluarga di mana.

adalah kita. Terima kasih Anda masih bersama Bovendikul Sore, menemani Anda dalam segmen Prodangdut. Saya Indah Daria. Sudah pukul 14 lebih 52 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar sekaligus nanti Maggie Z dengan Aku Semut Merah menjadi tembang dangdut terakhir menemani Anda ya. Mohon maaf untuk Anda yang belum sempat diterima line teleponnya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung siang menjelang sore hari ini. Nantikan terus pendengar ya, Prodangdut menemani Anda di pukul 14 setiap hari di Pro Satere Ribu Pendikul. Mohon maaf pendengar keterbatasan waktu ya, yang membuat kita belum bisa bersua di udara. Ada Maggie Z selepas ini dengan Aku Semut Merah pendengar ya. Sekaligus menutup jumpa kita dalam segmen Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nata Maggie Z dengan aku Semut Merah. Mohon maaf Ibu Esther Lita ya. Cukup sampai di sini, nanti lain kesempatan dilanjutkan ya. Mengingat sudah menunjukkan pukul 14 lebih 57 menit waktu Indonesia Timur, sekaligus menutup program Prodangdut, kami hadirkan doa kerahiman ilahi sore hari ini.

Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu pada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, Engkaulah andalanku. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja Kerahiman Ilahi, Engkaulah andalanku. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur, sekaligus kami hadirkan Warta Berita Lintas Tanah Papua Pro Satu RRI Jayapura.
1: Pemprov Papua siapkan refleksi setahun kepemimpinan gubernur. Selain itu, Warta Berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya, saya Weli Runtuboy. Pendengar dan pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyeludupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin, mengatakan temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026 sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
3: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-cirinya sesuai dengan informasi tersebut. Dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka adalah kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami nggak bisa masuk karena benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusul lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
2: Sementara itu, Kasat Gasumas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
4: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir, kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu, kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
2: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua akan digelar secara sederhana karena efisiensi anggaran. Rangkaian kegiatan dimulai Sabtu dan puncaknya berlangsung Senin 12 Oktober 2026. Berikut laporan Reski Kurniawan.
5: Pemerintah Provinsi Papua menyiapkan refleksi satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua yang digelar dengan konsep sederhana karena efisiensi anggaran. Kepala Bapenda Papua Muflih Musaat selaku Ketua Panitia mengatakan, rangkaian kegiatan dimulai dengan Car Free Day di halaman kantor gubernur pada Sabtu 10 Oktober. Panitia juga menyiapkan podcast bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Papua untuk membahas perjalanan kepemimpinan sejak dilantik 8 Oktober 2025. Mufli mengatakan efisiensi tidak mengurangi substansi refleksi satu tahun kepemimpinan karena masyarakat tetap dapat mengikuti rangkaian kegiatan.
6: Kita melaksanakan ini di tengah-tengah efisiensi sehingga arahan Bapak Gubernur ini dilaksanakan dengan sederhana, tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, tetapi juga tidak mengurangi substansi ya dari penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bagaimana supaya kegiatan ini juga bisa menyajikan hiburan ya kepada publik.
5: Acara puncak pada Senin 12 Oktober diawali ibadah syukuran umat Kristiani dan tasyakuran umat Muslim di kantor Gubernur Papua. Pada malam hari, Gubernur Papua akan memaparkan perjalanan satu tahun kepemimpinannya, termasuk tantangan, capaian, program, dan arah kebijakan ke depan. Paparan tersebut akan dilengkapi bukti dan ditampilkan secara visual sehingga masyarakat dapat melihat sekaligus menilai perkembangan pembangunan Papua. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, sebanyak 196 karyawan PT Freeport Indonesia mengikuti pelatihan dasar kemiliteran Latsarmil Komponen Cadangan Komcat Matra Dasar Darat BUMNS. Maksud kami BUMS PT Freeport Indonesia yang berlangsung di Rindam 17 Cendrawasih, Kabupaten Jayapura. Latsarmil dibuka oleh Kampus Komcat Bacatnas Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan. Dikatakan Brigjen Hengki Yuda, dinamika lingkungan strategis global, regional, dan nasional menuntut kesiapan negara menghadapi berbagai bentuk ancaman termasuk ancaman militer, non-militer, dan hibrida. Sistem pertahanan negara yang bersifat semesta tidak hanya mengandalkan komponen utama, tetapi juga diperkuat komponen cadangan dan komponen pendukung. Latsarmil menjadi tahapan pembentukan kemampuan dasar, kemiliteran, disiplin, ketangguhan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan bekerja sama bagi calon anggota Komcat. Sementara itu, Kapendam 17 Cendrawasih Kolonel Infantri Tri Purwanto mengatakan 196 peserta tersebut merupakan hasil seleksi dari 213 calon yang menjalani pemeriksaan kesehatan, jasmani, psikologi, serta tahapan orientasi dan geologi di Rindam 17 Cendrawasih pada 29 September hingga 2 Oktober 2026. Dari 196 peserta yang dinyatakan lulus, sebanyak 191 merupakan laki-laki dan 5 perempuan. Mereka akan menjalani pendidikan dan pelatihan selama kurang lebih 2 bulan, mulai 6 Oktober hingga 4 Desember 2026. Keterlibatan PT Freeport Indonesia dalam pembentukan Komcat menjadi bagian dari kontribusi sektor swasta dalam mendukung sistem pertahanan negara. Para peserta diharapkan menyelesaikan seluruh tahapan pendidikan dan menerapkan nilai disiplin, tanggung jawab, serta kesadaran bela negara dalam kehidupan dan profesinya. Pendengar dan pemirsa, warta berita disiarkan langsung dari Pulau 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube Jayapura Official. Pemerintah Provinsi Papua membentuk Forum Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memperkuat penanganan kasus kekerasan. Forum tersebut dibentuk karena kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Papua masih tinggi. Kepala DP3AP2KB Papua, Selviana Juliana Imbiri, mengatakan pemerintah membutuhkan kolaborasi berbagai pihak mulai dari pencegahan hingga penanganan korban. Forum ini akan melibatkan pemerintah dan sejumlah lembaga masyarakat termasuk LBH, APIK, YP2P, dan The Asia Foundation. Selvina mengatakan forum tersebut akan memiliki dua divisi, yakni divisi pencegahan dan divisi penanganan. Pemprov Papua juga akan membahas penguatan operasional UPD, UPT DPP2A, penyediaan rumah aman, pendampingan korban, serta optimalisasi rumah perlindungan. Serapan beras Bulog Merauke baru 19,56%. Hal ini terjadi akibat kekeringan ekstrim yang melanda Merauke. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Penyerapan beras dalam negeri oleh Perumbulok Kanwil Papua di wilayah Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke, hingga September 2026 masih rendah. Dari target sekitar 23 ribu ton, realisasi penyerapan hingga saat ini baru mencapai sekitar 4.500 ton atau 19,56%. Pimpinan wilayah Perumbulok Kanwil Papua, Khairul Mazhar, mengatakan rendahnya serapan dipengaruhi kondisi cuaca dan kekeringan yang cukup ekstrim di wilayah sentra produksi padi di Merauke. Menurutnya, sebagian besar lahan pertanian di Kabupaten Merauke masih mengandalkan perairan dengan sistem tanda hujan. Minimnya curah hujan menyebabkan produktivitas tanaman padi menurun dan berdampak terhadap penyerapan gabah maupun beras dari petani lokal.
7: Realisasinya itu ya sekitar 4.500 sampai September, iya toh, dari target 23.000. Kalau persen tepatnya 19,56. Dan kalau saya lihat dokumentasinya memang kekeringan luar biasa gitu ya. Ya, salah satu anggota kami itu malah punya dokumentasi itu retak lahan itu sampai kaki masuk. Karena memang eksternalitasnya itu nggak bisa dilawan gitu.
2: Khairuddin Mazhar menjelaskan, berdasarkan proyeksi cuaca BMKG, musim hujan pada 2026 diperkirakan datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan periode kemarau yang menjadi lebih panjang. Ia menyebut kekeringan di sejumlah lahan persawahan Merauke cukup parah sehingga tanah mengalami keretakan yang cukup besar. Selain faktor cuaca, keterbatasan irigasi juga menjadi tantangan karena sebagian besar masih bergantung pada hujan. Menghadapi kondisi tersebut, Bulog Papua akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, petani, dan pelaku budidaya padi di Kabupaten Merauke. Selain itu, Khairul Mazhar juga akan berkunjung ke Merauke dalam waktu dekat untuk membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh dan pihak yang berkaitan dengan produksi padi.
7: Kalau terkait serapan dalam negeri ya, kira-kira hampir sebulan atau sebulan terakhir, BMKG itu menyampaikan potensi 2026-2027. Dan beberapa kali mereka sampaikan informasi itu sebenarnya selaras. Artinya hujan proyeksi akan mundur untuk 2026 ini. Dalam beberapa berita terakhir, kalau nggak salah disampaikan pertengahan Desember baru mulai, nanti akan meningkat akhir Desember, Januari-Februari puncak, menjelang tengah Maret pancaroba, artinya musim hujan pendek. Dan kalau musim hujan pendek biasanya pasangannya itu kan kemarau yang lebih panjang. Jadi memang tantangan kita bersama cukup besar terkait penyerapan di Papua Selatan, terutama Merauke.
2: Khairul Mazhar menilai rendahnya serapan pada tahun ini merupakan dampak dari kondisi iklim yang sulit dikendalikan. Namun demikian, ia menegaskan peningkatan penyerapan beras bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Bulog semata, tetapi membutuhkan dukungan pemerintah daerah, dinas terkait, petani, dan seluruh pemangku kepentingan. Diharapkan penguatan koordinasi dan persiapan sejak dini dapat meningkatkan produksi sekaligus mengoptimalkan penyerapan beras di Papua Selatan pada tahun 2027 mendatang. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan angkat besi dan atletik pelajar Gubernur Papua menjadi momentum membangun ekosistem pembinaan olahraga usia dini di Provinsi Papua. Berikut laporan Naldi Kasaulia.
8: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua berkomitmen memperkuat pembinaan olahraga sejak dini guna mendukung visi-misi pembangunan daerah. Langkah ini diambil untuk menciptakan ekosistem olahraga yang berkelanjutan dari pembinaan tingkat sekolah dasar hingga menengah atas. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua, Lauren Swanti, kepada Wak Media baru-baru ini. Dikatakan sebagai langkah awal, Disorda Papua menyelenggarakan ajang pembinaan untuk dua cabang olahraga potensial, yakni atletik dan angkat besi untuk pelajar.
9: Pemuda kalau menurut undang-undang sistem pendidikan nasional itu usia sekolah anak-anak itu dari 7 sampai di 16. Sampai 18. Lalu di undang-undang pemuda itu usia pemuda itu dari 16 sampai 30. Jadi di situ kalau bicara pemuda, dia ada irisan di situ antara usia 16 dan 18. Itu adalah anak-anak yang duduk di SMA. Sehingga di situ, kalau sudah di situ, nanti urusannya kepada pimpinan olahraga prestasi usia itu melalui pemuda tadi. Tapi untuk menuju ke situ, kita mulai pimpinan olahraga dari usia dini tadi. Jadi mulai dari SD SMP. Nah, hari ini kami memulai dengan konsep menata olahraga tidak hanya untuk prestasi, tapi bagaimana kami di Sobra membangun ekosistem olahraga mulai dari anak sendiri, orang tua, kemudian pemerintah. Jadi ini ekosistem yang kita bangun supaya ke depan olahraga itu tidak hanya sulap-sulap ambil dari tengah jalan, tapi pembinaannya sudah dari awal, dari SD tadi.
8: Sementara Ketua Panitia Penyelenggara Simpson Rumbiak mengatakan pelaksanaan kompetisi dua cabur tersebut dibagi ke dua lokasi yang berbeda. Untuk cabang angkat besi, jumlah peserta 29 atlet yang terdaftar melalui klub resmi. Sedangkan cabur atletik telah mencapai 78 atlet yang berasal dari beberapa daerah di Papua.
10: Sedangkan untuk cabang olahraga atletik, pendaftarannya itu untuk sementara sampai hari ini itu sudah berjumlah 78. Dan ini masih pendaftaran sampai nanti tanggal 13 Oktober. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan untuk kita semua. Dan kabupaten-kabupaten yang ikut mendaftar di sini adalah untuk tahun ini ya, itu ada Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, dan juga Biak Numfor.
11: Itu untuk atletik ya?
10: Iya, untuk atletik. Jadi Biak Numfor itu ada dua yang sudah mendaftar. Tidak menutup kemungkinan mungkin Yapen juga, karena informasi dari Yapen mereka hanya menyesuaikan dengan kedatangan kapal. Kalau kapalnya datang ada schedule-nya, berarti mereka akan. Jadi tidak menutup kemungkinan Yapen juga akan datang.
8: Ditambahkan Bendahara Pengprov Angkat Besi Papua, Yanti mengapresiasi dukungan penuh di Sorda dan pemerintah yang dinilai kejuaraan ini membantu dalam menyaring talenta-talenta muda berbakat di Papua. Apalagi pencapaian konsisten pada dua edisi PON sebelumnya menjadi modal utama dan motivasi besar bagi pengurus untuk meraih hasil maksimal di event nasional mendatang.
12: Karena waktu PON Papua, PON 20 Papua, itu kami Angkat Besi juga menyumbangkan medali buat Papua. Kemudian waktu itu PON 21 di Aceh Sumut, kami angkat besi medali emas pertama buat Papua, dan kami menyumbangkan dua medali emas. Jadi kami optimis untuk PON 22 nanti di NTT-NTB, kami optimis sekali untuk angkat besi, minimal 3 medali emas kami akan sumbang buat Papua. Jadi kami berterima kasih kepada Dinas Olahraga dan Pemerintah Daerah karena menyelenggarakan kejuaraan ini, sehingga kami dari Pemprov itu bisa mencari bibit-bibit yang kami akan bina nantinya. Dan kami berharap dalam satu tahun kalau bisa jangan cuma satu kali, kalau bisa 5 kali. Sehingga kami juga dari Pemprov bisa mendapatkan bibit-bibit anak-anak sekolah yang punya potensi untuk kami bisa bina di cabang olahraga khususnya angkat besi.
8: Diketahui kejuaraan angkat besi pelajar dan atletik tersebut akan memperebutkan Piala Gubernur Papua, sekaligus pencarian atlet potensial yang akan disiapkan pada PON 2028 di NTB dan NTT mendatang. Nalik Saulia melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Lintas Tanah Papua sore ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Pendengar Pro Satu dari Ibu Fendikul, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian Warta Berita Lintas Tanah Papua bersama Pro Satu dari Jayapura. Pendengar, saya Indah Dari kembali menemani Anda dalam program Ibu Fendikul sore, kebersamaan kita pendengar ya. Tepat pukul 14 tadi hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam. Selamat sore untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital. Saya Indah Dari menemani Anda untuk edisi siar hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Mendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Tetap jaga kesehatan untuk Anda juga, terutama yang beraktivitas di luar ruangan ya, di seputaran Kota Tanah Merah. Dengan kondisi cuaca saat ini masih diselimuti kabut asap, mengudara dari Jalan Trans Papua nomor 17 Tanah Merah, inilah Radio Republik Indonesia Bovendigo.

0: Cintailah membaca, karena semakin banyak membaca, semakin banyak tempat yang kamu kunjungi. Semakin sering membaca, semakin sering kamu berpetualang. Semakin beragam bacaanmu, semakin beragam pula pengalaman yang kamu rasakan. Apa yang kamu baca akan membuatmu kaya, karena apa yang kamu baca akan mengisi dirimu dengan ilmu, menambah jiwamu dengan pengetahuan, dan membuka wawasan cakrawala benakmu seluas-luasnya.
1: Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan.
2: Berkarya, berinovasi, dan berkelanjutan. Rosatu RRI Bovendigul memberi ruang untuk Anda para pelaku usaha UMKM agar terus menginspirasi dan mengedukasi. Hadir setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Timur di

0: nggak coba-coba, tapi di awalnya mungkin sudah berhasil, akhirnya keterusan gitu loh.
1: Ada dilihat pemerintah lah untuk tidak memasukkan telur dari Merauke. Kita di Bovendigul kan juga harus maju, jangan ambil dari yang luar.
2: Bosen sebenarnya menguntungkan, memang lama, tapi kita mungkin bagi anak-anak muda untuk UMKM ini kan bisa. Nanti tinggal anak-anak mau belajar, bisa ada pameran seperti dulu, pameran pembangunan dari hasil-hasil masyarakat itu kan bisa kita pamerkan, terutama seperti di distrik-distrik. Masyarakat bisa tahu, bisa menjadikan ekonomi buat mereka.

Pendengar, Anda masih bersama Bovendi Gold Sore, menemani suasana sore hari Anda dan juga beragam aktivitas Anda. Pendengar, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas atau Dewas LPP RI masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatuhan. Pendengar, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan pada Rabu kemarin, 7 Oktober. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031. 5 calon anggota Dewas ataupun Dewan Pengawas LPP RI masa jabatan 2026-2031 yang ditetapkan DPR RI di antaranya saudara. Ada Soleman Yusuf, Bara Ilyasa, kemudian ada Widiarsi Agustina, kemudian ada Muhammad Reza dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad kemudian meminta persetujuan anggota Dewan terhadap 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI. Dalam rapat juga pendengar paripurna tersebut, Dasko menanyakan persetujuan terhadap nama-nama yang telah disampaikan Komisi 7 DPR RI. Dan pendengar, setelah mendapat persetujuan forum, Dasko menyampaikan ucapan selamat kepada 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI dan ia berharap para calon tersebut dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan amanah selama masa jabatan. Informasi selengkapnya pendengar ataupun informasi lainnya, silakan Anda kunjungi laman ataupun portal berita kami www.rri.com. co.id atau www.rri.co.id. Pendengar, resmi DPR RI menetapkan 5 Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031.

Indonesia adalah negeri yang kaya akan tradisi dan budaya yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Keindahan alam serta keanekaragaman suku di dalamnya membuat Indonesia kerap dijuluki sebagai surga dunia. Mulai dari tarian, kuliner, musik tradisional hingga berbagai tradisi peninggalan nenek moyang kita lainnya yang menjadikan Indonesia dikenal sebagai negeri yang senantiasa menjunjung tinggi nilai leluhur. Zamrud Katulistiwa disematkan kepada Indonesia karena negara kita memiliki kekayaan berlimpah ibarat batu zamrud yang indah. Selain itu, Indonesia juga terletak di bawah garis ekuator atau Katulistiwa. Namun menariknya, julukan Zamrud Katulistiwa ini bukan karena letaknya yang berada di bawah garis Katulistiwa, melainkan karena Indonesia yang terlihat sangat indah jika dilihat dari angkasa. Seperti gugusan kepulauan Indonesia yang hijau menyejukkan mata layaknya batu zamrud. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai

0: inflasi adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dalam suatu periode. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun, yang berarti uang yang Anda miliki tidak dapat membeli barang dan jasa sebanyak sebelumnya. Ini berdampak langsung pada kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan transportasi yang menjadi semakin mahal. Inflasi juga memengaruhi tabungan dan investasi. Uang yang disimpan di rekening tabungan dengan bunga yang rendah bisa kehilangan nilainya seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk memahami inflasi dan mengelola keuangan dengan bijak. Langkah pertama adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Selanjutnya, pertimbangkan untuk menginvestasikan sebagian dari pendapatan Anda dalam aset yang dapat melindungi nilai uang, seperti emas atau properti. Perencanaan keuangan yang matang sangat diperlukan untuk menghadapi inflasi. Menyusun anggaran yang realistis dan konsisten, menabung bisa menjadi langkah awal yang baik. Dengan strategi yang tepat, Anda dapat menjaga stabilitas keuangan dan meminimalkan dampak inflasi terhadap kehidupan Anda. Pahami inflasi, rencanakan masa depan dengan bijak, dan lindungi daya beli Anda.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Mondar mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, pukul 15:57 waktu Indonesia Timur ya. Jelang Anda menikmati istirahat Anda setelah beraktivitas di hari ini, hari Kamis ya. Sebelum esok kerja dari rumah ya, Mas

0: berlaku hingga saat ini selepas evaluasi 2-3 bulan terlaksana ya. Hingga saat ini masih konsisten dipertahankan oleh pemerintah untuk melakukan kerja dari rumah atau work from home. Dan sore hari ini juga pendengar, beberapa tembang sudah menemani suasana sore hari Anda. Masih dengan cuaca belum terlihatnya matahari, belum terlihatnya hujan di Kota Tanah Merah ya. Masih diselimuti juga kabut asap. Dan himbauan juga kemarin pendengar yang sudah kami bacakan berkali-kali dari Pemda terkait juga dengan penggunaan masker pendengar ya, saat beraktivitas di luar rumah. Untuk Anda juga pendengar ya, nanti selepas warta berita daerah sore kami hadirkan juga pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap, masih dari Bupati Bovendigul ya. Di pukul 17 nanti pendengar ya, warta berita daerah sore, sejumlah informasi yang terjadi sepanjang hari ini, di hari ini tepatnya Kamis 8 Oktober 2026.
1: Semua terserah padamu.
2: Aduh Pace, kok pikir kok suara bagus kan? Kok tunggu
3: Pace, woy Pace.
4: Yo, kenapa lagi? Kok tidak senang dengan saya suara yang bagus ini kak?
2: Aduh Pace sayang, Mace suster Yakoba ada sakit di sebelah itu. Kok kasih kecil volume sedikit?
4: Kas tinggal ah, ini sap rumah. Memang dia ada sumbang 1000 buat sap rumahnya kak?
2: Iyo, kok sulupa jadi? Kemarin kok sakit malaria itu? Siapa yang ngurus kok di rumah sakit? Mace Yakoba dia toh? Kok hem apa? Kok bikin terus? Sedikit lagi Mace Yakoba ada kasih rubuh pintu tuh.
4: Ah Mace, jangan begitu ya.
5: Hormatilah tetangga Anda. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Bovendigul.

Di lingkungan rumah sakit, gelang pasien bukan sekedar aksesoris. Gelang berwarna ini memiliki peran penting dalam meningkatkan keselamatan pasien. Setiap warna melambangkan informasi penting tentang kondisi pasien yang membantu tenaga medis memberikan perawatan yang tepat dan akurat. Berikut penjelasan arti warna gelang pasien yang umum digunakan di Indonesia. Yang pertama, gelang berwarna biru muda. Gelang ini menandakan pasien laki-laki. Yang kedua, gelang berwarna merah muda. Gelang ini menunjukkan pasien perempuan. Yang ketiga, gelang berwarna kuning. Gelang kuning dipakai oleh pasien yang memiliki resiko jatuh tinggi. Hal ini mengindikasikan kepada tenaga medis untuk berhati-hati dan memberikan pengawasan ekstra kepada pasien seperti membantu mereka berjalan atau menggunakan toilet. Yang keempat, gelang berwarna merah. Gelang merah melambangkan pasien dengan alergi terhadap obat-obatan tertentu. Informasi alergi ini sangat penting untuk diketahui oleh tenaga medis sebelum memberikan obat apapun kepada pasien. Yang kelima, gelang berwarna ungu. Gelang berwarna ungu menandakan pasien dengan status do not resuscitate. Artinya pasien ini telah memutuskan untuk tidak direanimasi jika mengalami henti jantung atau pernapasan. Tenaga medis harus menghormati keputusan pasien ini dan tidak melakukan tindakan resusitasi.

0: 101, kanal inspirasi.
1: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro1 RRI Bovendigul.
2: Tahukah Anda mengapa dokter saat operasi menggunakan pakaian hijau? Berikut ada beberapa alasan praktis dan psikologis. Yang pertama, kontras dengan darah. Pakaian hijau memberikan kontras yang baik dengan warna merah darah, sehingga memudahkan dokter dan staf medis untuk melihat dengan jelas saat melakukan prosedur bedah. Hal ini memungkinkan mereka untuk memperhatikan detail yang penting dan menghindari kesalahan yang dapat terjadi karena kebingungan visual. Yang kedua, pemurnian dan kebersihan. Pakaian hijau dalam ruangan operasi sering dekali diasosiasikan dengan kebersihan dan sterilisasi. Ini memberikan rasa percaya diri kepada pasien dan staf medis bahwa lingkungan operasi telah dijaga kebersihannya sebaik mungkin untuk mencegah infeksi dan komplikasi. Ketiga, mengurangi kelelahan mata. Warna hijau cenderung menenangkan mata, terutama dalam situasi yang menuntut konsentrasi tinggi seperti operasi. Dengan memakai pakaian hijau, dokter dan staf medis dapat mengurangi kelelahan mata dan tetap fokus pada tugas mereka selama prosedur bedah yang panjang. Dan yang keempat, tradisi dan standar praktik. Penggunaan pakaian hijau telah menjadi bagian dari tradisi dan standar praktik di banyak fasilitas medis di seluruh dunia. Ini membuatnya menjadi norma yang diterima dan diikuti oleh dokter dan staf medis di berbagai negara. Meskipun ada berbagai warna pakaian bedah yang digunakan di beberapa tempat, seperti biru atau putih, pakaian hijau tetap menjadi pilihan yang umum karena manfaat praktis dan psikologisnya yang telah terbukti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih Anda masih bersama Bovendigul Sore. Pendengar saya Indah Dari masih menemani Anda ya, 90,3 dan juga 97,5 FM. Selamat sore untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami di 90,3 dan juga 97,5 FM. Pendengar, informasi kali ini kami datangkan dari Bovendigul terkait dengan rute penerbangan perintis di Bovendigul ditunda menyusul kabut asap. Peringat selengkapnya, kabut asap mengganggu aktivitas penerbangan perintis dari Bandara Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan. Sejumlah penerbangan menuju bandara yang terdampak asap terpaksa ditunda demi keselamatan penerbangan. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pendengar kondisi asap di sejumlah wilayah tujuan membuat penerbangan belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal. Beberapa rute juga pendengar disampaikan yang menunggu ataupun masih menunggu kepastian keberangkatan, di antaranya ada Bomakia, Yani Ruma, Kepi, dan Manggelum. Menurutnya juga pendengar kondisi asap berpengaruh terhadap jarak pandang sehingga pihak bandara harus berkoordinasi dengan maskapai dan juga kru penerbangan sebelum menentukan keberangkatan. Yunus juga menegaskan saudara bahwa penundaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Dan diketahui juga penerbangan akan dilanjutkan setelah kondisi di bandara tujuan memungkinkan. Informasi ini pendengar rilis di hari Rabu kemarin, 7 Oktober 2026. Pendengar, seperti yang sudah sering kami sampaikan ya, bahwa cuaca ataupun kondisi cuaca di wilayah Kota Tanah Merah saat ini diselimuti oleh kabut asap, dan sampai saat ini pendengar ya, belum ada hujan juga di wilayah Kota Tanah Merah. Dan beberapa himbauan juga sudah disampaikan, salah satunya juga dari pemerintah daerah untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul yang beraktivitas di luar ruangan juga agar menggunakan masker. Masih darurat pendengar ya, tentunya kondisi di Tanah Merah yang juga memang akibat dari kebakaran hutan dan juga lahan. Itu tadi informasi pendengar dari Bovendigul kami hadirkan untuk Anda. Di sisi lain ada Ketua Sopir Lintas Batas Bovendigul menegaskan anggota patuhi kesepakatan. Pendengar, selengkapnya kami hadirkan sore ini, masih kami lansir dari portal berita kami. Ketua Lintas Batas Sopir Papua Selatan wilayah Bovendigul, Norbertus Wagi, menegaskan bahwa seluruh anggota wajib mematuhi kesepakatan bersama, termasuk keputusan untuk kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral guna menaikkan dan menurunkan penumpang. Pendengar, Norbertus mengatakan kesepakatan yang telah dibuat bersama harus ditaati oleh seluruh anggota tanpa terkecuali. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen organisasi dalam menegakkan aturan yang telah disepakati. Di sisi lain, pendengar, ia juga menjelaskan upaya mengarahkan sopir agar kembali masuk ke Terminal Pasar Sentral sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bovendigul melalui Dinas Perhubungan. Namun pendengar, dari 3 kali upaya yang dilakukan belum membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Menurutnya sebagian sopir masih memilih beraktivitas di luar terminal dengan alasan minimnya jumlah penumpang. Selain itu juga lokasi terminal dinilai cukup jauh sehingga masyarakat mengalami kesulitan untuk menjangkaunya. Meski demikian pendengar, Norbertus juga menilai alasan tersebut tidak seharusnya menjadi penghambat bagi para sopir untuk menjalankan kesepakatan bersama. Dan sejak terpilih sebagai ketua, ia juga berkomitmen untuk terus mengarahkan para sopir agar kembali menggunakan Terminal Pasar Sentral sebagai tempat menaikkan dan juga menurunkan penumpang. Kalau Anda juga pendengar ya, melihat di sepanjang jalan, khususnya di sepanjang jalan Trans Papua, yang juga memang istilahnya dikatakan di situ adalah pangkalan Hilux, Anda sudah melihat sepertinya mulai beberapa hari yang lalu sudah kembali sepertinya ke Terminal Pasar Sentral, pendengar ya. Jadi memang tentu ada pro dan kontra bisa dikatakan dari para-para sopir angkot, pendengar ya. Dimana tadi salah satu juga menyampaikan bahwa memang terkendala di penumpang yang juga memang jarak kasarnya terlalu jauh, dan kemudian juga sebagian sopir memilih beraktivitas di luar tadi disampaikan dengan alasan minimnya jumlah penumpang. Jadi pendengar ya, sebaiknya kalau memang semuanya satu visi dalam artian menaati semua peraturannya, sepertinya semua mau tidak mau sekalipun itu penumpang tetap akan kesana ataupun ke pasar sentral Tanah Merah, pendengar ya. Informasi selengkapnya silakan Anda kunjungi laman kami rri.co.id.

0: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
1: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
0: Para alumni terdiam, mereka menyimak nasihat dari profesor.
1: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan. Cangkir yang kau miliki tidak akan menggambarkan atau mengubah kualitas kehidupan yang kalian miliki. Ya, terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya, silakan nikmati coklat panas kalian.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Mau dengar cerita seru, belajar hal baru, dan kenalan sama teman-teman hebat dari berbagai sekolah? Yuk dengerin Dunia Anak setiap hari Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di RRI Bovendigo. Seru, asik, dan penuh inspirasi. Jangan sampai ketinggalan ya. Dunia Anak.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Buku Cantik Itu Luka adalah sebuah novel yang ditulis oleh Eka Kurniawan. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2002, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang paling dikenal dan dipuji di kancah internasional. Novel ini menggabungkan unsur-unsur realisme magis dengan sejarah Indonesia, menceritakan kisah seorang wanita bernama Dewi Ayu dan keturunannya. Dengan latar belakang sejarah yang luas, termasuk masa penjajahan Belanda, pendudukan Jepang, dan kemerdekaan Indonesia. Cantik Itu Luka menawarkan pandangan mendalam tentang trauma, keindahan, dan penderitaan. Novel ini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa dan mendapatkan berbagai penghargaan, menjadikan Eka Kurniawan sebagai salah satu penulis Indonesia yang diakui secara internasional.
2: Terima kasih Anda masih bersama Bovendi Gold Sore. Pendengar saya ini dari Mesir menemani Anda ya. Pukul 16 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Hati-hati untuk Anda yang juga saat ini sedang dalam perjalanan pulangnya. Selepas Anda yang juga sudah mengerjakan, menuntaskan pekerjaan Anda sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar, kalau melihat cuaca di luar memang masih cukup memprihatinkan ya. Kabut asap masih menyelimuti dan sepertinya beberapa keluhan dari masyarakat juga bahwa kekurangan masker pendengar ya di kedai-kedai ataupun beberapa toko-toko yang juga menjualnya. Salah satunya juga apotek pendengar mungkin saat ini sudah kekurangan stok atau mungkin masih banyak stok hingga saat ini ya. Mengingat tentu seluruh masyarakat di tengah cuaca seperti ini pendengar ya harus menggunakan masker dan membatasi tentunya aktivitas di luar ruangan. Kalau berbicara tentang masker, tentunya masker medis pendengar ya, bukan masker wajah atau maskeran begitu ya. Masker medis ini pendengar sebenarnya bisa dipakai berapa kali, karena ditakutkan juga virus ataupun kuman juga datang dari penggunaan masker yang bahkan berulang-ulang kali. Pendengar, masker medis bisa dipakai berapa kali? Jawabannya adalah satu kali penggunaan. Ya, pendengar, masker medis atau disposable mask memang dirancang untuk sekali pakai, sehingga berbeda dengan masker kain yang dapat dicuci dan digunakan kembali. Selama digunakan, masker bersentuhan langsung dengan area hidung dan mulut. Bagian dalamnya dapat terkena uap dari nafas, sedangkan bagian luar dapat terpapar debu dan juga partikel dari lingkungan luar. Kondisi tersebut juga pendengarnya membuat masker yang sudah digunakan tidak lagi sama dengan masker baru, meskipun secara kasat mata masih terlihat bersih. Pergantian masker juga tidak harus menunggu sampai selesai beraktivitas seharian. Misalnya kamu sedang berpergian dan masker menjadi lembab karena keringat ataupun napas, segeralah untuk mengganti maskermu dengan yang baru. Hal ini juga pendengar berlaku ya ketika masker terkena cipratan air, kotoran, atau mengalami kerusakan. Oleh karena itu pendengar ya, dengan membawa beberapa masker cadangan menjadi kebiasaan yang juga cukup praktis. Jadi pendengar bisa dikatakan bahwa masker yang Anda gunakan harus sekali pakai. Sepertinya kalau hari ini Anda sehari menggunakan masker, sudah dipastikan esok Anda harus merobeknya, kemudian menaruhnya di tempat sampah. Kalau tidak disobek, takutnya kalau dibuang ke TPU ataupun tempat sampah atau tempat sampah akhir nanti masih ada beberapa oknum ataupun hal-hal yang tidak diinginkan digunakan kembali di tengah darurat cuaca seperti ini ya. Jadi kalau bisa setelah Anda gunakan bisa disobek dulu kemudian dibuang, dan harus mendengar ya digunakan sehari satu masker. Kemudian pendengar, lantas mengapa masker medis sebaiknya tidak digunakan berulang? Alasannya diantaranya masker sudah terpapar lingkungan. Ketika berada di luar rumah, permukaan masker dapat terkena debu dan berbagai partikel. Semakin lama digunakan, semakin banyak pula kontaminasi yang berpotensi menempel pada permukaannya. Inilah salah satu alasan masker medis misalnya ya, sebaiknya digunakan satu kali saja. Kemudian pendengar, alasan lain yakni kelembapan dapat menumpuk. Napas dan keringat dapat membuat bagian dalam masker menjadi lembab. Kondisi ini cukup umum terjadi ketika masker digunakan dalam waktu lama, terlebih saat cuaca panas atau ketika melakukan banyak aktivitas fisik. Masker yang sudah lembab sebaiknya segera diganti agar tetap nyaman digunakan. Kemudian pendengar ya, masker medis bukan untuk dicuci. Masker medis sekali pakai tidak dirancang untuk dicuci kemudian digunakan kembali. Jadi hindari mencuci, menyemprotkan cairan tertentu atau membersihkan masker bekas untuk memperpanjang masa penggunaannya. Sebaiknya gantilah masker dengan yang baru setelah sekali digunakan agar tetap higienis. Pendengar, kemudian tanda-tanda masker yang juga memang perlu diganti, misalnya tadi basah ataupun lembab, kemudian masker sudah terlihat kotor, masker sobek atau rusak, kemudian maskernya sudah terlalu longgar dan selanjutnya maskernya sudah tidak nyaman dipakai. Jadi pendengar, itu tadi ya beberapa alasan dan juga dampak tentunya ya, dan sebaiknya berapa kali Anda menggunakan masker atau berapa lama masker Anda yang Anda gunakan tentunya bisa bertahan kurang lebih, jadi bisa dikatakan sehari sekali pendengar ya. Jadi kalau memang dikatakan aktivitas Anda cukup padat, mungkin bisa disesuaikan ya pergantian masker Anda dalam sehari. Tetapi kalau Anda juga mungkin bekerja di dalam ruangan, sepertinya kalau dalam ruangan mungkin tidak menggunakan masker pendengar ya, jadi mungkin bisa sehari sekali lah pasnya ya. Itu tadi informasi untuk Anda pendengar ya, di tengah cuaca seperti saat ini. Tentu kita kembali lagi kepada penggunaan masker yang juga ditakutkan bisa jadi langka ini, seperti era-era COVID kemarin ya, di mana harga jual dari masker sendiri bisa mencapai 20 ribuan pendengar ya. Semoga tidak terjadi itu, dan tentu pendengar ya, masih dengan musim kering, semoga Anda bisa mencegah hal-hal yang juga bisa menyebabkan kebakaran yang dapat menimbulkan asap. Hal yang kita rasakan saat ini pendengar ya, dampak dari kebakaran hutan dan juga lahan.

0: Pendengar, pernahkah Anda merasa terkejut ketika cuaca di pagi hari sangat cerah, tetapi tiba-tiba hujan deras mengguyur sore harinya? Tentu hal ini sering terjadi, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan cuaca bisa berubah tiba-tiba. Pertama, pergerakan massa udara. Massa udara panas atau dingin yang bergerak ke suatu wilayah dapat mengubah cuaca dengan sangat cepat. Kedua, perubahan tekanan udara. Tekanan udara memengaruhi cuaca, di mana tekanan rendah cenderung membawa hujan, sementara tekanan tinggi membawa cuaca cerah dan stabil. Tiga, pengaruh angin. Angin dapat membawa uap air, panas atau dingin dari satu daerah ke daerah lainnya. Terkadang, angin menggerakkan awan badai dengan cepat, membuat hujan datang secara mendadak. Empat, kelembaban udara. Semakin banyak uap air di udara, semakin besar kemungkinan hujan terjadi. Kelembaban yang meningkat dengan cepat setelah udara panas bisa menghasilkan hujan deras. Kelima, pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Sinar matahari memanaskan permukaan bumi secara tidak merata, menyebabkan udara panas naik dan udara dingin turun, yang mempercepat terbentuknya awan dan perubahan cuaca. Enam, kondisi geografis. Wilayah dengan pegunungan atau dekat laut seperti Indonesia sering mengalami perubahan cuaca mendadak karena pergerakan udara yang dipengaruhi oleh topografi. Yang terakhir, interaksi laut dan atmosfer. Fenomena seperti La Nina dan El Nino dapat memengaruhi pola hujan dan musim bahkan dalam skala harian. Pendengar, itulah 7 faktor yang dapat menyebabkan cuaca berubah secara tiba-tiba. Memahami hal ini penting agar kita bisa lebih waspada, menjaga kesehatan dan menyiapkan diri dalam setiap aktivitas.
1: Sudah pukul 16 lebih 46 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Anda masih bersama Bapak Sore. Saya Nia Dari, masih menemani Anda ya. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tepat pukul 14 atau pukul 2 siang tadi sudah menemani Anda ya. Hingga nanti pukul 19, akhir kebersamaan kita. Beragam segmen juga sudah kami hadirkan. Dan saat lagi pendengar, kita simak penyampaian warta berita daerah pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semua. Hati-hati yang juga beraktivitas di luar ruangan pendengar ya, di hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Untuk Anda juga pendengar yang ada di 20 distrik 112 kampung, selamat sore pacem-pacem bapak mama semua. Apa kabar Anda? Bagaimana cuaca di tempat Anda sore hari ini ya? Tetap jaga kesehatan untuk Anda semua saudara.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Selama puluhan tahun, kita diajarkan belum makan kalau belum makan nasi. Padahal Indonesia memiliki lebih dari 100 jenis bahan pangan sumber karbohidrat. Ketergantungan pada satu jenis makanan pokok dapat mengurangi variasi asupan gizi harian keluarga. Dan saatnya kita beralih ke diversifikasi pangan. Manfaatkan ubi, jagung, sagu, dan olahan umbi-umbian lokal sebagai variasi menu sehat di atas meja makan. Sebagai contoh, hari ini Anda bisa mengkonsumsi nasi, besok sagu, lusa jagung, dan seterusnya. Dengan diversifikasi, kita selamatkan petani, selamatkan lingkungan, dan selamatkan anak cucu kita dari krisis pangan. Mari kita selamatkan pangan lokal, makan tidak harus nasi. Dan mari kita

Pendengar Pro Satu dari Bob Nicol, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang juga mungkin saat ini baru saja tiba di rumah ya, setelah perjalanan panjang mungkin dari arah Merauke menuju Bob Nicol ataupun sebaliknya ya, yang baru sampai di rumah sore hari ini. Selamat sore untuk Anda semua pendengar. Bermani Anda sore hari ini, saya Indah Dari dalam program Bob Nicol Sore. Untuk Anda juga yang lagi sibuk-sibuk di garis belakang, atau Anda yang juga mungkin baru saja terbangun dari istirahat siang Anda, yang lagi di lapak sore hari ini, selamat sore untuk Anda semua pendengar ya. Semoga hari ini laris manis dan tetap jaga kesehatan untuk Anda ya, terutama pendengar, untuk Anda juga yang sering beraktivitas di luar ruangan ya, dan untuk Anda juga pendengar yang ada di pemancar di lewat Robco 97,5 FM. Menemani suasana sore hari Anda, kami hadirkan sore ini Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari beranda depan negara kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita. Sari berita, pemerintah daerah Bovendigul bergerak atasi dampak kabut asap. Wakil Bupati Marlinus pastikan semua sekolah di Tanah Merah mendapatkan bantuan masker. Saudara, inilah topik utama berita sore ini dan dirangkum dengan sejumlah berita lainnya hasil liputan reporter kami. Warta berita selengkapnya sore ini dibacakan saya, Indah Dari. Pendengar, kami awali berita pertama terkait dengan pemerintah daerah Bovendigul bergerak mengatasi dampak kabut asap. Wakil Bupati Marlinus memastikan semua sekolah di Tanah Merah mendapatkan bantuan masker. Selengkapnya disampaikan reporter kami, Thomas Jamlian.
1: Kabut asap yang melanda Kabupaten Bovendigul dalam beberapa hari terakhir mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para pelajar. Kabut asap tersebut diduga berasal dari kebakaran perkebunan sawit di wilayah Asiki dan KM 19 serta asap yang terbawa dari wilayah negara tetangga Papua Nugini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah instansi terkait, diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah strategis guna mencegah berbagai persoalan yang dapat ditimbulkan akibat kabut asap, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus usai mengikuti rapat tersebut mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah upaya mencegah munculnya gangguan kesehatan, khususnya infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan kabut asap.
2: Bisa melihat memang cuaca ini kurang tidak seperti biasa, bahkan pesawat sudah hampir tidak bisa mendarat karena gelap tertutup dari asap kebakaran dari perkebunan sawit. Akhirnya kita mengambil tindakan, panggil Kepala Dinas Kesehatan, kita beberapa dinas terkait tadi untuk segera membagikan masker ke sekolah-sekolah yang ada di sini. Ini satu langkah untuk kita pemerintah daerah kerjasama dengan OPD-OPD lain untuk mengantisipasi terjadinya ISPA, inspeksi pernapasan, saluran pernapasan. Kita bersyukur karena kebetulan juga Kepala Dinas Kesehatan ternyata masih ada stok masker yang lalu. Dan kita bersyukur semua kita sudah bagi dan semua sekolah dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA mendapatkan jatah masker sesuai dengan jumlah murid di setiap sekolah yang.
1: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Bupati Roni Omba dan sejumlah organisasi perangkat daerah turun langsung ke sekolah-sekolah di Tanah Merah untuk membagikan masker kepada para siswa dan tenaga pendidik. Marlinus memastikan pembagian masker dilakukan ke seluruh sekolah di wilayah Tanah Merah dengan menyesuaikan jumlah siswa dan tenaga guru yang ada di masing-masing sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan pelajar, untuk menjaga kesehatan selama kondisi kualitas udara belum membaik. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, sementara itu warga meminta penanganan kabut asap di Bovendigul dilakukan secara serius. Laporan selengkapnya disampaikan Thomas Jamlian.
1: Dampak kabut asap yang melanda Bovendigul mulai menjadi persoalan serius yang perlu segera mendapat penanganan dari berbagai pihak. Salah seorang warga Tanah Merah, Frans Upesi, mengatakan langkah pemerintah Bovendigul membagikan masker pada masyarakat dan kalangan pelajar merupakan upaya positif guna mengurangi dampak paparan kabut asap. Namun menurut Frans, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan membagikan masker. Pemerintah bersama seluruh pihak terkait perlu melakukan langkah yang lebih serius dan terpadu untuk mengantisipasi sumber maupun dampak dari kabut asap tersebut.
3: Terutama mungkin kepada pemerintah untuk menanggapi hal ini dan harus serius untuk melihat dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Sehingga diharapkan bahwa perlu adanya penanganan khusus baik dari pemerintah maupun instansi-instansi yang lain sehingga kita sama-sama mencegah agar menghindari daripada situasi dan kondisi yang saat ini terjadi.
1: Frans menambahkan dalam dua hari terakhir kondisi kabut asap di Bovendigul terlihat cukup pekat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama anak-anak dan pelajar yang masih mengikuti aktivitas belajar mengajar di sekolah. Frans juga menilai langkah sejumlah sekolah yang sudah meliburkan sementara kegiatan belajar-mengajar sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak kabut asap merupakan langkah yang tepat. Thomas Imlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Bandar Udara Tanah Merah menyiapkan penghentian penerbangan jika asap kebakaran hutan dan lahan semakin tebal. Disampaikan selengkapnya reporter kami, Septianing Nurjana.
4: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
5: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG, mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan, karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi.
4: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
5: Mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini, ya ini juga terkait force major lah, alam ya terjadi karhutla begini.
4: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani, sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancar luaskan oleh Radio Asyik FM. Kabut asap menyelimuti Bovendigul. Pemerintah Bovendigul melalui Satuan Polisi Pamong Praja membagikan masker kepada warga. Laporan disampaikan Yohanes Degoden.
6: Tiga hari belakangan ini di Kabupaten Bovendigul diselimuti kabut asap yang menghambat aktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Dari data yang diperoleh RRI, kabut asap yang terjadi di Kabupaten Bovendigul merupakan kabut asap yang terjadi akibat karhutla di wilayah Bovendigul seperti di Tanah Merah dan juga kiriman asap dari perusahaan Tuna Sawairma Distrik Jair Kabupaten Bovendigul, serta kiriman asap dari negara tetangga Papua Nugini. Hal itu seperti yang dikemukakan Kepala Bidang Trantip Satuan Polisi Pamong Praja, Lodewik M. Laro, saat membagikan masker di bundaran titik nol Tanah Merah.
7: Seperti Papua Nugini juga, itu kiriman-kiriman dari sana. Dari Asiki, jadi bukan dari Tanah Merah saja sebenarnya ini asap. Tapi memang sudah dari kemarin kebakaran besar juga terjadi di Asiki dengan Gieten. Artinya sampai saat ini Bovendigul ini gila.
6: Lodewijk menambahkan akibat dari karhutla yang terus terjadi di Kabupaten Bovendigul, khusus kota Tanah Merah, anggota damkar dari Satuan Polisi Pamong Praja banyak yang mengalami cedera, bahkan sakit. Hal ini karena kelelahan serta APD yang dimiliki tidak memenuhi standar, bahkan tidak layak, sehingga anggota damkar banyak yang sakit.
7: Sudah berapa bulan, 4 bulan kalau tidak salah ini, kebakaran. Jadi teman-teman ini tidak terhad. Jadi kemarin sudah pertama ada dua musibah terjadi. Kita anggota kemarin pingsan, jadi kemarin lagi ada yang pingsan lagi dua.
6: Pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengajak seluruh masyarakat Bovendigul bersama-sama jaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Apabila ada warga yang sengaja melakukan pembakaran, dapat menegur bahkan melapor kepada pihak berwajib guna ditindak lebih lanjut. Mengingat saat ini pihak damkar Bovendigul jumlah personil berkurang akibat kelelahan. Yohanes De Goden, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, berita terakhir, kita beralih ke informasi lain. Finalisasi pengakuan masyarakat adat, Wakil Bupati mengatakan permudah pembangunan dan juga pelayanan pemerintahan. Disampaikan selengkapnya, kembali Thomas Jamlian.
1: Finalisasi pengakuan terhadap masyarakat adat dinilai akan memberikan kepastian bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam melaksanakan pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Merlinus menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat pra-finalisasi penetapan dan pengesahan surat keputusan Bupati bagi 13 marga hukum adat suku Wambon atau Mandobo, Kenemopte, dan Agayop. Menurut Merlinus, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan langkah penting karena memberikan kejelasan mengenai keberadaan serta wilayah adat yang menjadi hak masyarakat. Ia menambahkan proses tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan antara pemerintah daerah dengan para pemilik hak wilayah.
8: Adanya finalisasi ini diharapkan ke depan dengan adanya pengakuan hak wilayah kepada marga, ini dapat mempermudah pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Sekaligus juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara pemilik hak wilayah, karena dengan adanya kejelasan batas wilayah adat ini tidak menimbulkan perselisihan lagi antara marga yang ada di sebagai pemilik hak wilayah di Kabupaten Bovendigul.
1: Merlinus berharap dengan adanya kejelasan mengenai batas-batas wilayah adat dan kepemilikan hak ulayat, berbagai potensi persoalan maupun perselisihan antar marga di kemudian hari dapat diminimalkan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul lanjutnya akan terus mendorong proses pengakuan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, demikian penyampaian warta berita daerah sore ini, produksi RRI Bovendigul. Saya Indah Dari mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengan pukul 17 lebih 17 menit waktu Indonesia Timur, kami hadirkan terlebih dahulu Beranda Sukacita Nasional bersama dengan Pro Satria di Jakarta. Hari ini hari Kamis 8 Oktober, produksi dari RRI Surabaya, RRI Tanjung Pinang, RRI Sorong, dan RRI Bengkulu. Pendengar, kami hadirkan sore.
1: Yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai hingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
2: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore.
1: Selamat sore.

satu sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur, maka konsep bela negara itu menjadi perjuangan lebih.
4: Yeah.
3: Untuk bagi kami, bagi kita nih, terutama di Kepulauan Riau begitu.
2: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
5: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita.
4: Ya.
5: Di Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
4: Ya.
5: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi, sebagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, dan juga terlahir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
4: Yeah.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
3: di disruptif digital saat ini, dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilah memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
2: Pendengar, menyaring informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
5: Negara sebagaimana yang diperlukan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah, tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kisbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kisbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Di Kisbang itu ada 4 forum. Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik. Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
2: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
3: Bahwa saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya. Nah itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
2: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
5: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
0: Iya.
5: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau bambu runcing zaman dulu kan, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
0: Iya.
5: Aturan sudah ada, tinggal law enforcement-nya aja. Waktu itu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga, mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku. Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
2: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
1: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

satu tempat yang penuh dengan ilmu di sini, di mana pinjam pustaka ini tidak hanya anak-anak bisa membaca, siapapun bisa membaca di sini, tapi di sini banyak ilmu yang bisa kita dapat. Di sini juga ada bahasa Inggris gratis, matematika gratis, komputer, banyak hal ya. Dan salah satunya adalah debat dan juga public speaking. Nah, sahabat Beranda Astacita, seperti apa kegiatan adik-adik remaja ini dengan debat ataupun juga public speaking, di mana salah satu ini cara

0: Cita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Sudah kuliah. kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan. Ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai yang dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris, ada kelas komputer juga. Juga sekarang kelas debat dan public speaking.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar? Kak Lolita, terima kasih sudah mengganggu tadi.
3: Tidak apa-apa, Ibu. Bagaimana?
0: Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaan.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, sore hari ini kami cukupkan terlebih dahulu Brandasta Cita Nasional pukul 17:35 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Allah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Saudara pendengar kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di kota Tanamera dan sekitarnya, atas nama pimpinan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur, pendengar kami lanjutkan kembali program Beranda Asta Cita Nasional bersama Pro Satereri Jakarta.
2: Besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti itu.
3: Wih, keren. Tepuk tangan buat semuanya, Kakak Luisa Primata. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
4: Mungkin pertanyaan begini. Kadang-kadang orang bertanya pada kami, kenapa kelasnya banyak?
5: Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan dan semakin kuat untuk mau mencapai mereka punya cita-cita begitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Okay. Gitu.
3: Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau.
4: Iya, mungkin saya lengkapi ya. Jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal. Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
3: Oke. Dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lulita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silakan.
2: Oke, terima kasih Kak. Mungkin untuk para adik-adik ataupun generasi muda yang mungkin masih termasuk saya sendiri, saya ingin mengkobarkan api semangat ataupun keberanian di dalam diri kita masing-masing untuk berani bela negara. Bagaimana cara kita bela negara? Mungkin dengan melalui diri kita sendiri, kita meningkatkan kemampuan kita, baik itu dalam hal akademik maupun dalam hal lain, yang dimana kita akan mengembangkannya hari demi hari dan bisa membanggakan negara ini. Nah, begitu juga untuk adik-adik yang sedang belajar, tetap semangat, karena apapun yang akan kita siapkan sekarang, apapun yang sedang kita lakukan, kita proses, itu pasti akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk kita ataupun untuk negara kita nantinya. Begitu saja.
3: Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Bikin Lola dulu ya.
3: Oh, Lola lagi. Lola dulu.
6: Pesannya apa buat ya, atau buat kita semua?
5: Ya, terima kasih. Tadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Kakak Loli juga. Kakak cuma titip pesan untuk adik-adik semua, selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik gitu. Karena memang dari belajar inilah yang tadi Kak Dayu juga bilang, semakin kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
3: Kak Dayu silakan.
4: Ya, mungkin bukan selama ruang ini ada. Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa, Mbak.
3: Wow, luar biasa.
4: Ya, itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa ah ya biasa aja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjangkau banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya kita bisa terus berkembang. Mungkin gitu, Mbak.
3: Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita Persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Anda Asta Cita.
1: Dari RRI Solong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-pemuda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin mengadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Mau apapun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kehilangan dengan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan sudah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, setiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan

0: kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Sony Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
1: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
0: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
1: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan, perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat memberikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang gak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
0: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini ya. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Brandasta Cita Nasional bersama Pro Satu Jakarta edisi hari ini Kamis 8 Oktober.

2026 pendengar ya. Selepas juga tadi telah dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Tanah Merah dan sekitarnya. Tanda waktu pendengar di sore hari ini sudah menunjukkan pukul 17 lebih 58 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Bovendigul sore ya. Tepat pukul 14 tadi pendengar ya, hingga nanti pukul 19, selama kurang lebih 1 jam ke depan, teman-teman pilihan dan juga informasi kami hadirkan menemani suasana malam hari Anda. Pendengar yang ada di 20 distrik, 112 kampung, serta untuk Anda juga pendengar yang ada di seputaran kota Tanah Merah ya. Selamat malam untuk Anda semua, pendengar yang juga lagi sibuk-sibuk di garis belakang, atau yang juga baru tiba di rumah ya. Pendengar malam hari ini, selamat malam untuk Anda semua ya. Menemani Anda ada pembuka dengan Andin dalam program Bovendigul Sore tentang aku.

0: Tanganmu.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri, menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri, mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.

Pendengar ada Dewa malam hari ini ya, dengan lagu Cinta menemani kebersamaan kita dalam program Bovedekul sore hingga malam hari ini ya. Masih membersamai Anda hingga nanti pukul 19 atau pukul 7 malam akhir kebersamaan kita. Sekaligus pendengar ya, malam hari ini juga informasi akan kami hadirkan informasi pendengar ya, tentunya menemani suasana malam hari Anda yang juga mendengarkan kami di seputaran Kota Tanah Merah. Pendengar, masih dengan himbauan yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Bupati terkait dengan penggunaan masker. Sekaligus malam hari ini saat lagi kami hadirkan informasi berupa pengumuman pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap. Saat lagi pendengar kami hadirkan selepas tembang dari Dewa menemani Anda ya dengan lagu

Pendengar dimanapun Anda berada malam hari ini, berikut kami hadirkan sebuah informasi berupa pengumuman dari Bupati Bovendigul. Pendengar, pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap. Sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap tebal di wilayah Distrik Jaya dan Distrik Mandobo, serta telah mengganggu kesehatan dan aktivitas proses belajar mengajar, pendengar, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Kegiatan belajar mengajar atau KMB pada semua jenjang pendidikan, PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK di wilayah Kabupaten Bovendigul, khususnya di Distrik Jair dan Distrik Mandobo, diliburkan terhitung mulai tanggal 8 Oktober sampai dengan 10 Oktober 2026. Kedua, pendengar, selama masa libur, kepala sekolah agar tetap melaksanakan pengawasan terhadap peserta didik dan menghimbau agar siswa tetap belajar di rumah serta menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. Tiga, pendengar, untuk sekolah di luar Distrik Jair dan Distrik Mandobo yang juga terdampak kabut asap, kepala sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Selanjutnya, pendengar, kegiatan belajar mengajar akan kembali aktif seperti biasa di hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran berikutnya. Dan yang terakhir, saudara, dihimbau kepada seluruh warga di mana sekolah untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Pendengar, demikian sebuah pemberitahuan libur sekolah karena bencana kabut asap dari Bupati Bovendigul.

0: Ruang Rindu. Ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
1: Bagaikan malam tak berbintang.
0: Lagu tahun 70-an.
1: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
0: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
2: Monda mandi, coba mendekatimu.
0: Lagu tahun 2000-an.
3: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
0: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
4: Permainan anak lato-lato tengah viral di berbagai media sosial. Salah satu permainan tradisional ini banyak dimainkan oleh seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Lato-lato merupakan salah satu jenis permainan tradisional yang bisa ditemukan di Indonesia. Lato-lato ini sangat ikonik sejak zaman 1990-an, terutama bagi masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Asal kata lato-lato merupakan sebutan permainan tradisional yang berasal dari bahasa Bugis. Di daerah Makassar sendiri disebut dengan kato-kato, dan sementara di Pulau Jawa disebut dengan etek-etek. Meskipun banyak ditemukan di Indonesia sejak zaman dahulu, namun ternyata permainan ini muncul pertama kali pada 1960-an, lalu mulai populer tahun 1970-an di Amerika. Namun, permainan yang satu ini nyatanya tidak bertahan lama akibat memakan korban jiwa. Kemudian, pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, permainan ini sempat dilarang oleh pejabat sekolah setempat.
5: Pro 1, kanal inspirasi.

Pendengar 90,3 dan juga 97,5 FM Pro 1 dari Pufendikul, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar, tadi ada Naim Laude yang saja berlalu dengan Komangnya ya. Temanya juga rilis dan sempat viral istilahnya ya, kemarin di tahun 2023 kalau gak salah. Dan malam hari ini pendengar masih menemani Anda tentunya dengan teman-teman pilihan ya. Informasi juga masih akan kami hadirkan pendengar yang kami lansir dari portal berita kami. Di antaranya malam hari ini, saudara, pemerintah Kabupaten Bovendikul membagikan masker ke sekolah, mengimbau warga untuk mewaspadai kabut asap. Kemudian ada tips pendengar menghadapi kabut asap di musim kemarau, serta pendengar ada informasi dari pusat pemberitaan. Komisi 7 berharap Dewas RRI terpilih menjunjung integritas dan independensi. Saat lagi kami hadirkan pendengar ya, tetap di 90,3 dan 97,5 FM.

0: denganmu.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Esensi buku dengan judul Self Love, karya Janira Amba. Self Love, karya Janira Amba adalah buku yang membahas pentingnya mencintai diri sendiri sebagai dasar untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Buku ini menawarkan panduan praktis dan wawasan mendalam tentang bagaimana cara mengembangkan rasa cinta dan penghargaan terhadap diri sendiri. Beberapa esensi utama dari buku ini meliputi mengajak pembaca untuk mengenali dan menghargai nilai diri mereka sendiri tanpa perlu mencari validasi dari orang lain. Buku ini memberikan strategi untuk mengatasi kritik internal yang sering merusak kepercayaan diri, menekankan pentingnya praktik perawatan diri sehari-hari sebagai bentuk penghargaan dan cinta terhadap diri sendiri, mengajarkan cara bagaimana batasan yang sehat dalam hubungan dengan orang lain agar tidak mengorbankan diri sendiri. Buku ini mengarahkan pembaca untuk mengembangkan pola pikir yang lebih positif dan konstruktif, dan memotivasi pembaca untuk menghargai setiap proses dan perjalanan hidup, termasuk kegagalan dan juga tantangan. Buku ini bertujuan untuk membantu pembaca mencapai hidup yang lebih seimbang dan penuh dengan cinta terhadap diri sendiri, yang pada akhirnya akan berpengaruh positif pada hubungan dengan orang lain dan pencapaian tujuan hidup.
3: Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang dari satu generasi ke generasi. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tetapi juga bisa terjadi secara otodidak. Ikuti acara Dunia Pendidikan setiap hari Rabu pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di Pro1 RRI Bovendigul.
4: Pro1, kanal inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya.
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal inspirasi.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
3: Bagaikan malam tak berbintang.
2: Lagu tahun 70-an.
3: Ku kenal dia nisan, hati sedarawan.
2: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
4: Mondar-mandir, mencoba mendekatimu.
2: Lagu tahun 2000-an.
5: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
2: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu, pukul 23 waktu Indonesia Timur, hanya di Pro 1 RRI Boven Digul.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
1: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
2: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
3: Dengar, menghadapi kabut asap di musim kemarau membutuhkan langkah pencegahan yang cepat untuk melindungi kesehatan saluran pernapasan. Kabut asap akibat kebakaran hutan sering mencemari udara dan juga memicu berbagai penyakit berbahaya bagi tubuh. Beberapa tips pendengar yang bisa Anda lakukan di tengah cuaca kabut asap dan tentu musim kering saat ini, diantaranya pendengar ya, yang kami lansir dari portal berita kami, di mana langkah pertama yang wajib dilakukan adalah memakai masker saat harus keluar rumah. Pendengar, gunakan masker yang mampu menyaring partikel halus dan racun dari asap. Kurangi juga aktivitas di luar ruangan jika kualitas udara di daerah sudah memburuk. Kemudian langkah kedua adalah menjaga udara di dalam rumah tetap bersih dan juga aman. Tutup semua pintu dan jendela rapat-rapat agar debu serta asap tidak masuk ke dalam ruangan. Cara yang lain juga bisa menyalakan alat pembersih udara jika memilikinya di rumah ya, untuk Anda semua pendengar. Kemudian Anda juga bisa memperbanyak minum air putih setiap hari secara teratur tentunya ya. Air putih membantu tenggorokan tetap basah dan membuang racun yang terhirup dari udara. Perbanyak juga pendengar makan buah dan sayur, tentunya yang segar ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh Anda. Dan langkah yang terakhir adalah rutin memantau informasi perakiraan cuaca serta tingkat polusi udara dan instansi resmi ataupun dari instansi resmi ya. Segera juga pendengar pergi ke puskesmas atau rumah sakit terdekat jika Anda mengalami sesak nafas ataupun batuk parah. Kesehatan keluarga tentunya adalah hal yang utama yang harus dijaga selama musim kering atau berasap ini ya. Itu tadi pendengar beberapa langkah yang juga bisa Anda lakukan ya, ataupun terapkan di tengah musim kering saat ini. Akibat dari kebakaran hutan dan juga lahan, kita bisa melihat kurang lebih 3 hari belakangan hingga saat ini kabut asap juga menyelimuti kota Tanamera. Tadi Anda bisa menggunakan masker, kemudian juga pendengar menjaga udara dalam rumah Anda tetap bersih dan juga aman, menutup jendela dan juga pintu, kemudian bisa memperbanyak minum air putih, kemudian adalah rutin juga memantau informasi. Kami hadirkan info cuaca setiap pagi pendengar ya, di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, itu disampaikan langsung juga kalau untuk info cuaca bersama Ria Ribu Pendikul bersama dengan prakirawan BMKG Tanamera. Di sisi lain pendengar, ada pemerintah Kabupaten Bovendigul juga membagikan masker ke sekolah, mengimbau warga untuk tetap mewaspadai kabut asap. Dampak kabut asap pekat yang melanda Kabupaten Bovendigul akibat kebakaran hutan mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul mengambil langkah pencegahan dengan membagikan masker kepada masyarakat. Pembagian masker juga dilakukan dengan menyambangi sejumlah sekolah, mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMA ataupun SMK. Selain kepada para siswa dan tenaga pendidik, masker juga dibagikan kepada masyarakat, termasuk para ibu yang beraktivitas dan berjualan di sekitar lingkungan sekolah. Pendengar, Bupati Bovendigul Roni Omba dalam kegiatan tersebut mengimbau masyarakat, khususnya para siswa, untuk selalu menggunakan masker saat melakukan aktivitas di luar ruangan, termasuk ketika pergi dan juga mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Menurut Roni, saudara, penggunaan masker penting dilakukan mengingat dalam beberapa waktu terakhir kondisi udara di Bovendigul diselimuti kabut asap cukup pekat yang juga diduga merupakan dampak dari kebakaran hutan. Di sisi lain pendengar, ia juga menambahkan bahwa masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi kabut asap semakin pekat. Hal sederhana seperti menggunakan masker dinilai penting untuk melindungi kesehatan khususnya dari risiko infeksi saluran pernapasan akut ataupun ISPA. Hal yang sama tadi sudah kami bacakan pendengar ya, pemberitahuan juga libur sekolah karena bencana kabut asap yang disampaikan dari ataupun himbauan ini dari Bupati Bovendigul, khususnya di Distrik Jaya dan juga Distrik Mandobo diliburkan terhitung dari tanggal 8 hingga nanti tanggal 10. Dan nanti akan kembali aktif seperti biasa kegiatan belajar mengajar di hari Senin nanti ya, 12 Oktober 2026. Tentu dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara. Kalau pertimbangannya di sini adalah informasi selanjutnya akan kembali disampaikan melalui surat edaran berikutnya. Itu tadi pendengar ya, sudah beberapa himbauan yang disampaikan juga untuk masyarakat Kabupaten Bovendigul ya. Semoga ini bisa dipatuhi dan tentunya pendengar ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi ini juga bisa Anda baca di laman ataupun portal berita kami rri.co.id. Ada Virgo pendengar featuring Audi malam hari ini dengan

0: RRI dengan esensi buku.
1: Esensi buku yang berjudul Usus yang Menakjubkan karya Giulia Enders adalah eksplorasi ilmiah yang menghibur dan informatif tentang salah satu organ tubuh yang sering diabaikan, yaitu usus. Dengan gaya bahasa yang santai dan humoris, Enders menjelaskan peran vital usus dalam kesehatan tubuh secara keseluruhan, dari pencernaan hingga imunitas. Buku ini mengungkap bagaimana usus bukan hanya sekedar mesin pencerna makanan, tetapi juga rumah bagi triliunan mikroba yang mempengaruhi fungsi otak, suasana hati, dan keseimbangan tubuh. Enders membahas berbagai topik menarik seperti cara kerja sistem pencernaan, hubungan antara mikroba usus dan kesehatan mental, hingga pentingnya pola makan yang sehat untuk mendukung fungsi usus. Melalui ilustrasi sederhana dan penjelasan yang mudah dipahami, Enders mengajak pembaca untuk lebih menghargai usus sebagai organ yang cerdas dan kompleks. Buku ini memberikan wawasan yang membuka mata tentang pentingnya menjaga keseimbangan flora usus untuk kesehatan jangka panjang. Usus yang Menakjubkan adalah bacaan yang wajib bagi siapa saja yang ingin memahami tubuh mereka lebih baik dan mengambil langkah praktis menuju gaya hidup sehat dengan menempatkan usus sebagai pusat kesejahteraan.

0: Pro 1, kanal inspirasi.
1: Berakhir pukul 18:56 menit waktu Indonesia Timur. Menemani suasana malam hari Anda masih bersama Bob Dekul sore ya. Hingga nanti pendengar kurang lebih 3 menit lagi ya, kebersamaan kita kami hadirkan Warta Berita Gema Papua bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sekaligus nanti akan ada rekan Dani menemani Anda ya dalam program Bob Dekul malam di pukul 19 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar teman-teman pilihan, pendengar masih kami hadirkan sepertinya satu teman terakhir ya. Menemani kebersamaan kita di edisi hari ini ada Didi Dores, pendengar tak ingin gagal lagi. Selamat malam untuk Anda yang juga baru mendengarkan siaran kami melalui radio visual kami RRI Digital, serta untuk Anda pendengar yang ada di pemancar lewat Roko 97,5 FM ya, yang lagi menikmati santap malam atau juga yang lagi mempersiapkan santap malamnya. Selamat malam untuk Anda semua pendengar ya, yang juga beraktivitas di luar ruangan tentunya ya, tetap menggunakan masker pendengar. Informasi juga sudah kami hadirkan, rilisan portal berita kami rri.co.id. Anda bisa membaca selengkapnya dan informasi lainnya ya, kunjungi di www.rri.co.id. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda semua ya. Sekaligus saya Indah dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Besok kita akan berjumpa insya Allah di pukul 9 pagi menemani Anda dalam program Bob Dekul Siang. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Pendengar jangan kemana-mana, masih akan ada rekan Dani ya menemani Anda. Beragam segmen juga masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Sekaligus kita jelang penyampaian Warta Berita Gema Papua edisi hari ini. Saya Indah Dari, pamit undur diri pendengar ya. Selamat malam untuk Anda semua dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Hovindiko.
2: Selamat malam saudara Gema Papua. Dari Radio Republik Indonesia Wamena, Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1 untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam laporan utama dan kami lengkapi dengan sejumlah berita lainnya dari RRI Sekorwil, Papua. Bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua. Selengkapnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah. Bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI Senin lalu. Berikut kita ikuti laporannya dari RRI Nabire, narasumber Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alifianto.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Wira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Wira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Wira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
4: Peresmian 6 kodam atau apa kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu Sumatera itu Kepulauan Riau, kemudian Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Nah, kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Yang menjabat sebelumnya, beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
3: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Sementara itu terkait penguatan struktur pertahanan di Papua Tengah, tidak berhenti pada pembentukan Kodam. Sebanyak 6 batalion teritorial pembangunan atau TP juga disiapkan untuk memperkuat keberadaan TNI di wilayah Papua Tengah.
4: Nanti kisinya akan dibentuk 6 batalion tambahan batalion baru, yaitu 6 batalion teritorial pembangunan. Ada seluruh kabupaten memiliki 1 batalion nanti. Saat ini yang sudah ada adalah di Nabire 1 batalion 804, 1 batalion 820 ada di Timika. Nanti ada tiap kabupaten itu ada 1 batalion TP. Rencana tanggal 9 kalau tidak ada halangan mundur, tidak ada mundur, berarti datang 3 batalion nanti datang di sini, di wilayah singgah dulu, kita pulihkan dulu di sini, di masalahnya arahnya di daerah Nabire, yang 3 di daerah Timika. Nanti yang di daerah Nabire ini nanti naik ke Dogiae, Deiae, dan Paniae. Yang di Timika nanti naik ke Puncak, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Jadi lengkap nanti 8 batalion, rencana demikian.
3: Peresmian Kodam 29 Mambrok menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo, di antaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sunbai, Kodam 28 Maluku Keraha, Kodam 29 Mambrok, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.

0: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan butir amunisi ilegal di perairan Jayapura. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
1: Bea Cukai Jayapura berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 200 butir amunisi ilegal kaliber 5,56 mm yang berhasil diamankan pada pelaksanaan patroli di sekitar perairan perbatasan Indonesia-Papua Nugini baru-baru ini. Kepala Bea Cukai Jayapura, Fungki Awaludin mengatakan, temuan tersebut bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya longboat yang membawa barang ilegal menuju ke Papua Nugini pada Sabtu 3 Oktober 2026, sekitar pukul 22.30 waktu Indonesia Timur. Menyikapi informasi tersebut, petugas langsung melakukan patroli dan menemukan longboat yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut. Dan ketika hendak diperiksa, awak longboat berupaya menghindari dan membuang sejumlah barang bukti ke laut. Petugas kemudian melakukan penyisiran di sekitar lokasi dan menemukan 3 koli berisi 3.400 bungkus rokok ilegal serta 200 butir amunisi kaliber 5,56 mm. Selanjutnya, barang bukti berupa amunisi ilegal diserahkan ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
2: Kami mendapatkan informasi adanya kapal longboat yang membawa barang-barang ilegal. Dari informasi tersebut, kami dalami, kami telusuri hingga ke perairan Muara Tami, dan kami menemukan ada longboat yang memang ciri-ciri sesuai dengan informasi tersebut. Dan dia memberikan tanda-tanda kayak sinyal-sinyal. Kemudian kami dekati. Namun setelah mereka tahu bahwa kapal yang mereka pilih kapal patroli Bea Cukai, mereka melarikan diri dan membuang muatan-muatannya yang ada di kapal tersebut. Ada 3 koli muatan yang mereka buang, ya, mungkin ingin menghilangkan barang bukti. Kami kejar, namun mereka masuk ke perairan yang dangkal, sehingga kapal kami tidak bisa masuk karena benar kandas. Akhirnya kami tidak bisa mengejar lebih lanjut, tapi kemudian kami menyusuri lagi untuk mencari barang-barang bukti yang dibuang di laut. Dan kemudian kami menemukan ada 3 koli. Dari 3 koli tersebut ada rokok ilegal dan ada amunisi kaliber 5,56 mm sebanyak 200 butir.
1: Sementara itu, Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, penyidik akan memfokuskan pendalaman untuk mengungkap asal-usul amunisi, pihak yang mengirim, tujuan pengiriman, serta sarana yang digunakan. Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengetahui rangkaian peredaran amunisi, termasuk pihak yang membawa, yang menerima, maupun menguasainya. Adapun untuk identitas awak longboat dan sarana yang digunakan juga masih dalam proses penyelidikan.
3: Untuk tindak lanjut daripada penyerahan barang bukti amunisi sebanyak 200 butir, kurang 556 ini, kami akan dalami lebih fokus, lebih konsentrasi terkait dengan siapa orang yang mengirim, ya, ini barang dari asal dan kemana tujuannya. Untuk itu, kami juga nanti ambil keterangan dari beberapa saksi yang memang nanti dari TKP guna untuk identifikasi alat apa yang digunakan. Insya Allah nanti kita bisa dapatkan hasilnya.
1: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, penangkapan tersebut menjadi bukti pentingnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung upaya penegakan hukum dan menjaga keamanan di tanah Papua, terutama dari peredaran gelap amunisi maupun berbagai barang terlarang dan berbahaya lainnya. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens bersama Ditreskrimum Polda Papua masih melakukan pendalaman terhadap temuan tersebut. Proses penyelidikan diarahkan untuk mengungkap asal amunisi, jalur distribusi, serta pihak yang membawa ataupun menguasai, serta kemungkinan keterkaitannya dengan jaringan tertentu. Arul Firmansyah melaporkan.

0: Saudara PT Bio Inti Agrindo bersama Universitas Musamus Merauke kembali menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan melalui kegiatan penanaman 2000 bibit mangrove di kawasan Pantai Payum, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Presiden Direktur PT BIA Kong Byong Sun mengatakan program penanaman mangrove yang dilakukan perusahaan telah dimulai sejak 2024. Kegiatan tersebut terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari perusahaan, akademisi, pemerintah, hingga masyarakat. Karena itu, PT BIA berharap kegiatan penanaman mangrove tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi kerjasama yang berkelanjutan bersama masyarakat. Ia berharap bibit mangrove yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, melindungi pesisir, menjaga ekosistem, serta menjadi warisan lingkungan yang dapat dinikmati generasi mendatang.
2: Lingkungan, Bapak, Ibu, serta seluruh pihak dalam kegiatan ini. Kegiatan penanaman mangrove PT BIA telah dimulai sejak tahun 2024. Hari ini kita kembali bersama di Pantai Payum untuk menanam 2000 bibit mangrove. PT BIA percaya bahwa keberlanjutan hanya dapat diwujudkan melalui kerjasama. Perusahaan, akademisi, pemerintah, dan masyarakat memiliki peran yang sama penting dalam menjaga lingkungan dan membangun masa depan yang lebih baik.
1: Sementara itu, Wakil Rektor 1 Universitas Musamus, Tobias Ngaruwakam, mengapresiasi kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus dalam kegiatan tersebut. Ia menilai penanaman mangrove merupakan langkah positif untuk melestarikan lingkungan, khususnya kawasan Pantai Payum yang dinilai rawan terhadap abrasi. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga diharapkan menjadi sarana edukasi bagi generasi muda untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.
3: Mangrove, kerjasama Musamus dan juga PT BIA. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, kami percaya kegiatan ini adalah salah satu langkah yang positif yang diselenggarakan atas inisiatif kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus.
1: Kerjasama PT BIA dan Universitas Musamus, khususnya melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, diharapkan dapat mendorong kegiatan konservasi yang sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Dwi Juniarti melaporkan.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya sementara menarik 330 guru yang bertugas di luar kota Wamena menyusul situasi Kamtibmas yang belum sepenuhnya kondusif. Kebijakan ini diambil untuk menjaga keamanan tenaga pendidik sekaligus memastikan proses belajar mengajar tetap berjalan. Kita ikuti laporan Evivania Rian.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan untuk sementara menarik 330 tenaga pengajar yang bertugas di wilayah luar kota Wamena menyusul situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya kondusif. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya melalui Sekretaris Dinas Pendidikan Jayawijaya, Bambang Budiandoyo kepada RRI saat ditemui pagi kemarin mengatakan, dari 330 guru tersebut, sebanyak 210 guru SD, 90 guru SMP, dan 30 guru SMA-SMK. Guru-guru yang ditarik khususnya guru non-OAP untuk sementara ditempatkan di sejumlah sekolah sekitar Kota Wamena. Sementara itu, guru asli Jayawijaya yang selama ini mengajar di wilayah perkotaan akan ditugaskan sementara membantu sekolah-sekolah di luar kota agar proses belajar mengajar tetap berjalan.
2: Menyikapi situasi terakhir-terakhir ini terkait dengan teman-teman guru yang mengajar di daerah luar kota, maka Dinas Pendidikan sudah mengambil kebijakan setelah kami rapat intern dengan dinas dan teman-teman kepala sekolah yang ada di kota. Sejumlah guru yang ada di luar kota, terutama teman-teman yang guru Nusantara, tempatkan sementara di sekolah-sekolah yang ada di dalam kota. Sementara nanti teman-teman guru yang ada di kota yang berasal dari luar kota, kita titipkan dan mereka membantu di sekolah-sekolah yang ada di kota untuk sementara. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat fokus. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan.
1: Bambang mengatakan Dinas Pendidikan akan melakukan monitoring kembali pada Rabu untuk memastikan kondisi sekolah dan pelaksanaan pembelajaran di wilayah luar kota Wamena. Ia menegaskan penarikan guru tersebut bersifat sementara dan akan dievaluasi sesuai perkembangan situasi keamanan. Jika kondisi kembali kondusif, para guru diharapkan dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Selama berada di Kota Wamena, guru yang ditarik tetap menjalankan aktivitas kedinasan, melakukan presensi serta membantu kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler di sekolah tempat mereka dititipkan.
2: Besok hari Rabu akan dicek kembali bagaimana proses pembelajaran yang ada di luar. Kita ingin apapun yang terjadi tetap proses jalan sehingga tidak merugikan. Kami berharap sih situasi kembali baik sehingga guru-guru yang kita sementara titipkan di kota bisa kembali ke tempat semula. Dasarnya mereka punya nyaman sehingga mereka dapat fokus. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Kami berharap sih situasi ini tidak berlangsung lama atau teman-teman mohon bantuan yang teman-teman asli Papua untuk mari dalam situasi ini kita saling mendukung untuk layanan pendidikan tetap jalan. Mereka kita titipkan memang ada kesulitan karena guru cukup banyak yang kita titipkan, tapi minimal mereka ada daftar hadir gitu ya untuk memantau mereka punya aktivitas minimal kehadiran gitu, supaya juga mereka melakukan kegiatan. Walaupun tidak dalam proses belajar, mungkin menjadi guru tiket, mungkin membantu ekstrakurikuler atau perpustakaan atau apa, tapi mereka ada aktivitas untuk apa? Untuk kinerjanya. Walaupun belum optimal, tapi besok itu hari Rabu yang nanti akan kami lakukan.
1: Dinas Pendidikan berharap kondisi Kamtibmas segera membaik sehingga pelayanan pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Jayawijaya dapat berjalan secara optimal. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK di lingkungan Pemkab Biak Numfor sebagai amunisi baru diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik sekaligus eksekutor pembangunan. Laporan reporter Roni Lululuan dari RRI Biak.
3: Pemerintah daerah Biak Numfor mengadakan orientasi secara daring bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2026 mulai 5 hingga 27 Oktober 2026 sebagai tuntutan tugas dan tanggung jawab. Orientasi tersebut diharapkan menjadikan P3K sebagai amunisi baru dan kekuatan besar dalam menjalankan roda pemerintahan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutannya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan kementerian dan lembaga terkait yang telah mengakomodir kebutuhan daerah dengan pengangkatan P3K di Biak Numfor. Ia mengatakan pemerintah pusat telah dua kali memberikan apresiasi atas kinerja pemerintah daerah, khususnya wilayah Papua termasuk Kabupaten Biak Numfor di bidang kesehatan, lingkungan hidup dan sejumlah OPD terkait lainnya. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan kolaborasi kerjasama yang dibangun dari bawah, bukan hanya keberhasilan bupati atau wakil bupati, melainkan staf dan pelaksana sebagai ujung tombak pemerintahan. Bupati Markus Mansnembra menegaskan orientasi P3K bukan sekedar formalitas atau syarat, melainkan kesempatan untuk belajar tugas dan tanggung jawab serta memahami hak-hak yang akan dimiliki. Ia berpesan agar P3K dapat memanfaatkan masa orientasi dengan baik, banyak berdiskusi dan tidak ragu bertanya ketika menemui kendala, sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tempat tugas masing-masing mampu mengawal seluruh proses jalannya roda pemerintahan dan menjadi corong pemerintah yang membawa wajah pemerintah ke arah yang lebih baik lagi.
4: Sebagai Bupati Biak Numfor, MUI juga saudara wakil bupati, ada satu pernyataan yang kami ingin sampaikan untuk menjadi semangat kita bagaimana membangun kabupaten kita yang kita tahu dengan berbagai kondisi keterbatasan yang ada, tetapi mungkin kalimat ini akan memberikan motivasi bagi kita semua bahwa Biak hari ini tidak membutuhkan para orator dengan berbagai narasinya. Tetapi sesungguhnya Biak hari ini sedang membutuhkan para eksekutor-eksekutor pembangunan dengan aksi dan karya nyatanya. Salah satunya adalah teman-teman semua tenaga P3K yang saat ini sedang mengikuti orientasi.
3: Sementara Kepala BKPSDM Biak Numfor Vera Dikasroyer dalam sambutannya mengatakan dasar hukum pelaksanaan orientasi mengacu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K, Peraturan LAN Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi P3K, dan sejumlah peraturan lainnya. Ia menyebut kurikulum disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi P3K yang baru diangkat agar mampu memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional.
5: Kegiatan pembelajaran mengacu pada kurikulum yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289 Tahun 2022 tentang pedoman orientasi P3K yang telah disusun untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada P3K yang baru diangkat dapat memenuhi kompetensi sebagai pelayan masyarakat yang berkarakter dan profesional serta mampu menginternalisasikan dan mengimplementasikan core values ASN berakhlak dan mendukung employer branding ASN bangga melayani bangsa.
3: Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, khususnya kepada Direktorat Pengembangan Kompetensi Karakter dan Sosial Kultural LAN yang telah memfasilitasi pelaksanaan orientasi P3K di Kabupaten Biak Numfor sehingga berjalan lancar.

0: Deteksi dini penyakit menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Fasilitas kesehatan yang ada harus dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan upaya tersebut. Berikut laporan reporter Iman Komarudin dari RRI Bovendigul.
1: Kita berharap bahwa tingkat kesehatan lebih meningkat setiap tahun, jadi harapan hidup semakin tinggi.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Bovendigul mengajak masyarakat lebih aktif menjaga kesehatan. Ini dengan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bovendigul, Maria Lepong. Dirinya mengatakan menjaga kesehatan membutuhkan keterlibatan pemerintah dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya perlu berolahraga tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Langkah itu untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini.
1: Ya tentunya untuk masyarakat, mari kita menjaga kesehatan. Salah satunya adalah memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian tentunya menjaga PHBS bagi kehidupan keluarga, masyarakat.
2: Maria juga mengingatkan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS dalam kehidupan keluarga dan lingkungan masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan harapan hidup. Dinas Kesehatan terus mendorong kegiatan edukasi dan pelayanan kesehatan melalui OPD atau organisasi perangkat daerah maupun kelompok masyarakat. Ia berharap masyarakat dapat bersama-sama membangun kebiasaan hidup sehat sehingga tingkat kesehatan masyarakat Bovendigul terus meningkat setiap tahun. Maria menegaskan, upaya tersebut membutuhkan kerjasama seluruh pihak karena pemerintah tidak dapat meningkatkan kesehatan masyarakat tanpa dukungan dan partisipasi warga. Imam Komarudin melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita terakhir saudara di Gema Papua, Skor Real 1 Nusantara 1 Papua kali ini, pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Laporan Cindy Faidiban dari RRI Serui.
3: Pasokan telur ayam di Kabupaten Kepulauan Yapen kembali normal setelah sempat mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Kelangkaan tersebut terjadi akibat kapal Pelni yang sebelumnya tidak beroperasi di wilayah Serui, sehingga distribusi telur ayam dari daerah mengalami kendala. Pantauan di sejumlah kios dan pasar Aroro Iroro Serui menunjukkan stok telur ayam saat ini kembali tersedia dan kebutuhan masyarakat mulai terpenuhi. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Alwi Mase, mengatakan stok telur ayam di pasar Aroro Iroro saat ini dalam kondisi aman. Ia menjelaskan harga telur ayam saat ini juga telah kembali normal dan relatif terjangkau, harga berada di kisaran 65.000 perak tergantung ukuran dan jenis telur.
4: Kami sampaikan bahwa saat ini stok telur di pasar Aroro Iroro Serui dan lebih khusus di Kabupaten Kepulauan Yapen sudah cukup tersedia dan dalam kondisi aman. Kemarin sudah tiba dengan kapal Derolongda dan insya Allah besok tanggal 9 Oktober 2020 akan tiba lagi kembali telur dan bawang merah dan bawang putih. Untuk saat ini harga telur sudah dalam keadaan normal, yaitu berkisar antara 65.000 perak sampai dengan 68.000 perak. Ini tergantung dengan besar kecilnya.
3: Sementara itu, salah satu pedagang di pasar Aroro Iroro Serui, Mustaqim, membenarkan bahwa pasokan telur ayam kini kembali tersedia setelah sebelumnya mengalami kelangkaan selama kurang lebih 1 bulan. Ia mengatakan kapal KM Dorolonda yang baru tiba di Serui membawa pasokan telur ayam sekitar 2 kontainer, sehingga stok di pasar kembali terpenuhi.
5: Kemarin kan sempat kosong karena kapal ya, kebetulan itu kapal Cirime yang biasa keserukan dok. Terus kapal lainnya kan masuk di Waropen. Kali ini kemarin masuk di kapal Deronda. Kalau salah kemarin stoknya itu ada 2 kontainer kah. Nanti kapal tanggal 9 ke 10 ini kapal Cirimai ada lagi. Ya, makanya harga kan sudah kembali normal seperti biasanya. Sekarang saya jual 2 merek ya, merek K sama Jangkar. Kalau Jangkar saya jual 68, kalau K itu 65.
3: Mustaqim menambahkan, saat terjadi kelangkaan harga telur ayam sempat mengalami kenaikan hingga Rp90.000 perak, namun setelah pasokan kembali lancar, harga berangsur turun. Dengan kembali normalnya distribusi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, diharapkan dapat memperoleh telur ayam dengan harga yang lebih stabil dan terjangkau. Dari Serui, Cindy Fidiban melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita Gema Papua, Sukorwil 1 Papua, hari ini Kamis 8 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat malam, dan sampai jumpa.
6: Telah kita ikuti warta berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigo.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Masatu Radio Republik Indonesia Bufnigul yang dipancar luaskan melalui pelancar FM 90,3 MHz. Telah kita ikuti bersama Gema Tanah Papua yang kita lihat dari Pro 1 RRI Jayapura. Dan saat ini telah waktu di studio telah menunjukkan pukul 19.38 waktu Indonesia Timur. Senang sekali di kesempatan malam hari ini saya kembali menjumpai Anda menemani Anda hingga menjelang 24 malam nanti, tentunya dengan serangkaian hiburan informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini. Dan saya berharap mendengar di kesempatan malam hari ini saya dapat menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat, di tempat Anda menyenangkan, dan pastinya tanpa kekurangan satu apapun di malam hari ini. Dan pendengar, sebelumnya saya akan menyampaikan sebuah informasi dari Bupati Bomendigul yang ditujukan kepada PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SMK se-Kabupaten Bomendigul, terutama Distrik Jair dan Mandobo. Pemberitahuan ini terkait libur sekolah karena bencana kabut asap. Dengan hormat, sehubungan dengan terjadinya bencana kebakaran hutan yang mengakibatkan kabut asap tebal di wilayah Distrik Jair dan Distrik Mandobo, serta telah mengganggu kesehatan dan aktivitas proses belajar mengajar. Dengan ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kegiatan belajar mengajar KMB pada semua jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK di wilayah Kabupaten Bomendigul, khususnya di Distrik Jair dan Distrik Mandobo, diliburkan terhitung mulai tanggal 8 Oktober sampai 10 Oktober 2026. Yang kedua, selama masa libur, kepala sekolah agar tetap melakukan pengawasan terhadap peserta didik dan menghimbau agar siswa tetap belajar di rumah serta menggunakan masker apabila beraktivitas di luar rumah. Ketiga, sekolah di luar Distrik Jair dan Distrik Mandobo yang juga berdampak kabut asap, kepala sekolah dapat menyesuaikan dengan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan dinas pendidikan. Keempat, kegiatan belajar mengajar akan kembali aktif seperti biasa pada hari Senin 12 Oktober 2026 dengan memperhatikan perkembangan kualitas udara. Informasi selanjutnya akan kami sampaikan melalui surat edaran berikutnya. Kelima, himbauan kepada seluruh warga sekolah untuk menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan selama kabut asap masih berlangsung. Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Bertanda tangan Wakil Bupati Bomendigul Marlinus. Ya pendengar, sebuah himbauan dari Bupati Bomendigul terkait libur sekolah karena bencana kabut asap ya. Dan kita tahu sendiri sudah beberapa hari belakangan ini memang di Kota Tarumera ini khususnya ya dilanda kabut asap yang lumayan tebal, mengganggu jarak mana dan juga kesehatan udara ya pendengar, karena memang kabut asap ini mengganggu sekali dan dampaknya banyak sekali nih masyarakat yang berdampak dari bencana kabut asap. Dan seperti himbauan tadi, agar selalu menggunakan masker apabila beraktivitas di luar ruangan, dan kalau bisa jangan terlalu sering keluar ya beraktivitas dalam ruangan kalau memang masih bisa dilaksanakan dalam ruangan, karena menjaga juga kesehatan kita. Dan pastinya untuk pendengar semua, hindari semua hal-hal yang dapat merugikan kita semuanya ya. Mengingat masih kemarau, dan seperti yang kita ketahui sendiri banyak kejadian-kejadian ini, kebakaran-kebakaran lahan, kebakaran hutan. Ya, kita diharapkan selalu waspada menjaga lingkungan tempat tinggal ya, terutama sekitaran rumah kita agar selalu dibersihkan sehingga semua hal-hal yang tidak kita inginkan dapat kita hindari. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini saya akan coba menghadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Buddha di kesempatan malam hari ini hingga pukul 8 malam nanti atau pukul 20 waktu Indonesia Timur. Menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, saya akan hadirkan serangkaian lagu-lagu rohani Buddha untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri,

ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Eddie S. Abdullah.

Iya, pendengar di mana saja berada, di kesempatan malam hari ini saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu rohani Buddha di malam hari ini, menemani Anda di segala macam rutinitas Anda ya di malam hari ini, terutama untuk rekan-rekan medis dan rekan-rekan TNI Polri semuanya ya, yang mungkin malam hari ini sudah piket malam di tempat tugasnya masing-masing. Selamat malam untuk Anda. Pendengar, saya akhiri dulu serangkaian lagu-lagu rohani Buddha di kesempatan malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Dan terutama nih untuk Anda yang masih berjibaku dengan semua aktivitas Anda di tempat kerja, ya, yang ada di RSUD Pumedigul, yang ada di Polres, yang ada di Kodim, Koramil, dan Polsek semuanya. Rekan-rekan damkar semuanya lagi siaga di malam hari ini ya, untuk menjaga keamanan di Kota Tanah Merah. Saya akan coba menghadirkan sedangkan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu daerah pilihan di kesempatan malam hari ini untuk menemani Anda ya, pendengar semuanya tanpa terkecuali di kesempatan malam hari ini. Selagi saya ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, menggunakan masker bila bepergian, beraktivitas di luar rumah, selalu menjaga masker, memakai masker, menjaga kesehatan ya untuk kita semuanya, mengingat kabut asap masih terus berlanjut nih di Kota Tanah Merah ya, akibat dari kemarau dan kebakaran hutan berdampak kurang baik untuk kesehatan juga, sehingga jelas satu waspada menjaga kesehatan keluarga, kesehatan diri kita sendiri. Baik pendengar, menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini, lagu-lagu daerah pilihan saya sudah hadir untuk Anda, siapkan untuk Anda di meja putar, siap menemani Anda di kesempatan malam hari ini.

0: Sudahkah Anda tahu? Suku Awuyu atau orang Awuyu berdiam di antara Sungai Digul termasuk Kabupaten Merauke. Mereka tersebar dalam wilayah Kecamatan Pantai Kasuari, Kauh, dan Mandobo. Daerah ini penuh dengan hutan dan rawa, serta di sana-sini terdapat padang rumput. Kelompok ini mempunyai bahasa sendiri, yaitu bahasa Awuyu, dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Termasuk ke dalam kelompok bahasa ini ialah bahasa Oser, Jenimu, Pisa, Wefu, dan Iukero. Orang Awuyu bertetangga dengan orang Asmat di sebelah utara, orang Citak di sebelah timur, dan orang Yagai di bagian selatan.
1: Ya, saat ini waktu telah menunjukkan pukul 20.18 waktu Indonesia Timur. Saya masih menemani pendengar dengan serangkaian lagu-lagu daerah pilihan di malam hari ini. Sudah tadi kita dengarkan lagu dari Janggene Neja dan Imu Mapi, ya, dari Mapi, lagu daerah Mapi. Sudah saya hadirkan untuk Anda menemani aktivitas hari di kesempatan malam hari ini yang masih bersibuk-sibuk di tempat kerjanya, ya, walaupun mungkin keterbatasan karena memang cuaca yang kurang mendukung, namun tidak mematahkan semangat kita untuk selalu beraktivitas di kesempatan malam hari ini. Menjaga kesehatan wajib selalu kita taati, ya, pendengar, sehingga semua pekerjaan kita, semua rutinitas kita dapat berjalan dengan baik. Kalau kondisi badan kita fit, pastinya pekerjaan juga dapat berjalan dengan baik. Seperti saat ini, malam ini kondisi kurang fit, yang pastinya banyak pekerjaan yang tertunda dengan kondisi cuaca yang kurang mendukung, ya, pendengar. Dan kita berharap mudah-mudahan segera turun hujan di Bovenigul sehingga bencana kabut asap ini dapat teratasi dan udara kembali normal seperti sedia kala dan aktivitas juga dapat berjalan dengan baik. Masih menemani pendengar semua di kesempatan malam hari ini. Kembali saya hadirkan Sohonogi. Saya persembahkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

Sudahkah Anda tahu? Suku bangsa Mandobo mendiami beberapa perkampungan di sekitar Sungai Mandobo, yaitu antara hulu Sungai Digul dan Sungai Kau yang bermuara ke pantai selatan Papua, antara lain di Kabupaten Merauke, Distrik Waropko, dan Distrik Mindiptana. Sebutan untuk mereka sebenarnya adalah Wandup Wambon. Kelompok yang tinggal di sebelah kiri Sungai Kau menyebut dirinya Wandup, sedangkan yang tinggal di sebelah kanan Sungai Kau menyebut dirinya Wambon. Orang luarlah yang memberi mereka nama Mandobo, sesuai dengan nama Sungai Mandobo yang melintasi daerah itu.

Sudahkah Anda tahu? Istilah Moyu diperkirakan muncul bersamaan dengan masuknya misi Katolik yang dibawa Pastor Petrus Hoibur berkebangsaan Belanda tahun 1933 di Kampung Ninati, daerah Moyu bagian utara Bovendigul. Misi Katolik mengadakan kontak pertama dengan penduduk setempat, tepatnya di pinggiran Sungai Kau dengan subsuku Kamindip yang hidup di wilayah dusun mereka di pinggiran Sungai Moyu. Dalam subsuku ini terdapat klan bernama Muyan. Klan Muyan yang diperkirakan mengadakan kontak pertama dengan para ekspedisi. Perkenalan ini kemudian membawa mereka menyebut seluruh penduduk dari selatan hingga ke utara dengan satu istilah, Moyu. Di versi lain, istilah Moyu muncul karena penduduk setempat menyebut Sungai Kau di bagian barat dengan Fly di bagian timur dengan istilah Ok Moyu atau Sungai Moyu kepada orang Belanda. Penyebutan itu akhirnya berubah menjadi Moyu. Orang Moyu juga menyebut dirinya dengan istilah Kati, artinya manusia sesungguhnya.

Sudahkah Anda tahu, Korowai adalah suku yang baru ditemukan keberadaannya sekitar 38 tahun lalu. Populasi suku ini 3.000 orang, hidup terasing di rumah pohon yang disebut rumah tinggi. Suku Korowai adalah salah satu di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Sampai sekitar 1975, Korowai hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Sedikit saja informasi yang diketahui tentang Korowai sebelum 1978. Dari berbagai sumber diketahui, suku ini mengalami masa mengayau yang pelik. Kontak orang Korowai dengan dunia luar tercatat ketika mereka bertemu penginjil Johannes Van Duysen pada 4 Oktober 1978.

Dia mendengar di mana saja anda berada. Saat ini terdapat waktu di studio Tenggam pukul 20.59 waktu Indonesia Timur. Saya cukupkan dulu serangkaian lagu-lagu daerah pilihan untuk menemani anda banyak di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: DK Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Penegasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2025 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Jarita.
7: Cerita dikit, Bu. Saya jadi saksi. Herudin itu doang. Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat lebih berakhir ya. Ya kan saya cuma mantan bupati, oke? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta yaitu bernama Bohari dan juga serta mantan staf Bupati Kukar yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Herudin itu doang. Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu.
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya. Ya kan saya cuma mantan bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Ya, korporasi itu, ya, Bu.
7: Oh, bukan. Belum itu belum diperiksa. Oh, belum. Permisi, Pak.
9: Kanan, Bang. Tapi kan BKS punya Ibu, bukan
7: Ibu. Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu, yang sama?
7: Aku nggak ngerti itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Ini dari BBC itu buat nyanyi apa buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu itu privasi perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Herman Potiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat agar memahami risiko sebelum bertransaksi. Berikut laporan Eliana Zahra.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi
12: Kementerian Perdagangan atau Kemendag mencatat nilai transaksi pasar fisik emas digital secara nasional mencapai Rp299,5 triliun rupiah pada periode Januari hingga Agustus 2026 atau melonjak 641,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menteri Perdagangan Budi Santoso saat membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
11: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital traders, tetapi harus menjadi smart traders. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
12: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
13: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
12: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
15: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
14: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
15: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
16: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk membeli kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
15: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon, dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima dari RRI Ambon.
17: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nona Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TVRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman. Padat huni. Kepala Tata Usaha LBP dari Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
18: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan penebangan. Nah ini untung kita udah bantu oleh damkar.
17: Wali Kota Ambon Badri Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puing-puing rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
19: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
17: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batu Merah dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan nilai timur selatan dan Jasiralei itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurale 53 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik kan Nam baru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
20: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Novera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
21: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
22: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area, yaitu klinik kecil dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam, guys.
21: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau ya, makanan seperti apa? Ya.
22: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
20: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu, Brengki, mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
23: Hello everyone, it's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and paint it the Namporu Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful it's where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporu. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get more stronger relationship.
20: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
1: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
3: Please let me highlight one major difference between today when we started IISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how government serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
1: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
4: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services, and they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
1: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
0: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
2: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama.
5: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Celebra Palsi atau CV Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CV Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi anak asuh pelatih Yanuar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
2: Oke, ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu, kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana ya. Karena ini kan baru pertama mas ya, kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
5: Head coach tim CV Football NBC Indonesia Yanuar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
6: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua. Jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
5: Sementara itu Kapten Tim CV Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CV Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, Anda kembali lagi bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Povidigul. Ini Banjar Gloskan melalui Banjar FM 90,3 MHz. Dalam waktu saat ini dalam juga pukul 21.34 menit waktu Indonesia Timur. Setelah kita ikuti bersama tadi berita olahraga dari maksud kami warta berita dari Pro 3 Red Jakarta di kesempatan malam hari ini. Masih setia menemani aktivitas Anda di mana saja Anda berada ya. Dan selamat malam untuk Anda yang baru bergabung. bersama saya di kesempatan malam hari ini di 112 kampung di 20 distrik yang ada di pos-pos penjagaannya lintas batas semua, tanpa terkecuali rekan-rekan TNI Polri, rekan medis semuanya yang di puskesmas, di pusdikpusdik maupun yang ada di rumah sakit di malam hari ini, yang mungkin lagi sibuk-sibuk memberikan pelayanannya untuk para pasien di ruangannya masing-masing. Selamat malam untuk Anda semuanya dan pastinya selamat beraktivitas di kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya saya mengajak Anda untuk kita ikuti drama radio di kesempatan malam hari ini dengan judul Kriuk di Balik Doa Ibu, produksi dari RRI Melambung. Kita dengarkan.

0: Halo, permisi. Ih, ada orang gak sih di rumah ini?
1: Waalaikumsalam. Eh, ada Bu Rika. Maaf Bu, tadi saya di dapur.
0: Aduh, batuk-batuk lagi. Jauh-jauh sana. Saya kesini mau minta bayar hutang yang 10 juta. Itu sudah dengan bunga-bunganya ya?
1: Bu, suami saya baru meninggal. Dan saya juga sakit-sakit dan tidak bisa bekerja, Bu. Tolong Ibu kasih tempo 2 minggu lagi. Saya janji akan saya segera lunaskan.
0: Apa? 2 minggu lagi? Saya maunya sekarang. Ya, sekarang juga.
2: Eh, ada apa nih ribut-ribut? Bu, Ibu berhutang sama Bu Rika.
1: Nak, maafkan Ibu, Nak. Ibu dan Bapak dulu pernah pinjam uang sama Bu Rika untuk keperluan pada saat kamu pertama masuk kuliah. Dan semasa Bapak masih ada, Bapak selalu bayar cicilan sama Bu Rika.
2: Ya Allah, Bu. Bu, mending dari pertama Sita gak usah kuliah, Bu, kalau seperti ini.
0: Duh, anak dan ibu pakai drama segala lagi. Cepat, cepat, cepat sini, bayar hutang kalian.
2: Bu, tolong berikan kami waktu ya, Bu. Saya janji akan segera saya lunaskan. Karena saya juga baru seminggu bekerja, Bu.
0: Mau kamu kerja sehari, sebulan, setahun, itu bukan urusan saya ya. Saya maunya sekarang juga. Gimana sebagai gantinya motor kamu saya ambil? Kayaknya masih baru nih.
2: Bu, jangan Bu, jangan. Ini motor yang dibelikan Bapak buat saya, Bu.
0: Pak Ijo, ambil sepeda motor itu.
3: Siap, baik bos.
1: Jangan, jangan bawa motor anak saya, Bu. Tolong jangan, Bu.
2: Bu, Ibu minum obat dulu ya, biar Ibu cepat sembuh.
1: Nak, terima kasih ya. Kamu sudah merawat Ibu. Ibu coba bisa menyusahkan kamu, Nak.
2: Bu, Ibu jangan ngomong seperti itu. Ya sudah, sekarang Ibu tidur ya. Sita mau ke dapur dulu, mau buat basreng.
1: Basreng? Apa itu Sita? Ibu baru dengar.
2: Hehehe, Ibu doain Sita ya. Rencana Sita mau coba-coba buat basreng, Bu. Bakso goreng yang sekarang lagi viral. Semoga bisnis Sita ini berhasil ya, Bu.
1: Iya, Nak. Doa Ibu tiap menit, detik tidak pernah putus untukmu, Nak. Anak Ibu yang paling Ibu sayang.
2: Ya sudah, Sita ke dapur dulu ya. Ibu istirahat dulu.
4: Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sita, Sita.
2: Waalaikumsalam. Eh Rena, kebetulan kamu datang. Rena, cobain deh gimana rasanya. Aku baru coba-coba buat basreng nih.
4: Wah, enak banget Sita. Beneran deh, kamu bisa jual nih.
2: Ah, kamu Ren, yang bener. Jangan cuma buat aku senang.
4: Iya loh Sita, ya udah gini aja. Besok kamu coba bawa deh ke kampus. Ntar kita cobain icip sama teman-teman di kampus.
2: Boleh juga tuh ide kamu Ren.
4: Guys, cobain deh kalian icip basreng buatan Sita. Enak banget loh dan ada berbagai varian rasa juga.
2: Duh Rena, kamu jangan gitu dong. Aku malu nih kalau sempat nggak enak.
4: Sita, namanya juga promosi. Biar basreng kamu nanti banyak peminat.
0: Iya ya, enak ya. Berapaan ini Sita? Kayaknya boleh nih pesan basreng sama Sita.
5: Awas-awas, minggir-minggir. Duh, apaan sih nih rame-rame? Pada makan apaan sih? Apaan nih? Kampungan banget makanannya.
2: Carla, apa-apaan sih kamu? Kamu udah tumpahin dagangan aku loh.
5: Iya nih Carla, kamu tuh gak sopan banget sih tumpahin dagangan Sita. Apa? Dagangan? Heh, ini kampus bukan pasar. Kalau mau berdagang di pasar sana, bukan di kampus, paham?
2: Kita dagang kan gak di kelas. Dan ini juga udah waktunya pulang kan?
5: Dasar orang miskin. Kalau gak sanggup kuliah, mending berhenti aja. Daripada capek-capek dagang segala. Yuk guys, cabut. Gak banget deh.
4: Sita, kamu yang sabar ya, jangan diambil hati. Si Carla emang gitu orangnya, mentang-mentang orang kaya. Sama-sama Sita, itulah gunanya sahabat, bestie.
5: Oh iya Sita, aku tiba-tiba ada ide nih. Gimana kalau basreng kamu kita promosikan di sosmed aja? Kamu kan punya FB, IG kan?
2: Oh iya ya, bener juga ide kamu Ren. Oke deh, kalau gitu besok aku buat 3 varian dulu basrengnya ya. Baru deh aku posting ke FB dan IG. Terus kamu juga bantu posting ya di sosmed kamu Ren.
5: Oke Besti.
2: Hai semuanya, yuk yang mau pesan basreng enak bisa hubungi aku ya. Basrengnya ada 3 varian, rasa original, pedas, dan rasa daun jeruk. Nikmat dan cocok dijadiin cemilan sambil ngumpul bareng teman.
1: Sita, itu HP kamu dari tadi bunyi terus, nak.
2: Iya, Bu, iya. Sebentar Sita beresin dapur dulu ya, Bu. Wah, banyak banget pesanan WA, FB dan juga IG. Alhamdulillah ya Allah, bismillah, semoga ini awal dari bisnis ini.
6: Assalamualaikum, permisi.
2: Waalaikumsalam, cari siapa ya Pak?
6: Maaf, apa benar ini rumahnya Sita yang produksi basreng?
2: Iya benar, saya sendiri Pak.
6: Perkenalkan, nama saya Aldo, salah satu panitia pameran nasional dan internasional untuk majukan UMKM Indonesia, Mbak. Saya ingin produk basreng ini bisa bergabung dalam acara besar-besaran ini.
2: Alhamdulillah, yang benar, Pak. Alhamdulillah, terima kasih, Pak.
6: Sama-sama, Mbak Sita. Kalau begitu, saya permisi dulu.
7: Sita, packingan basrengnya siap untuk dikirim keluar kota sebanyak 1000 pieces ya.
2: Alhamdulillah murni, segera dikirim ya.
6: Oh iya Bu, ini juga orderan dari salah satu swalayan di Jepang. Mereka order 2000 piece untuk hari Minggu.
2: Baik Murni, Mamat dan yang lainnya, segera kita proses ya orderannya. Semangat ya semuanya.
1: Alhamdulillah nak, ibu tidak menyangka kamu akan sesukses ini. Ibu bangga nak, bisnis berjalan, kuliah kamu juga selesai dan sarjana.
2: Alhamdulillah Bu, ini semua berkat doa ibu. Doa ibu yang tidak pernah putus untuk Sita. Sita sayang ibu. Dan yang paling penting, ibu sekarang sudah sembuh setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dan sepeda motor pemberian bapak dulu juga sudah kita ambil kembali dari Bu Rika Bu.

di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah, jangan mengulang sejarah.

ya pendengar di mana saja anda berada, saat ini terlalu waktu melakukan 22 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Saya cukup lalu serahkan lagu-lagu yang menentukan di kesempatan malam hari ini. Selanjutnya kita akan ikuti acara Ruang Rindu, ruang berbagi melo melalui melodi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi memori rindu lewat lagu. Lagu-lagu nostalgia tahun 60-an.
2: Bagaikan malam tak berbintang.
1: Lagu tahun 70-an.
2: Kenal dia di sana, hati sedarawan.
1: Lagu tahun 80-an. Lagu tahun 90-an.
3: Monda mandi, coba mendekatimu.
1: Lagu tahun 2000-an.
4: Darah manisku, kau selalu di dalam impianku.
1: Anda bisa bergabung di line telepon 0811-4988-666. Pesan singkat 0811-4988-222. Membahas profil penyanyi dan informasi musik, Ruang Rindu hadir setiap hari pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Ruang Rindu Nasional, hadir setiap hari Rabu pukul 23 waktu Indonesia Timur hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.
5: Ruang Rindu. Rindu tak sendirian di Ruang Rindu. Rindu yang terungkap kenangan yang tercinta. Mari bersama kami lewati malam dengan berbagai cerita tentang memori rindu lewat lagu. Jangan lewatkan Ruang Rindu. Setiap malam pukul 22 hingga pukul 23 waktu Indonesia Timur. Hanya di Pro 1 RRI Bovendigul.

Ya, selamat malam dengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi bersama kami di Suaka Melamar ini, di acara Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu. Ya, di sebelah hari ini sudah ada yang masuk, saya coba angkat dulu satu telepon. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa di mana?

0: yang punya Indonesia ya. Ya penyanyi lawas ya di malam hari ini. Namun sebelumnya saya coba angkat dulu satu telepon yang sudah masuk. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru di Batam, Mas Prabu.
0: Mas Prabu di Batam.
1: Iya, ini dengan siapa ya?
0: Ini dengan Dani.
1: Bro Dani.
0: Iya.
1: Iya, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, puji Tuhan ya.
0: Iya.
1: Iya, ini lagunya nih? Lagu
0: Di Batam.
1: Ini Batam cuacanya alhamdulillah mendung.
0: Kabut asap.
1: Iya, kabut asap campur mendung.
0: Berarti sama kita iya. Di Bovin ini.
1: Sama ya?
0: Heeh.
1: Oh, berarti kita satu frekuensi ya. Di gelombang okay. Yang sama ya.
0: Iya, Bang Prabu, malam hari ini kita akan membahas terkait penyanyi Mus Mujiono.
1: Mus Mujiono.
0: Iya.
1: Iya, itu termasuk penyanyi legend itu.
0: Benar sekali.
1: Tapi lebih legendan Bang Dani kayaknya.
0: Oke.
1: Jadi tentang Mus Mujiono ini lagu-lagunya ya.
0: Boleh, iya, lagunya Mus Mujiono.
1: Mungkin ada itu alternatif pilihan.
0: Kalau saya sih cenderungnya ke mesra.
1: Kemesraan?
0: Iya.
1: Kemesraan?
0: Enggak, lagu judulnya Mesra.
1: Oh, Mesra ada ya?
0: 1989.
1: Ada banyak pilihannya.
0: Sabar ya. Saya buka dulu. Coba dikirim-kirim dulu.
1: Atau enggak yang Mus Mujiono yang ini ada enggak? Kasih.
0: Oke, saya coba.
1: Kasih, percayalah. Gitu.
0: Kayaknya suaranya mirip-mirip sih.
1: Mirip-mirip siapa? Mirip Bang Fahmi.
0: Oke. Apa tadi judulnya? Kasih ya?
1: Kasih ya.
0: Kasih, oke. Saya cari, dikirim-kirim dulu deh.
1: Nah, kirim dulu ya. Mau kirim ini. Kirim wesel ya.
0: Iya.
1: Buat yang pertama, buat Bang Dani, mas tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezeki lancar ya.
0: Amin.

0: kembarnya Ita Purnamasari kali.
1: Bisa-bisa jadi telatnya besar di bawah bibir ya.
0: Iya betul, karena Purnamasari nggak pakai Ita dia. Mau tahu nggak Bang Dani, itu yang Purnamasari yang telepon itu depannya apa?
1: Apa itu Bang?
0: Dani Purnamasari. tapi memang sampai batuk kan? Ini gara-gara ngomongin Ade Purnamasari dari batuk.
1: Iya nih, kasihan dianya yang batuk-batuk di sana kayaknya ini.
0: Ada lagunya?
1: Ada. Judulnya ada. Oh, judulnya okay. Itu Suara Hati.
0: Oh, Suara Hati ya, bolehlah. Asal jangan suara pendemo yang rusuh ya. Iya, salam buat semuanya lah ya Bang Dani ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, makasih banyak. Selamat siap. Malam. Selamat bertugas.
1: Oke, okay, Bang Prabu, makasih di Batam sana. Salam hangat dari kami di Bovendigul, keluarga besar untuk Bang Prabu di Batam. Oke, okay, di belakang Bang Prabu. Lihat tadi berdering terus ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Iya, Ruang ya, Rindu. Dengan siapa di mana?
2: Dari Purnamasari, Bang Deni.
1: Purnamasari kok suaranya saya kayak kenal.
2: Gitu ya.
1: Sudah ganti nama lagi kah?
2: Enggak, emang Purnamasari Bang dari Sulawesi Barat.
1: Oh, dari Sulawesi Barat. Berarti telinga saya yang gangguan nih. Saya kira orang yang lama tapi nama baru.
2: Enggak, ini Purnamasari dari Sulawesi Barat.
1: Sulawesi Barat, berarti dari Mamuju ya?
2: Daerah Mamuju, daerah Pulau Wali Mandar.
1: Oh, Pulau Wali, berarti dekat di kampung saya iya. Itu. Saya di Pindrang.
2: Oh, iya tetangga kan?
1: Dulu kan, dulu Polmas ya?
2: Polmas.
1: Apa karyoba ini?
2: Emang orang Sulawesi. Alhamdulillah, karyo maja bandi karena orang Mandar kan.
1: Saya cuma taunya apa karyoba, yang lainnya saya nggak tahu.
2: Kalau apa karyoba kan Budi.
1: Iya.
2: Kalau mie apa mati karyoba kan bahasa Mandar.
1: Oh, orang Mandar, iya. Cuma taunya sedikit aja sih, karena kita lahir besarnya di Papua kan, jadi.
2: Oh, gitu.
1: Ya, Mbak Ita Purnamasari. Malam hari ini kita kan membahas penyanyinya Mus Mujiono. Request lagunya apa ini?
2: Kalau bisa dipilihkan aja ya, soalnya Purnama tuh belum lahir tuh lagu itu ya.
1: Oke, okay, saya lagu ini spesial aja untuk Mbak Ita. Lagunya Mesra. Nanti tadi sudah dari Bang Prabu tadi lagunya Suara Hati, yang saya spesialkan pilih untuk Mbak Ita Mesra lagunya. Dikirim-kirim Mbak Ita.
2: Ya, kirim salam ini ada dari Pak Prabu.
1: Mas Prabu, Prabu.
2: Pak Prabu. Iya, salam kenalnya dari Purnama. Terus ada Ibu Wan itu, ada di Paride, ada Pak Nasron, ada Pak Widi, ada Pak Benito, ada Bang Andi di Batak sama, ada Kepala dia, ada Bang Luhut, Pak Putra Tengah, semuanya ada Bintan, Saudara Kecali, buat Bang Dani, semoga saya selalu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita di Mamuju, Sulawesi Barat. Salam kenal ya. Salam hangat juga dari kami di Bovendigul. Ya, di belakang Mbak Ita sebelum saya putarkan lagunya yang sudah di request. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
3: Halo, Bang. Dengan Andi, Bang Jambi.
1: Halo, selamat malam. Dengan siapa di mana?
3: Malam, dengan Andi di Jambi, Bang.
1: Ya, Bang Andi di Jambi. Oke. Bang Andi, malam ini kita bahas lagunya Mus Mujiono. Mau request lagu yang judulnya apa ini?
3: Ada nggak lagunya situ, pilihkan saja apa yang bagus.
1: Oke, saya pilihkan, nanti tinggal dikirim-kirim udah kalau gitu.
3: Ya.
1: Oke.
3: Salam ya.
1: Oke, silakan.
3: Pani ya.
1: Ya. Dani.
3: Dani.

0: Semoga kita selalu
1: dengan iya.
0: Dika. Ade.
1: Halo. Oke, mungkin nanti baru bergabung aja ya, Bang. Kita putarkan lagunya dulu ya, karena waktu juga sudah berjalan, sudah hampir setengah jam ini. Nanti kita lanjut lagi kalau gitu. Oke, Bang Andi, makasih di Jambi sudah mau bergabung. Salam hangat dari kami di Bovendigul. Kita dengarkan, pendengar, lagu dari Mus Mujiono, Suara Hati, yang di request sama Bang Prabu di Batam, Mbak Ita, dengan judul lagunya Mesra. Dan tadi Bang Andi yang pertama, kita dengarkan dari Mus Mujiono.

0: Ya, mendengar di mana saja Anda berada, tiga lagu dari Mus Mujiono, Suara Hati, Mesra, dan yang pertama yang masing-masing dirikan sama Bang Bram ya di Batam, Mbak Ita di Mamuju, dan Bang Andi di Jambi. Ya, mengantar kita ke menit 36 lepas pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu penelpon, saya coba angkat dulu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
1: Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Dani dengan Freddy di Maroke.
0: Oh, selamat malam Pak Freddy, gimana kabarnya nih di Maroke ini?
1: Kabar Maroke baik-baik kami, alhamdulillah sehat. Cuaca masih seperti yang lalu-lalu, belum ada hujan, malam hari begini kita dingin.
0: Itulah.
1: Dingin Maroke. Iya.
0: Sama kita di Boven juga, malah kabut asapnya Boven. Tambah pekat ini di Boven.
1: Oh, kabut asap di sana ya?
0: Infonya sih iya, katanya ini terkait apa kebakaran di kebun sawit, makanya dampaknya sampai kita di sini.
1: Oh iya, itu hotspotnya ada di kebun sawit.
0: Iya,
1: ya?
0: Informasi terakhir kemarin malam katanya kebakaran besar di sana kemarin.
1: Oh, itu karena lengah mungkin ya?
0: Ya, kurang lebihnya seperti itu.
1: Iya, itu soalnya ya kita punya ini masyarakat kita ini kan sering itu main-main api, di tidak terlalu serius memperhatikan itu. Siap, mungkin puntung rokok dilempar sembarangan tuh. Iya. Karena lagi panas luar biasa begini, gampang sekali memicu api. Oke, sehat ya Mas Dani?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Sehat bersama keluarga, alhamdulillah. Oke, malam hari ini Mus Mujiono ya. Saya suka Mus Mujiono, ini penyanyi jazz kita yang ikonik ini. Ya, ciri khas itu rambut ikal panjang sepundak. Itu di depannya membentuk seperti poni sedikit. Wah, itu ciri khas, itu ikon itu. Ikonnya Mus Mujiono. Oke, saya malam hari ini mau minta lagu Semuanya Untuk Kamu.
0: Semuanya Untuk Kamu. Oke, saya coba cari dulu.
1: Iya.
0: Oke, dikirim-kirim dulu Pak Freddy.
1: Iya. Salam yang pertama untuk Bapak Tias ya di Boven sana. Juga ada di kilometer 3 dulu tetangga kami itu ada Ibu Guru Mary Metera ya, ada Ibu Meliana Kandam. Kemudian untuk semua warga yang ada di kilometer 3 sana ya. Semoga semuanya sehat dan terhibur malam hari ini. Kemudian ada Ibu Guru Lastri di WET sana. Semua pendengar setia yang ada di Bovendigul ya. Di luar Bovendigul ada Ibu Natalia ya di Toli-Toli. Ibu Wigati, tadi ada kedengaran suaranya Bang Andi ya. Iya. Di Jambi sana, hanya kayaknya suaranya agak terputus-putus. Oke, Bang Andi, juga ada Mbak Dika yang di Taliabu sana. Juga ada Bang Ramadan di Sorong. Ada Ibu Farida, juga Bang Nasrun, Bang Bintang Pratama, semuanya ada di Sulawesi Tengah sana, Palu ya. Kemudian di luar sana ada Bang Luhut di Sumatera Utara. Kemudian juga pokoknya untuk semuanya saja ya, ada Bang Putra Tengah di Fakfak dan Bang Le di Kalimantan Utara sana. Semoga semuanya sehat dan saya rangkum semuanya tanpa kecuali. Semoga semuanya bahagia dan terhibur di malam hari ini. Oke, Mas Dani, selamat bertugas. Pulangnya hati-hati. Pokoknya doa terbaik untuk Mas Dani bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Pak Freddy. Salam hangat juga dari kami di Boven, keluarga besar di Boven untuk Pak Freddy dan Murti di Merauke ya. Semoga sehat selalu di kesempatan siang apa malam hari ini, dan untuk keluarga besar di Merauke juga semuanya sehat-sehat selalu. Ya, di belakang Pak Freddy. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam,
0: dengan siapa?
2: Bang Andi di Batam.
0: Bang Andi di Batam.
1: Iya.
0: Oke, Bang Andi.
1: Ini dengan siapa, Bang? Indang-Indang ya?
0: Ini dengan Dani, Bang.
1: Iya, Dani. Gimana kabar, Bang Dani? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat-sehat.
1: Mantap. Andi juga sehat selalu di Batam.
0: Bagaimana nih? Di Batam ini gimana keadaan situasi cuacanya di Batam?
1: Di Batam udah agak hujan sekali-sekali dia.
0: Tapi kabut asapnya masih tebal ya?
1: Masih, udah agak kurang lah, tapi masih wajib pakai masker juga nih.
0: Iya, sama kami juga di Boven ini lagi kena dampaknya dari asap ini.
1: Ya, kalau kami kiriman dari Pekanbaru.
0: Iya. Oke, Bang Andi, malam ini kita lagi ngebahas penyanyi Mus Mujiono. Mungkin bisa nge-request lagunya Mus Mujiono.
1: Apa-apa aja judul-judulnya apa? Saya kurang.
0: Banyak sini ada lagu Jumpa Pertama, ada Yang Pertama, Aku Cinta Padamu, Satu Jam
1: aku
0: Lagi.
1: Padamu.
0: Oke, Aku Cinta Padamu. Dikirim-kirim Bang Andi.
1: Iya. Yang pertama buat Bang Dani bersama operatornya, semoga sehat selalu, dilancarkan dalam beraktivitas dan selalu berkat rezekinya.
0: Amin.
1: Terus ada Purnama tadi yang lewat. Ya, semoga selalu bersama keluarga. Ada Ibu Farida juga, ada Yunus di Babau, dan Pak Widi di Tokyo, mudah-mudahan bisa gabung juga, ada Pak dan serta semua-semuanya aja, tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Oke, makasih Bang Dani.
0: Bang Andi di... Waalaikumsalam di... Batam ya, kalau nggak salah tadi ya, sudah bergabung bersama saya di malam hari ini. Ya, satu telepon sebelum saya putarkan... Oh, sorry, ternyata putus. Satu telepon lagi saya coba angkat ya, sebelum saya putarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan. Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Ruang Rindu dengan siapa di mana?
2: Ya, halo, selamat malam. Ruang Rindu. Assalamualaikum, Kak Dani.
0: Iya, Dika, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Iya, kabar terbaik, Kak.
0: Kita malam hari ini lagi ngebahas ini lagunya apa, penyanyi Mus Mujiono nih. Kira-kira ada gambaran nggak lagunya yang mau?
2: Tadi yang dengar yang pertama.
0: Yang tadi Pak Pri. Oh, yang pertama. Yang pertama.
2: Iya,
0: yang pertama. Oke, di. Oh, yang pertama tadi sudah diputarkan. Yang pertama itu sudah diputarin.
2: Iya, Yang sisanya yang mana kita?
0: Yang ada ini tinggal satu jam lagi, tanda-tanda arti kehidupan, keraguan, maafkan.
2: Yang pertama tadi aja, Kak.
0: Yang pertama. Oke.
2: Iya, satu jam.
0: Yang pertama sudah ya. diputar tadi.
2: Iya.
0: Atau?
2: Iya, pokoknya dari kata aja.
0: Oke, ya, saya pilihkan ya. Nanti saya putar kalau ini kirim.
2: Iya, waktunya udah mepet.
0: Benar.
2: Iya, salamnya kalau yang pertama buat Kak Dani yang lagi berkata sama Tertutir, salam sehat.
0: Oke, makasih.
2: Karena sebenarnya di Saperang Hinata di Jambi, salam sayang dan semua aja tanpa terkecuali. Oke, buat kakak yang bisa nih, selamat bersehat. Terima kasih untuk waktu dan jalannya. Selamat malam, Bang Rindo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dika di Kaliabusana. Makasih sudah mau bergabung ya di malam hari ini. Sudah tiga lagu pendengar yang sudah di request ini masing-masing dari Pak Freddy. Semua untuk kamu, Aku Cinta Padamu dari Bang Andi di Batam, sama Mbak Dika ini, Arti Kehidupan. Kayaknya waktu juga mudah-mudahan masih bisa. 8.12 kayaknya sudah gak cukup ini kita mau request lagi ya. Kayaknya tiga lagu ini sudah cukup mendengar untuk malam hari ini. terkait Mus Mujiono, belum sempat saya bacakan perjalanan karirnya, tapi pendengar bisa buka di Google, mungkin bisa baca-baca di situ sedikit perjalanan karir dari Mus Mujiono, salah satu penyanyi legendaris kita, lagu jazz terutama ya, yang biasa dikenal dengan Mas Nono. Oke, kita dengarkan Mus Mujiono, Semua Untuk Kamu, yang dikasih sama Pak Freddy di Merauke.

pendengar di mana saja anda berada. Sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan di acara ya di kesempatan malam hari ini. Sudah tidak terasa ya kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu. Ruang Rindu berbagi lewat memori lagu di kesempatan malam hari ini. Ya, terima kasih sudah yang mau bergabung. Dari tadi ya, dari Pak Freddy semuanya, Bang Andi di Jambi, yang ada di Batam, Mbak Dika, Mbak Ita, Bang Bram semuanya, terima kasih sudah mau bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan saya lagi sudah terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Tentunya selamat malam dan sampai jumpa. Dan selanjutnya pendengar, kita akan masuk ke acara musik kepraduan untuk edisi malam hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Di malam hari ini jumpa lagi di acara Musik Keperaduan untuk edisi Kamis 8 Oktober tahun 2026. Ya, senang sekali saya dapat menjumpai Anda semuanya di kesempatan malam hari ini. Dan tidak berlama-lama, sudah ada satu penelpon yang masuk. Kita coba angkat dulu. Ya, selamat malam ruang Musik Keperaduan, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat malam. Musik Keperaduan ya?
0: Iya, iya. Dengan siapa di mana?
1: Dengan pendatang baru, dengan Bang Dani.
0: Iya.
1: Bang Prabu lagi.
0: Bang Prabu bisa aja.
1: Iya.
0: Lagi bahagia sekali nih di malam hari ini.
1: Iya, ini lagi entah lagi ngidam ini. Lagi ngidam pengen jadi penelpon terakhir. Ini penelpon terakhir ya?
0: Penelpon pertama malah.
1: Itu dibilang penelpon terakhir itu apa, Bunda Wanusi kaget ya. Katanya saya aja baru mau masuk katanya. Iya, sehat ya Bang Dani ya?
0: Alhamdulillah, batuk-batuk sedikit sih.
1: Iya. Iya sama, ya udah kan kita kan satu frekuensi. Udah batuk, udah suaranya merdu.
0: Iya.
1: Iya. Apa Bang, itu tadi ada Andi dari Batam juga ya?
0: Bang Andi dari Batam.
1: Itu nanti tolong ditanya Batamnya di mana gitu. soalnya Mas Prabu kan dengerin radio udah 30 tahun. Iya, jadi mungkin tahu lah Batamnya di mana. Nanti titip salam lah ya Batamnya di mana gitu ya.
0: Siap. Nanti disampaikan kalau Bang Andi telepon lagi.
1: Iya, ini mau itu apa request dari Niji?
0: Niji?
1: Ah, Niji, boleh?
0: Lagunya apa judulnya?
1: Jangan lupakan.
0: Niji.
1: Jangan. Yang kata good night.
0: Itu apa ya?
1: We hope you. Itu ya? Jangan. Jangan lupakan kalau nggak salah. Jangan pernah lupakan Bang Dani di bawah pendigol.
0: Ada kan? Dikirim-kirim.
1: Iya, ada ya lagunya?
0: Ya, ada lah. Maksudnya nggak ada.
1: Iya. Nanti
0: diadain kalau nggak ada.
1: Iya, betul. Bang Dani dapat salam loh.
0: Dari?
1: Dari Bang Fahmi.
0: Bang Fahmi.
1: Iya, kata Pak. Iya, Bang Fahmi, kata Bang Fahmi, apa Bang Dani harus sabar kalau Mas Prabu itu orangnya pendiam katanya. Pendiam aja kayak gini ya.
0: Itu lagi, apalagi kalau orangnya enggak pendiam ya.
1: Bawaannya pengennya ngemil. Iya, Pak Bang Dani, tugas sampai tuntas, semoga sehat, rezeki lancar ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iya. Berarti Bang Dani alhamdulillah maaf muslim ya?
0: Alhamdulillah.
1: Muslim. Oh, ya soalnya kan kalau di bawah pendigol kan campuran ya.
0: Siap, benar. Tapi
1: iya betul.
0: Saya terus pendatang jadi alhamdulillah.
1: Oh, iya yang tadi ya kata itu namanya Purnama Sari, dia enggak pakai ita.
0: Berarti salah kamunya kan, kesian.
1: Maksudnya itu kembarannya Ita Purnama Sari.
0: Iya, makanya gitu. Dia mau memverifikasi jangan pakai ita di depannya Purnama Sari aja.
1: Kan udah Mas Prabu bilang depannya Dani Purnama Sari. Dani panggil Ita, bingung dia. Iya, mungkin dia bukan Ita itu.
0: Iya, kayaknya sih itu.
1: Iya, itu bu. Itu Purnama Sari.
0: Itunya Purnama Sari.
1: Iya, gitu aja ya. Itu. Deal ya.
0: Jangan kesian lah. Udah dibaca-bacain orang tuanya kasih nama kok.
1: Iya, udah gitu udah motong onta pula kan.
0: Bubur kacang apa, bubur merah apa.
1: Iya sama bubur ayam.
0: Bubur ayam apa? Bubur ayam Solo apa bubur ayam Bandung ini?
1: Bubur ayam pinggir itu, pinggir sungai.
0: Diaduk apa enggak?
1: Kayaknya enggak usah lah, soalnya kalau diaduk nanti dikira semen. Terus salam buat Bunda Wanusu. Tadi ada Bang Freddy ya?
0: Iya, Pak Freddy.
1: Bang Freddy di mana ya?
0: Di Merauke.
1: Bukan di rumahnya.
0: Enggak, lagi jalan-jalan kayaknya tadi di Merauke.
1: Kayaknya maksain banget ya. Orang mau berarti pengen istirahat di rumah disuruh jalan-jalan.
0: Enggak, memang lagi jalan-jalan tadi.
1: Iya, iya, masa mau lompat-lompat. Ya, salam buat semuanya lah, nanti Bunda Wanusu mau masuk beliau tuh. Iya, Bang Dani, makasih ya.
0: Siap, makasih Bang.
1: Iya,
0: Bang Prabu.
1: Mas Prabu. Iya, iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Bang Prabu. Mohon maaf ya kalau bercandanya mungkin berlewat. Biar tambah akrab sih katanya gitu ya Bang Prabu ya. Ya, salam juga untuk keluarga di Batang sana Bang. Dari kami di Bovendi Gul, salam hangat untuk Bang Prabu bersama keluarga di Batam di kesempatan melamar. Ya, di belakang Bang Prabu saya masih menunggu lagu Jangan Lupakan dari Niji yang sudah di request nih. Ini maksudnya apa nih? Jangan dilupakan, lupakan bagaimana nih Bang Prabu ini? Waduh, patut dipertanyakan nih nanti. Kalau nelfon lagi saya tanyalah, ini kenapa nih dilupakan bagaimana ini? Ya, di belakang Bang Prabu yang masih mau bergabung, saya masih muka atensi ya untuk semuanya tanpa terkecuali di 112 Kampung 20 Distrik yang ada di Kota Tanah Merah, pendengar Ribu Vendigul setia semuanya yang ada di mana saja dari Sabang sampai Merauke yang mungkin di malam hari ini masih monitor, selamat malam untuk Anda ataupun yang mau beristirahat ke pembaringan, mengarungi pulau kapuknya. Saya ingatkan kembali untuk mengecek perlengkapan dapur ya, yang mungkin sore tadi sempat digunakan beraktivitas, untuk dicek karena di akhir-akhir ini banyak kejadian yang tidak diinginkan ya pendengar, tambah lagi ya cuaca masih kemarau, jadi mungkin sebaiknya kita harus menjaga seluas pada di lingkungan kita maupun di rumah maupun di mana saja ya. Sehingga saya ingatkan lagi untuk pendengar semuanya yang belum sempat mengecek, coba dicek kembali sebelum ada berbaring di pembaringan, dicek kembali jendela pintu, perlengkapan dapur yang mungkin sore tadi sempat digunakan untuk dicek ya, jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kita selalu menghindar dari hal-hal yang memang kita tidak inginkan ya. Baik pendengar, saya akan coba hadirkan satu lagu dari Niji, Jangan Lupakan, yang sudah diriukan sama Bang Prabu di Batam. Bang Prabu, lagu ini spesial untuk kamu.

0: Anda. Dua lagu sudah saya putar untuk Anda, Niji Jangan Lupakan dan lagu dari Peter Getra, Glory of Love, yang di cover ulang sama Dinas Yemapati. Iya, satu pelopon sudah masuk. Saya coba angkat dulu. Iya, lo selamat malam, musik keperaduan, dengan siapa di mana? Bang Andi, lagi monitor RRI pakai radio nggak, Bang Andi?
1: Saya lagi di jalan,
0: Pak. Oh, pantes. Dari tadi nelfon terus lagi putar lagu. Kalau monitornya pakai dengar boleh. Kesian nelfon-nelfon terus dari tadi. Kita lagi putar lagu. Ya, Bang Andi, dikirim-kirim atau mau request lagu dulu, Bang Andi?
1: Ya.
0: Mau request lagu atau mau kirim-kirim nih? Halo.
1: Kita perindu, Bang.
0: Lagunya siapa?
1: Benci Tapi Rindu dari sekarang.
0: Benci Tapi Rindu? Suaranya putus-putus nih, Bang Andi, kesian. Jaringan ke apa ya?
1: Benci Tapi Rindu boleh, Bang.
0: Hah?
1: Benci Tapi Rindu gak
0: apa-apa. Ya, coba dikirim-kirim dulu, Bang. Dikirim-kirim dulu, nanti saya coba ngecek lagunya. Benci Tapi Rindu, ya. Oke, malam, makasih Bang Andi ya di Jambi. Ya, Bang Andi, kalau monitor RRI, puter radio boleh, Bang, kesian. Dari tadi nelfon-nelfon terus ya, nggak sempat kami angkat karena memang lagi muter lagu. Jadi nggak keangkat, takutnya nanti beranggapan kita nggak mau ngangkat teleponnya ya, Bang Andi ya. Mungkin kedepannya kalau monitor RRI harus monitor juga audionya, jadi bisa tahu pas kapan mau nelfon. Jadi bisa ini, karena dari tadi nelfon terus kita mau ngangkat, tapi posisinya lagi muter lagu ya. Oke, Bang Andi, makasih sudah mau bergabung. Tadi permintaan lagunya nggak jelas, cuma saya dengar Benci Tapi Rindu kalau nggak salah ini. Nanti coba saya carikan lagunya. Di belakang Bang Andi yang mau bergabung, silakan. Saya masih muka atensi Anda di menit 23 lepas pukul 23 waktu Indonesia Timur. Satu pelopor sudah masuk, saya coba angkat dulu. Halo, selamat malam, musik keperaduan, dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam, musik keperaduan, Bang Fahmika ini.
0: Ini dengan Bang Dani, Bu Ima, oh. Bang, gak salah ya?
2: Oh, Bang Dani. Apa kabar, Bang Dani?
0: Alhamdulillah, ini dengan siapa ini?
2: Ini dengan Bunda Wanusu di Sambas, di Kalbar.
0: Di Sambas ya?
2: Iya.
0: Oke, Bunda. Bunda mau request lagu dulu?
2: Saya mau request lagu dari Andra Respati, Rindu Tapi Jauh.
0: Rindu Tapi Jauh?
2: Iya, dari Andra Respati.
0: Rindu Tapi Jauh. Oke, dikirim-kirim coba.
2: Salamnya pertama buat Bang Dani yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu. Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam dengan Mbak Purnamasari. Buat Ibu Ika, buat Bang Iwan, buat Pak Fauzi, buat Mas Prabu, Kakak Dias, Bang Ramadan, buat Ibu Izawi, Bang Darul, Bang Ahmad Irwansyah, Bang Freddy, Bang Anggi, Mbak Senja, Bang Irwan, Bu Farida, Bang Luhut, Bang Bintang Pratama, Bang Widi, Bang Putra Tengah, Mbak Beauty, Bunda Imah, Bang Nasrun, Pak Usubusri, Lanius, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Lagunya spesial buat Mas Prabu yang ada di mana, dia di Batam mungkin dia, ya
0: di Batam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Oke, makasih Bunda Wanusu di Sambasana sudah mau bergabung. Salam hangat dari saya di studio dan keluarga besar di Movin Digul ya. Bunda Wanusu. Hari ini yang sudah mau Ada satu penelpon terakhir sebelum saya putarkan lagu yang sudah di request ini. Benci tapi rindu. Saya carikan aja lagunya ya, Bang Andi. Karena tadi memang suaranya gak jelas banget, mohon maaf. Bukan gak mau nyari, tapi karena memang suaranya putus-putus. Dan lagu dari siapa ini, Andra Respati, Rindu Tapi Jauh. Waduh, ini semuanya rindu-rindu nih malam hari ini. Atau saya putarkan dulu sebelum atensi saya angkat lagi ya. Sudah di menit 26 atau 10.23 kita dengarkan Benci Tapi Rindu dari Hermi Kulit. Lagu ini spesial aja untuk Bang Andi yang lagi rindu. Rindu aja Bang Andi ya, jangan pakai benci ya Bang Andi ya. Oke, selamat mendengarkan.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, dua lagu sudah saya putarkan untuk Anda ya. Dari Ermi Kulit Benci Tapi Rindu dan Rindu Tapi Jauh ini dari Andra Kristapi yang sudah request tadi sama Bunda Wanusu dan Bang Andi di Jambi. Ya, di sebelah malam hari ini untuk pendengar semuanya, sebelum beranjak ke peraduan, saya ingatkan kembali untuk mengecek kembali perlengkapan dapur ya, yang mungkin tadi habis digunakan, dicek kembali kompornya.

ya hal-hal yang tidak diinginkan bisa kita hindari ya di kesempatan ini, dan jangan sampai terjadi ya di mana saja Anda berada mendengar.

Utara Merah ini lagi dilanda kabut asap ya. Bahkan anak sekolah pun diliburkan hingga hari Senin, sampai mudah-mudahan tidak lama lagi ya ini dapat berlalu, hujan turun, sehingga situasi Bukittinggul terutama dia punya cuaca kembali normal ya pendengar. Karena memang bukan di Bukittinggul aja, sebagian besar wilayah Papua Selatan ini dari Merauke pun sempat saya kemarin ada perjalanan dari Merauke sampai di Boven, sepanjang jalan itu kabut asap aja, dan sepanjang jalan pula hutan kebakar, banyak yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab membakar hutan kiri kanan sepanjang jalan ya. Mungkin niatnya untuk membersihkan lahan, tapi dengan cara membakar itu kurang bagus ya, kurang efektif, dan pastinya sangat mencemari udara. Dan menurut informasinya juga pendengar, bahwa kabut asap yang dari Papua Selatan ini sudah bergeser sampai di wilayah Sulawesi sana ya, Sulawesi Utara kalau apa ya, Tenggara apa Sulawesi Utara begitu kemarin infonya. Kabut asap yang dari Papua Selatan ini sudah bergeser sampai di wilayah sana ya. Jangan sampai kita salah satu daerah penyumbang kabut asap terbanyak ya, selain di Kalimantan dan Sumatera. Mengingat kemarau kayaknya masih panjang, sehingga bencana-bencana ini mungkin masih terus berlanjut. Namun semuanya kembali ke kita, kesadaran kita untuk membersihkan lahan seperti apa ya. Mungkin sebaiknya mungkin tidak membakar, karena sedikit saja api pastinya sudah sangat merugikan kita semuanya. Baik pendengar, saya akan coba hadirkan dua lagu yang sudah saya siapkan untuk Anda di kesempatan malam hari ini, menemani aktivitas Anda mengarungi Pulau Kapung Anda di kesempatan malam hari ini.

Ya pendengar di mana saja Anda berada, sudah tidak terasa kita di ujung kebersamaan di kesempatan malam hari ini. Saya juga menemani Anda dari pukul 19 hingga pukul 24 malam ini, menjadikan serangkaian hiburan dan informasi. Dan sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda. Mewakili kru kerja yang bertugas di studio, saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi di

Pendengar Programa 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usulan tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, Kamis 8 Oktober tahun 2026. Programa 1 Radio Republik Indonesia Boven Digul akan kembali di udara Jumat 9 Oktober tahun 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Boven Digul.

Inilah Radio Republik Indonesia yang mengudara sejak proklamasi 1945 dengan semangat pedoman Angkasawan Angkasawati Tri Prasetya RRI. Kami terus mengudara sepanjang waktu, mencatat sejarah perjalanan bangsa dalam informasi dan hiburan serta pendidikan yang dibutuhkan publik. Kolaborasi semua pihak adalah wujud nyata dalam mewujudkan RRI sebagai media publik terpercaya dan mendunia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan pewaku. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan negara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubarinya. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul

0: dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air. Itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egoistik. Untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoistiknya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Tahukah Anda mengapa ayam berkokok di pagi hari? Ayam jantan memiliki jam biologis yang mengatur waktu berkokok secara konsisten. Ayam jantan akan berkokok di waktu fajar meskipun cuaca mendung atau berada di dalam ruangan. Ayam berkokok untuk menandai bahwa hari sudah pagi dan membangunkan orang. Ayam berkokok untuk memberitahukan kepada ayam lain bahwa mereka sedang menjaga wilayahnya. Ayam berkokok untuk memperingatkan adanya predator, terutama di malam hari. Ayam jantan berkokok untuk menarik perhatian betina dan menunjukkan kesiapannya untuk berkembang biak. Ayam berkokok untuk memberitahukan kehebatannya kepada ayam jantan lain di sekitarnya. Dengan begitu, salah satu alasan utama kenapa ayam jantan berkokok di pagi hari adalah respons mereka terhadap cahaya. Ayam memiliki jam biologis internal yang sangat sensitif terhadap perubahan cahaya. Ketika fajar mulai menyingsing dan cahaya mulai terlihat, hal ini akan otomatis memicu ayam jantan untuk berkokok.

Anda, istilah moderasi beragama pertama kali digaungkan di Indonesia oleh Dr. Kiai Haji Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 2019. Pada tahun yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan 2019 sebagai International Year of Moderate. Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia, moderasi beragama adalah salah satu cara untuk menjaga keharmonisan dan mencegah berkembangnya radikalisasi dalam masyarakat. Indonesia yang dikenal dengan keberagaman agama yang sangat luas membutuhkan sikap moderat agar perbedaan ini tidak menimbulkan ketegangan. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk beragama dengan bijak, tidak terjebak dalam kutub yang terlalu ketat atau terlalu longgar. Sikap moderat berarti berada di tengah, adil, dan bisa menjadi penengah dalam konflik. Ini bukan berarti mencampur adukan keyakinan, tetapi menjaga agama tetap murni dan mengedepankan toleransi, saling menghormati, serta hidup berdampingan dengan damai. Mari kita wujudkan Indonesia yang lebih damai dan harmonis dengan mengutamakan sikap moderat dalam beragama. Salam damai, salam moderasi beragama.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih di pagi hari ini kami yang bertugas. Senang sekali ya, pukul 5 lebih 24 menit menemani Anda pendengar yang lagi melakukan aktivitas salat subuh ataupun juga Anda yang baru bangun, selamat beraktivitas ya hari ini. Semoga cuacanya bersahabat sehingga aktivitas dapat berjalan lancar ya. Selamat pagi, kami hadirkan dengan lagu-lagu bernuansa religi menemani Anda di mana saja berada, yang ada di kampung-kampung, yang ada di distrik-distrik maupun yang ada di seputaran kota Tanah Merah.

Tahukah Anda, menurut data dunia, sekitar 1 dari 6 orang hidup dengan berbagai bentuk disabilitas. Artinya, disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia yang ada di sekitar kita. Banyak inovasi yang kita gunakan sehari-hari ternyata awalnya dikembangkan untuk membantu penyandang disabilitas. Seperti teks otomatis pada video, perintah suara di ponsel, hingga pintu otomatis yang kini memudahkan semua orang. Di bidang olahraga, para atlet disabilitas juga mampu mencatat prestasi luar biasa melalui ajang Paralimpiade. Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk meraih mimpi. Dan tahukah Anda, banyak penyandang disabilitas yang kini sukses menjadi seniman, pengusaha, guru, peneliti, hingga pemimpin di berbagai bidang. Karena yang menentukan masa depan seseorang bukanlah keterbatasannya, melainkan kesempatan, dukungan, dan semangat untuk terus berkembang.

Mendengar pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bangun, yang sudah sibuk-sibuk ya di garis belakang, ataupun sudah pada melakukan aktivitas pagi seperti senam pagi, jalan pagi, atau sekedar mencari sarapan pagi ya. Semangat untuk Anda pendengar kami yang bertugas, masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang sudah Yuli pilihkan menemani pendengar.

0: kok sibuk terus? Ada sedih.
1: Bapak kerja buat kita toh, tapi kita juga perlu waktu buat sama-sama.
0: Ada rindu makan sama-sama.
1: Jangan tunggu rindu itu semakin jauh. Luangkan waktu untuk keluarga, karena kebersamaan adalah kunci kebahagiaan. Ayo, kuatkan hubungan keluarga.

Pernahkah tidak kamu lihat kampo anak dorang rebahan berjam-jam, berdong pu jari sambil scroll layar tanpa henti-henti, dan dorang pu muka kelihatan tegang? Hati-hati, itu namanya doom scrolling. Kebiasaan kecanduan nonton konten negatif, berita buruk, atau video pendek tanpa jeda. Ibu bahaya tuh tidak main-main untuk anak. Pertama, merusak attention span atau rentang fokus mereka. Jadi dong pemalu tuh kepuasan yang instan. Akhirnya buat dong jadi pemalas belajar. Kedua, kesehatan mental terganggu. Dong gampang cemas, takut dan emosional. Karena belum punya filter untuk menyaring hoax atau konten kekerasan di internet. Terus kita harus bagaimana? Tapi jangan langsung larang dorang dulu. Langkah pertama yang kita bisa buat untuk anak-anak dorang, buat aturan batas main HP yang tegas setiap harinya. Dan yang kedua, aktifkan fitur parental control di HP mereka. Dan yang terpenting, ajak anak-anak dorang sibuk di dunia nyata, olahraga, bermain sama-sama, atau baca buku. Ayo batasi layar demi masa depan anak.

Pukul 5 lebih 53 menit, selamat pagi. Menyapa Anda pendengar pagi hari ini yang masih berada di bawah selimut. Ayo bangun ya, kita sambut mentari pagi hari ini. Semoga tidak terlalu kabut asap ya seperti kemarin ya. Semoga di hari ini agak membaik dan ya kota kita sedikit demi sedikit pulih ya dari kabut asap. Yang Anda mau keluar rumah ya, jangan lupa memakai masker. Dan adik-adik pelajar yang di hari ini masih libur ya, sebaiknya di rumah aja ya, agar tidak terpapar atau tidak terkena asap ya, dampak dari kebakaran hutan ataupun juga mungkin kebakaran yang terjadi di Asiki, di GM19, di Prabu ya, ataupun juga yang ada di Getentiri yang kita lihat di berbagai media sosial. Oke, selamat pagi, semangat untuk Anda pendengar, selamat beraktivitas.

Setiap manusia dilahirkan dengan hak yang sama, hak untuk hidup yang aman, hak untuk berpendapat, dan hak untuk diperlakukan secara adil. Hak asasi manusia bukanlah milik kelompok tertentu. Hak asasi manusia adalah milik kita semua, tanpa melihat perbedaan suku, agama, ras, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial. Menghormati hak asasi manusia dimulai dari sikap yang sederhana, dengan mendengarkan tanpa menghakimi, dengan menolak kekerasan, dan dengan menghargai perbedaan. Baik itu di rumah, di sekolah, di tempat kerja, bahkan di ruang digital. Setiap kata dan tindakan kita mencerminkan nilai kemanusiaan. Mari kita hentikan perundungan, mari kita tolak ujaran kebencian, dan mari kita jaga ruang bersama yang aman dan beradab. Karena saat kita melindungi hak orang lain, sesungguhnya kita sedang menjaga hak kita sendiri.

Mendengar pukul 10 lebih pukul 6 lebih 10 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang sudah bangun, yang baru bangun, yang sudah bangun dari pagi tadi dan lagi sibuk-sibuk, yang lagi beraktivitas pagi hari ini pastinya sudah segar-segar ya dan lagi siap untuk melakukan aktivitas di hari ini. Kami yang bertugas hadirkan lagu-lagu yang tentunya dapat memberikan semangat menemani aktivitas Anda pagi ini yang lagi sibuk-sibuk ya. Semoga terhibur dan selamat menjalani aktivitas.

Bucik adalah alat musik tradisional khas suku Muyu Kabupaten Bovendigul. Alat musik ini terbuat dari bambu dan buah kenari, menghasilkan suara gemericik saat diayunkan atau digoyangkan dengan tangan, mirip dengan suara hujan. Suara tersebut dihasilkan dari gesekan antara buah kenari yang berada di dalam bambu. Bucik termasuk dalam alat musik idiofon, yaitu instrumen yang menghasilkan bunyi dari getaran tubuh alat itu sendiri tanpa menggunakan membran atau senar. Dalam hal ini, bunyi dihasilkan dari benturan dan gesekan antara buah kenari di dalam struktur bambu. Bucik memiliki kemiripan dengan alat musik modern maracas, baik segi bentuk maupun cara memainkannya. Bucik biasanya digunakan sebagai pengiring tarian adat dan dalam berbagai upacara adat untuk menciptakan suasana damai dan harmoni, mencerminkan kekayaan budaya dan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan bahan-bahan alami untuk menciptakan instrumen.

Pendengar pukul 6 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi buat yang lagi pagi hari ini mengendarai kendaraan. Mungkin mau bepergian ataupun juga Anda yang pagi hari ini lagi nikmati suasana kota Tanah Merah yang masih di pagi hari ini masih tetap sama kondisinya. Di pagi ini asap ya masih begitu banyak di luar ya, sehingga Anda perlu memakai masker saat berada di luar rumah agar menjaga Anda terhindar dari asap yang saat ini sedang terjadi ya, kabut asap di kota kita tercinta. Selamat beraktivitas, semangat di pagi hari ini, dan kami yang bertugas masih menemani Anda.

Mendengar pukul 6 lebih 25 menit ya waktu Indonesia Timur, dan kita akan ikuti warta berita daerah pukul 6.30. Selamat pagi buat pendengar pagi hari ini yang lagi memantau siaran kami ataupun baru bergabung ya. Buat Anda yang lagi mau beraktivitas ya di pagi hari ini, masih kabut asap ya. Yang paling penting adalah Anda harus mengurangi paparan asap ya, tetap dalam rumah atau dalam ruangan sebisa mungkin, terutama saat kualitas udara buruk ya. Jika harus keluar ya, jangan lupa gunakan masker N95 atau KN95 yang terpasang rapat. Masker kain bisa biasa kurang efektif menyaring partikel halus ya pendengar. Jadi untuk Anda, tutup jendela dan pintu ketika asap sedang pekat. Hindari aktivitas yang mungkin memasukkan udara luar ke dalam. Jika ada, gunakan air purifier dengan filter HEPA dan nyalakan di ruangan yang paling sering digunakan. Dan juga pendengar, jika ada, gunakan air purifier dengan filter HEPA, nyalakan ruangan yang paling sering digunakan. Hindari olahraga atau aktivitas berat di luar ruangan pendengar ya. Kalaupun biasanya pagi-pagi sudah pada bangun senam pagi, berolahraga ya, mungkin saat ini mungkin Anda harus jeda dulu ya aktivitas di luar ruangan, karena nafas lebih dalam dapat meningkatkan jumlah asap yang terhirup. Jika mata terasa perih pendengar ya, jangan digosok, bilas dengan air bersih. Dan juga pendengar, minum cukup dan istirahat. Oke, kami yang bertugas masih menemani Anda dengan lagu-lagu menanti warta berita daerah Bovendigul.

RRI dengan esensi buku. Esensi Buku Pulang adalah sebuah novel karya Leila S. Sudori, seorang penulis Indonesia. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2012. Pulang mengisahkan tentang perjalanan seorang pria bernama Dimas Suryo kembali ke Indonesia setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan di Prancis. Novel ini menyoroti berbagai aspek sejarah, politik, dan hubungan antar manusia dengan latar belakang peristiwa politik di Indonesia dari tahun 1965 hingga 1998.

Sejauh mana? Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh tekanan, konsep slow living muncul sebagai alternatif untuk menjalani hidup dengan lebih sadar, tenang, dan bermakna. Slow living bukan tentang melambat, tetapi tentang menikmati setiap momen dengan lebih sadar dan penuh makna. Karena hidup bukan hanya soal seberapa cepat kita berlari, tetapi seberapa dalam kita merasakan setiap langkah. Lebih sedikit stres, lebih banyak kebahagiaan.

Seperti yang kita ketahui, ojek adalah salah satu jenis transportasi umum di Indonesia yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi. Ojek biasanya digunakan untuk mengantar penumpang dari satu tempat ke tempat yang lain. Menariknya, ada satu daerah di Indonesia dengan tarif ojek termahal di dunia. Ojek termahal di dunia dapat ditemukan di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Indonesia. Tarif sekali jalan untuk ojek di daerah ini biasanya mencapai 1 juta rupiah, bahkan lebih, tergantung pada kondisi medan dan cuaca. Diketahui tarif tinggi ini disebabkan oleh kondisi geografis dan medan yang ekstrim. Jalur menuju Seko dipenuhi lumpur dalam, tanjakan curam, dan tidak beraspal. Pengendara seringkali harus mendorong motor melalui lumpur yang dalamnya bisa mencapai pinggang orang dewasa. Diketahui pengendara menggunakan motor trail yang dimodifikasi untuk menghadapi medan ekstrim ini. Perjalanan ini juga memerlukan keterampilan tinggi dan menghadapkan pengendara serta penumpang pada resiko-resiko yang besar, termasuk kemungkinan terjatuh atau terjebak di medan yang sulit. Perjalanan bisa memakan waktu berjam-jam, bahkan seharian, tergantung kondisi jalan dan cuaca.

Sesaat lagi Anda akan ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Boven Tigul.

0: Dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Bovendigul menyampaikan Warta Berita. Pemda Bovendigul bergerak atas dampak kabut asap. Wakil Bupati Marlinus pastikan semua sekolah di Tanah Merah dapat bantuan masker. Warta berita selengkapnya bersama saya Yuliana Plewan. Kami awali berita pertama, Pemda Bovendigul bergerak atasi dampak kabut asap. Wakil Bupati Marlinus pastikan semua sekolah di Tanah Merah dapat bantuan masker. Thomas Jamlian selengkapnya melaporkan.
1: Dampak kabut asap yang melanda Bovendigul mulai menjadi persoalan serius yang perlu segera mendapat penanganan dari berbagai pihak. Salah seorang warga Tanah Merah, Frans Upesi, mengatakan langkah pemerintah Bovendigul membagikan masker pada masyarakat dan kalangan pelajar merupakan upaya positif guna mengurangi dampak paparan kabut asap. Namun menurut Frans, penanganan kabut asap tidak cukup hanya dengan membagikan masker. Pemerintah bersama seluruh pihak terkait perlu melakukan langkah yang lebih serius dan terpadu untuk mengantisipasi sumber maupun dampak dari kabut asap tersebut.
2: Terutama mungkin kepada pemerintah untuk menanggapi hal ini dan harus serius untuk melihat dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Sehingga diharapkan bahwa perlu adanya penanganan khusus baik dari pemerintah maupun instansi-instansi yang lain sehingga kita sama-sama mencegah agar menghindari daripada situasi dan kondisi yang saat ini terjadi.
1: Frans menambahkan dalam dua hari terakhir kondisi kabut asap di Bovendigul terlihat cukup pekat. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat mengganggu kesehatan masyarakat terutama anak-anak dan pelajar yang masih mengikuti aktivitas belajar mengajar di sekolah. Frans juga menilai langkah sejumlah sekolah yang sudah meliburkan sementara kegiatan belajar-mengajar sebagai bentuk antisipasi terhadap dampak kabut asap merupakan langkah yang tepat. Thomas Yemlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warga minta penanganan kabut asap Bovendigul dilakukan secara serius. Laporan Thomas Jamlian.
1: Kabut asap yang melanda Kabupaten Bovendigul dalam beberapa hari terakhir mendorong pemerintah Kabupaten Bovendigul mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, khususnya para pelajar. Kabut asap tersebut diduga berasal dari kebakaran perkebunan sawit di wilayah Asiki dan KM 19 serta asap yang terbawa dari wilayah negara tetangga Papua Nugini. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat koordinasi yang melibatkan sejumlah instansi terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, serta Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam rapat tersebut dibahas sejumlah langkah strategis guna mencegah berbagai persoalan yang dapat ditimbulkan akibat kabut asap, terutama yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan aktivitas pendidikan. Wakil Bupati Bovendigul Marlinus usai mengikuti rapat tersebut mengatakan, salah satu hal penting yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah upaya mencegah munculnya gangguan kesehatan khususnya infeksi saluran pernapasan akut akibat paparan kabut asap.
2: Bisa melihat memang cuaca ini kurang tidak seperti biasa, bahkan pesawat sudah hampir tidak bisa mendarat karena gelap tertutup dari asap kebakaran dari perkebunan sawit. Akhirnya kita mengambil tindakan, panggil Kepala Dinas Kesehatan, kita beberapa dinas terkait tadi untuk segera membagikan masker ke sekolah-sekolah yang ada di sini. Ini satu langkah untuk kita pemerintah daerah kerjasama dengan OPD-OPD lain untuk mengantisipasi terjadinya ISPA, inspeksi pernapasan, saluran pernapasan. Kita bersyukur karena kebetulan juga Kepala Dinas Kesehatan ternyata masih ada stok masker yang lalu. Dan kita bersyukur semua kita sudah bagi dan semua sekolah dari TK, SD, SMP, bahkan sampai SMA mendapatkan jatah masker sesuai dengan jumlah murid di setiap sekolah yang.
1: Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kabupaten Bovendigul bersama Bupati Roni Omba dan sejumlah organisasi perangkat daerah turun langsung ke sekolah-sekolah di Tanah Merah untuk membagikan masker kepada para siswa dan tenaga pendidik. Marlinus memastikan pembagian masker dilakukan ke seluruh sekolah di wilayah Tanah Merah dengan menyesuaikan jumlah siswa dan tenaga guru yang ada di masing-masing sekolah. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat paparan kabut asap sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan pelajar, untuk menjaga kesehatan selama kondisi kualitas udara belum membaik. Thomas Yamlain, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bandar Udara Tanah Merah siapkan penghentian penerbangan jika asap karhutlah semakin tebal. Laporan Septiani Nurjana.
3: Bandar Udara Tanah Merah Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan mengantisipasi kemungkinan penghentian sementara penerbangan apabila kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah semakin tebal dan mengganggu jarak pandang. Ketua Tim Teknik Operasi Keamanan Penanggulangan Darurat Bandar Udara Tanah Merah, Yunus Novandi Sombo, mengatakan pihaknya akan terus memantau kondisi asap dan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BMKG. Menurutnya, apabila jarak pandang sudah tidak memenuhi standar keselamatan penerbangan, maka operasional penerbangan dapat dihentikan sementara.
4: Kalau memang ada di bandara sampai memang terdampak asap yang sangat tebal, dan mungkin kami pun juga mendapat himbauan dari BMKG mungkin asap sudah sangat tebal, ya mungkin kami bisa melakukan pemberhentian penerbangan karena kan jarak pandang sudah tidak terlihat lagi.
3: Yunus juga meminta calon penumpang memahami apabila terjadi keterlambatan penerbangan akibat kondisi tersebut. Ia menyebut keterlambatan maupun penghentian penerbangan akibat kabut asap merupakan kondisi di luar kendali pihak bandara dan maskapai.
4: Mungkin minta maaf mungkin terkait yang ada delay terkait penerbangan ini, ya ini juga terkait force major lah. Alam ya terjadi karhut lah begini.
3: Yunus berharap kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap dapat segera ditangani sehingga kondisi kembali normal dan penerbangan dari maupun menuju Tanah Merah dapat berjalan lancar seperti biasa. Septianing Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap menyelimuti Bovendigul. Pemerintah Bovendigul melalui Satuan Polisi Pamong Praja bagi masker kepada warga. Yohanes Degoden melaporkan.
5: Tiga hari belakangan ini di Kabupaten Bovendigul diselimuti kabut asap yang menghambat aktivitas masyarakat dalam melaksanakan aktivitas di luar ruangan. Dari data yang diperoleh RRI, kabut asap yang terjadi di Kabupaten Bovendigul merupakan kabut asap yang terjadi akibat karhutla di wilayah Bovendigul seperti di Tanah Merah dan juga kiriman asap dari perusahaan Tuna Sawairma Distrik Jair Kabupaten Bovendigul serta kiriman asap dari negara tetangga Papua Nugini. Hal itu seperti yang dikemukakan Kepala Bidang Trantip Satuan Polisi Pamong Praja, Lodewik M. Laro, saat membagikan masker di bundaran titik nol Tanah Merah.
6: Seperti Papua Nugini juga, itu kiriman-kiriman dari sana. Dari Asiki, jadi bukan dari Tanah Merah saja ini, sebenarnya ini asap. Tapi memang sudah dari kemarin kebakaran besar juga terjadi di Asiki dengan Gieten. Artinya sampai saat ini, Bovendigul ini gelap.
5: Lodewik menambahkan akibat dari karhutla yang terus terjadi di Kabupaten Bovendigul, khusus kota Tanah Merah, anggota damkar dari Satuan Polisi Pamong Praja banyak yang mengalami cedera, bahkan sakit. Hal ini karena kelelahan serta APD yang dimiliki tidak memenuhi standar, bahkan tidak layak. Sehingga anggota damkar banyak yang sakit.
6: Sudah berapa bulan, 4 bulan kalau tidak salah ini, kebakaran. Jadi teman-teman ini tidak terhad. Jadi kemarin sudah pertama ada dua musibah terjadi. Kita anggota kemarin pingsan. Jadi kemarin lagi ada yang pingsan lagi dua.
5: Pihak Satuan Polisi Pamong Praja mengajak seluruh masyarakat Bovendigul bersama-sama jaga lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Apabila ada warga yang sengaja melakukan pembakaran, dapat menegur bahkan melapor kepada pihak berwajib guna ditindak lebih lanjut. Mengingat saat ini pihak damkar Bovendigul jumlah personil berkurang akibat kelelahan. Yohanes Degoden, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Finalisasi pengakuan masyarakat adat Wabub, Permudah Pembangunan dan Pelayanan Pemerintahan. Laporan Thomas Jamlean.
1: Finalisasi pengakuan terhadap masyarakat adat dinilai akan memberikan kepastian bagi pemerintah Kabupaten Bovendigul dalam melaksanakan pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di daerah. Wakil Bupati Bovendigul Merlinus menyampaikan hal tersebut usai mengikuti rapat pra-finalisasi penetapan dan pengesahan surat keputusan Bupati bagi 13 marga hukum adat suku Wambon atau Mandobo, Kenemopte dan Agayop. Menurut Merlinus, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan langkah penting karena memberikan kejelasan mengenai keberadaan serta wilayah adat yang menjadi hak masyarakat. Ia menambahkan proses tersebut juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan persaudaraan antara pemerintah daerah dengan para pemilik hak ulayat.
7: Adanya finalisasi ini diharapkan ke depan dengan adanya pengakuan hak wilayah kepada marga, ini dapat mempermudah pemerintah di dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Bovendigul. Sekaligus juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara pemilik hak wilayah, karena dengan adanya kejelasan batas wilayah adat ini tidak menimbulkan perselisihan lagi antara marga yang ada di sebagai pemilik hak wilayah di Kabupaten Bovendigul.
1: Merlinus berharap dengan adanya kejelasan mengenai batas-batas wilayah adat dan kepemilikan hak ulayat, berbagai potensi persoalan maupun perselisihan antar marga di kemudian hari dapat diminimalkan. Pemerintah Kabupaten Bovendigul lanjutnya akan terus mendorong proses pengakuan masyarakat adat sebagai bagian penting dalam mendukung pembangunan yang tetap memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan pemilik hak ulayat. Thomas Yamlen, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warta berita ini tengah disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bovendigul dan dipancarluaskan oleh Radio Asiki FM. Berita terakhir, cegah gangguan kesehatan akibat asap, Yayasan Anugerah Terindah Tanah Merah terapkan belajar di rumah. Laporan Agustina Yuniarsti.
8: Kepala Sekolah SD Alam Anugerah Terindah Vesel Emiliana Taik menyampaikan himbauan penting kepada pengajar di Yayasan Anugerah Terindah, orang tua dan siswa terkait kondisi lingkungan di Kota Tanah Merah yang belakangan ini dipenuhi asap tebal akibat kebakaran lahan. Sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas keselamatan para siswa, Yayasan Anugerah Terindah memutuskan mengambil langkah pencegahan yang tepat dan cepat. Kesehatan dan keselamatan anak-anak adalah prioritas utama mereka. Oleh karena itu, dengan ini Yayasan Anugerah Terindah tetapkan bahwa seluruh siswa mulai dari TK, PAUD, SD, SMP, dan SMA Alam Anugerah Terindah akan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah mulai dari hari Kamis 8 Oktober sampai dengan Sabtu 10 Oktober 2026.
9: Kabut asap yang sangat tebal. Dampaknya bagi manusia adalah adanya gangguan kesehatan seperti gangguan pernapasan, mata perih, batuk, dan lain sebagainya. Nah, upaya penanggulan yang dilakukan di sekolah adalah kami dari pihak sekolah memberi himbauan kepada anak-anak untuk wajib menggunakan masker. Berikutnya, mengurangi aktivitas di luar ruangan, perbanyak minum air putih, jangan membakar sampah di sembarang tempat.
8: Ia menambahkan kegiatan belajar tatap muka di sekolah direncanakan akan kembali berjalan seperti biasa pada Senin 12 Oktober 2026. Kepsek juga menyampaikan pesan yang mendalam kepada seluruh siswa beserta orang tuanya untuk mari jaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan sesama. Semoga cuaca segera membaik dan bisa berkumpul kembali di sekolah dengan udara yang bersih dan sehat. Agustina Yuniarsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Bovendigul pagi ini. Saya Yuliana Plewan, mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

0: Ingat, keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Gunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Patuhi rambu lalu lintas dan jangan gunakan telepon genggam saat berkendara.
0: Lebih baik terlambat daripada tidak sampai tujuan.
2: Utamakan keselamatan, jadi pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Katanya yang libur itu anak sekolah. Tapi kenapa yang paling bahagia malah ibunya? Biasanya jam 5 pagi udah mulai gedebak-gedebuk di dapur. Masak, siapin bekal, bangunin anak, terus teriak dari ujung rumah.
1: Ayo mandi, ayo sarapan, nanti telat, ayo cepetan.
0: Belum lagi drama kaos kaki hilang, botol minum ketinggalan, sampai tugas yang baru ingat saat mau berangkat. Tapi begitu libur sekolah datang, buka mata, lihat jam, udah jam 7. Rumah masih tenang, dapur nggak sekeos biasanya. Dan kopi bisa diminum sampai habis tanpa panggil 5 kali. Walaupun nanti tetap ada yang berteriak, "Bu, lapar!" Terkadang, bagi seorang ibu, waktu menjadi kemewahan yang tak selalu dimiliki. Mari berbagi peran di rumah, agar ibu juga memiliki waktu untuk dirinya.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi hari ini kami isi dengan berbagai informasi, diantaranya adalah pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Sementara ditetapkan 5 calon anggota Dewas atau Dewan Pengawas LPP RRI periode 2026-2021 melalui rapat paripurna. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 9 Oktober 2026, saya Risti Rustarto.

awal informasi dari Menteri Keuangan atau Menteri Keuangan, maksud kami Menkeu Suhasil Nazara, yang spread obligasi Indonesia berhasil ditekan sehingga berada di level 188 basis point atau BPS per 7 Oktober 2026. Gubernur Jakarta Pranono Anung Wibowo menegaskan bulan dana palang merah Indonesia harus bersifat sukarela dan tidak boleh dipaksakan dengan nominal tertentu. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Provinsi Jawa Barat menemukan 49 titik tambang ilegal tipe C yang masih beroperasi di Kabupaten Cianjur, dan petugas memasang papan peringatan larangan aktivitas.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem berbasis transportasi platform digital. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis.
2: Pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 26 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan ini mengatur sejumlah aspek dalam ekosistem transportasi online, mulai dari sistem elektronik, kemitraan, usaha mikro, hingga jaminan sosial ketenaga kerjaan. Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suharyanto mengatakan, pemerintah juga membatasi waktu penerbitan aturan perusahaan oleh kementerian terkait.
1: Hari ini secara resmi pemerintah merilis peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Di dalamnya antara lain berisi tentang aspek terkait dengan transportasi, sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, dan sosial, ketenagakerjaan, serta aturan-aturan seperti apa kira-kira peraturan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2: Perpres tersebut tidak hanya mengatur layanan transportasi orang berbasis platform digital. Pemerintah juga memasukkan pengaturan mengenai penghantaran barang dan produk makanan dalam ekosistem transportasi online. Menteri Usaha Mikro dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan, aturan tersebut telah melalui proses pembahasan dengan berbagai pihak, termasuk aplikator, pengemudi ojek online, serta

0: serta pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem tersebut.
1: Per hari ini, Perpres ini mengakomodasi dua hal yang dulunya kita hanya sekedar berbicara tentang orang, tapi sekarang juga Perpres ini mengatur juga terkait penghantaran barang dan produk-produk makanan yang ada di ekosistem transportasi online ini. Dan semua sudah rampung dan nanti akan diikat juga dalam kemitraan, dan ini sebuah langkah terobosan yang positif, dan ini semua sudah kita bicarakan dengan semua pihak, baik dari aplikator dan juga dari saudara-saudara kita para ojek online.
0: Pemerintah berharap penerapan Perpres ini dapat memberikan perlindungan dan manfaat bagi seluruh pihak dalam ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk pengemudi dan UMKM. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini DPR RI menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas LPP RI periode 2026-2031 melalui rapat paripurna Kamis kemarin. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif.
1: Memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2: DPR RI resmi menetapkan 5 calon anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia periode 2026-2031. Penetapan dilakukan dalam rapat paripurna ke-10 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Dewas RRI. Adapun rapat paripurna ke-10 DPR RI dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad.
1: Sekarang kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 7 DPR RI atas hasil pembahasan uji kelayakan yang memutuskan 5 orang calon anggota Dewas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 terpilih dari 5 orang yang calon pengganti antar waktu Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2021 dengan nama-nama yang telah disampaikan tersebut, apakah dapat disetujui?
3: Setuju.
2: Dalam rapat paripurna tersebut, penyampaian hasil seleksi dan pengambilan keputusan terhadap calon Dewas RRI disampaikan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay. Ia berharap Dewan Pengawas LPP RRI terpilih menjalankan amanah dengan menjunjung integritas dan independensi serta memastikan tata kelola RRI berjalan sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
4: Dewan Pengawas diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara administratif, tetapi juga mampu memastikan tata kelola LPP RRI berjalan secara sehat, akuntabel, dan bertanggung jawab.
2: Diketahui 5 nama yang ditetapkan berasal dari unsur RRI, pemerintah, dan masyarakat. Dari unsur RRI terdapat Soleman Yusuf dengan perolehan 26 suara. Kemudian dari unsur masyarakat, Bara Ilyasa dan Widiarsi Agustina masing-masing memperoleh 26 suara, serta Margareta Fajar Kurnia Putri dengan 25 suara. Sementara dari unsur pemerintah, Muhammad Reza memperoleh 26 suara. Kelima calon terpilih selanjutnya akan menjalankan tugas sebagai Dewan Pengawas LPP RRI untuk masa jabatan 2026-2031. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat memanfaatkan fasilitas rumah oksigen gratis yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah seiring kondisi kabut asap yang masih pekat dirasakan oleh masyarakat di Palangkaraya. Edi Suroso menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
6: Rumah oksigen menjadi salah satu fasilitas yang dimanfaatkan masyarakat Kota Palangkaraya untuk membantu mengatasi keluhan pernapasan di tengah kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Perawat jaga rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah Perona mengatakan fasilitas ini dibuka mulai Senin hingga Jumat pukul 8 sampai 16 sore. Jumlah pasien yang datang setiap harinya tidak menentu. Dalam sehari rumah oksigen dapat menerima sekitar 4 hingga 5 pasien. Namun pada kondisi tertentu jumlahnya bisa mencapai sekitar 10 orang.
5: Rumah oksigen di sini bukanya mulai dari Senin sampai hari Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
6: Selama buka ini berapa pasien setiap harinya yang diterima?
5: Relatif tergantung ya, jadi bisa ada beberapa orang, 4-5 orang, tapi bisa juga sampai 20 orang, jadi tidak tentu untuk setiap harinya. Di sini sekitar ada 9-10 bed ya, tapi untuk oksigen yang tersedia ada sekitar 6 oksigen. oksigen. Jadi kami observasi, nanti kita cek saturasi oksigennya. Jika keluhan berkurang, kita bisa hentikan untuk pemasangan oksigennya. Iya, ada peningkatan untuk jumlah pasiennya setiap harinya bertambah sih dari yang sebelumnya.
6: Rumah oksigen memiliki 9 hingga 10 tempat tidur dengan ketersediaan sekitar 6 tabung atau fasilitas oksigen. Setiap pasien yang datang akan menjalani observasi dan pemeriksaan oksigen untuk menentukan kebutuhan penanganan selanjutnya. Sementara itu, salah seorang pasien, Lia, mengaku terbantu dengan pelayanan di rumah oksigen Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah karena ia mengalami sedikit sesak napas akibat paparan asap yang begitu tebal. Setelah ke rumah oksigen, kondisi pernapasannya menjadi lebih nyaman.
3: Hari ini Ibu merasakan pelayanan di sini, apa yang Ibu rasakan, Bu?
7: Bagus sih, pelayanannya bagus, cepat penanganannya. Memang ada sedikit sesak ya, karena mungkin karena asap ini. Dan kayaknya setelah pakai oksigen ini enak kok. Saya pribadi mungkin sangat bermanfaat ya, kalau kondisi yang kita dalam keadaan asap kayak gini, untuk mengurangi sesak napas kita karena terhirup asap, saya rasa sangat bermanfaat sekali. Kayaknya kalau saya lihat sebaran untuk rumah oksigen udah cukup sih di kota kita ya.
6: Menurutnya keberadaan rumah oksigen sangat bermanfaat bagi masyarakat di tengah kondisi kabut asap. Fasilitas tersebut dinilai membantu mengurangi keluhan sesak napas akibat menghirup asap, sekaligus menjadi salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat selama kualitas udara memburuk. Edi Suroso melaporkan.
0: Puluhan relawan TNI Polri dan perangkat desa Balai Rante Kemalang Klaten melakukan simulasi evakuasi mandiri bahaya Gunung Merapi. Dan kegiatan tersebut diselenggarakan Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten. Adam Sutanto yang akan menyampaikan informasi lengkapnya berikut ini.
8: Harapan kami untuk satu, warga masyarakat jadi lebih siap-siaga, dua, relawan kita jadi lebih paham bagaimana cara menanggulangi bencana ini, kemudian yang ketiga bagaimana kemudian simulasi kita bersama kalau terjadi bencana ini apa yang harus kita lakukan.
9: Basarnas bersama BPBD Kabupaten Klaten menggelar simulasi evakuasi mandiri di Desa Balai Rante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Simulasi bahaya Gunung Merapi tersebut juga melibatkan para relawan setempat termasuk TNI Polri serta dari Taman Nasional Gunung Merapi. Kegiatan tersebut juga dihadiri Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo, Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna, dan juga Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah, dan juga Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi PPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso. Kepala BPBD Kabupaten Klaten Sahruna menyebutkan kegiatan pelatihan penyelamat tan di gunung maupun hutan dan simulasi evakuasi mandiri merupakan bagian dari bulan pengurangan risiko bencana. Kegiatan tersebut melibatkan 60 orang yang berasal dari TNI Polri, Taman Nasional Gunung Merapi, relawan dan perangkat desa Balai Rante.
10: Kenapa kami harus mengadakan evakuasi mandiri? Karena letak kita di 3 KRB ini dengan di kota, khususnya di BPBD, jaraknya jauh sekali, ditempuh 1 jam. Yang namanya Gunung Erupsi, apalagi Wedhus Gembel, kejadian tahun 2010, yang namanya erupsi itu bisa hitungan detik, bisa menit, bisa jam. Apabila kita lakukan dan evakuasi, harus nunggu bantuan dari bawah, barangkali nanti korbannya agak banyak.
9: Dikatakan pula, dipilihnya Desa Balai Rante sebagai tempat pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri karena desa tersebut pada tahun 2010 merupakan yang terparah terkena dampak erupsi Gunung Merapi. Maka nantinya jika terjadi bahaya Gunung Merapi, maka para relawan tersebut yang dapat membantu masyarakat yang paling awal. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengatakan melalui pemberian pelatihan dan simulasi evakuasi mandiri tersebut, masyarakat dapat selalu siaga dan relawan semakin paham dalam turut membantu dan melakukan evakuasi, sehingga tidak terjadi kepanikan dan juga meminimalisir terjadinya korban.
8: Nah, ketika siapapun kontak kami sudah paham di mana tutup umpul, jadi umpulnya, sehingga bisa meminimalisir terjadinya resiko korban, karena kebiasaan itu lambatnya penanganan kita, kurang pahamnya warga masyarakat ini yang menimbulkan potensi menjadi korban.
9: Wacari semuanya juga memberikan apresiasi yang tinggi terhadap jajaran Basarnas yang mendukung pelatihan penyelamatan di gunung dan hutan bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana atau KRB 3, khususnya di Sabalirante. Harapannya warga akan semakin memahami cara melakukan evakuasi dan memahami Merapi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Menyambut hari jadi ke-81, pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota pada Kamis kemarin memberi layanan servis sepeda motor gratis. Berikut laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Andi Hasanah.
11: Menyambut hari jadi ke-81 Pemprov Jatim, sebanyak 350 SMK di 38 kabupaten kota, Kamis kemarin memberikan layanan servis sepeda motor gratis. Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan Jatim ini menargetkan pelayanan bagi 8.100 sepeda motor. Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mengatakan, kegiatan ini memberi manfaat langsung kepada masyarakat, sekaligus menjadi kesempatan bagi siswa untuk menerapkan keterampilan yang dipelajari di sekolah.
12: Memberikan servis gratis melalui SMK di 38 kabupaten kota di 350 titik, total 8.100. Kami menyampaikan terima kasih seluruh SMK yang berpartisipasi di dalam program pemberian servis gratis ke-8.100 motor.
11: Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai mengapresiasi keterlibatan sekolah, khususnya SMK dengan konsentrasi keahlian teknik sepeda motor atau TSM, serta dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dudika dalam kegiatan tersebut.
13: Alhamdulillah mereka mensupport, termasuk ada oli gratis. Ada juga tambahan dari beberapa sekolah, mereka langsung mencuci gratis. Jadi banyak gratis-gratisnya dari sekolah-sekolah ini. Ini salah satu keinginan para SMK kita yang ada di Jawa Timur untuk memperkenalkan bahwa banyak anak-anak kita yang sudah sangat luar biasa kerjasama dengan Dudi sekolahnya, sehingga ini mewujudkan dalam bentuk apresiasi mereka sekaligus dalam rangka hari jadi ke-81 Jawa Timur.
11: Di Jawa Timur terdapat 426 SMK yang memiliki konsentrasi keahlian teknik sepeda motor dengan total 57.094 siswa. Dari jumlah tersebut sebanyak 97 merupakan SMK negeri dengan 19.700 siswa, sedangkan 329 lainnya merupakan SMK swasta dengan 37.394 siswa. Ani Hasana melaporkan.
0: Sementara kebakaran lahan di sejumlah wilayah mulai mengancam pemukiman warga. Kondisi ini diperparah dengan kekeringan yang terjadi dan menyulitkan petugas melakukan pemadaman. Juma Muhammad dari Banjarmasin menyampaikan laporan lengkapnya.
14: Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga...
15: Ancaman tersebut antara lain terjadi di kawasan Tembikar Kanan, Kabupaten Banjar, serta Handri Bakti, Kabupaten Baritokuala. Lokasi kebakaran yang berada di sekitar wilayah perbatasan membuat penanganan tidak hanya menjadi perhatian daerah setempat, tetapi juga pemerintah Kota Banjarmasin. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan pihaknya telah mengerahkan personil untuk membantu penanganan kebakaran lahan di wilayah perbatasan agar api tidak merembet hingga ke wilayah permukiman. Untuk memperkuat pengawasan dan penanganan, BPBD Banjarmasin kini juga telah mendirikan 3 pos lapangan yang beroperasi selama 24 jam di wilayah berbatasan dengan daerah tetangga. 3 pos tersebut berada di kawasan Pemurus Dalam dan Sungai Lulut yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar, serta pos lapangan Sungai Andai yang berbatasan dengan Kabupaten Baritokuala. Pos lapangan tersebut tidak hanya diisi personel BPBD dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Banjarmasin. Unsur Babinsa, Babinkamtibmas, Forum Pengurangan Risiko Bencana Kelurahan, hingga Pemadam Kebakaran Swakarsa juga dilibatkan. Selain melakukan pemadaman, petugas juga melakukan pembasahan pada lahan-lahan yang dinilai rentan terbakar. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi munculnya titik api baru sekaligus mencegah api menjalar ke kawasan permukiman.
14: Kalau di permukiman kita masih aman, anak kita masih bisa menjaga. Cuma yang di permukiman yang di daerah mereka yang banyak yang terancam. Jadi kita memang mengutamakan dulu menjaga di permukiman kita. Kemudian kita juga bantu agar tidak masuk ke wilayah kita kebakaran lahannya. Dan ini sudah terjadi berulang beberapa kali. Dan memang ada indikasi ini kesengajaan mereka bakar.
15: Di sisi lain, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, tren kasus ISPA mengalami kenaikan pada pekan ke-36. Kenaikan tersebut mencapai sekitar 37,7% hanya dalam kurun waktu 3 pekan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Yanuar Diansyah, mengatakan, peningkatan kasus ISPA terjadi seiring dengan munculnya kebakaran hutan dan lahan karhutla, terutama yang terjadi di wilayah kabupaten kota tetangga. Menurutnya, lonjakan ISPA mulai terlihat drastis pada akhir Juli hingga Agustus ketika dampak kabut asap mulai semakin dirasakan masyarakat Banjarmasin.
16: Kalau harian kemarin itu 155 sekian. Harian kemarin kasus harian. Karena kita ada kasus harian mingguan dan bulanan.
17: Ya. Kalau rentangnya memang umurnya itu kalau anak-anak aja kah atau
16: semua? Semua. ISPA itu semua kalangan.
15: Berdasarkan pemantauan di lapangan, sebagian kebakaran lahan diduga dilakukan dengan sengaja oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan alasan untuk kepentingan pertanian. Petugas bahkan telah memberikan teguran kepada warga yang melakukan pembakaran, namun imbauan tersebut tidak selalu diindahkan. Juma Muhammad melaporkan.
0: Dukungan pemerintah dan tenaga pendidikan untuk tingkat pengamalan ideologi Pancasila bagi pelajar dan mahasiswa akan disampaikan oleh Binsara Sianipar dari Bengkulu.
18: Ketua Tim Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan Dispora Provinsi Bengkulu Yunita Sari Satriani mengatakan, pemuda saat ini banyak menerima informasi dari berbagai sumber di luar sekolah maupun lingkungan keluarga. Kondisi tersebut dinilai memberikan pengaruh besar terhadap pola pikir generasi muda, termasuk adanya nilai-nilai ideologi Pancasila yang mulai kurang diketahui, terlupakan, dan belum terbiasa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bro Yunita sebagai pemuda saat ini lebih banyak menghabiskan waktu dengan berbagai aktivitas seperti bermain game, berkumpul bersama teman maupun menggunakan media sosial. Karena itu, penguatan kembali nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan melalui pemberian informasi dan edukasi secara berkelanjutan. Yunita menambahkan penguatan nilai Pancasila ini menjadi tugas bersama pemerintah, organisasi, kepemudaan, serta seluruh elemen masyarakat untuk merangkul generasi muda yang mulai kehilangan arah. Kegiatan positif seperti bakti sosial, gotong royong, dan aksi membersihkan lingkungan dapat menjadi wadah bagi pemuda untuk membangun kepedulian sekaligus mengamalkan nilai persatuan dan saling membantu.
19: Wadah-wadah yang baik gitu kan gitu. Mungkin mereka kita ajak di sosial gitu ya. Kemudian mungkin bersih sampah dan lain-lain seperti itu. Itu kan menjadi hal yang positif bagi komunitas mereka gitu.
18: Sementara itu, salah satu mahasiswa IAIN Curug Bengkulu, Lini Ramawati, mengatakan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat, khususnya bagi pemuda dan mahasiswa, sangat penting karena menjadi pedoman dan bersikap sekaligus menginspirasi kehidupan di lingkungan kampus maupun masyarakat. Menurutnya, nilai toleransi, gotong royong, dan sikap menghargai perbedaan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak hanya dipahami secara teori.
20: Pancasila kan masih sangat penting bagi mahasiswa ya nih, karena kan menjadi pedoman dalam bersikap gitu kan, tuh di lingkungan kampus maupun masyarakat nih kan. Terus nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, dan menghargai perbedaan itu kan perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
18: Leni menegaskan di tengah keberagaman agama, suku, ras, maupun pandangan politik, nilai-nilai Pancasila dapat menjadi landasan untuk menjaga persatuan dan menghargai setiap perbedaan. Ia berharap generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat tidak hanya mengetahui Pancasila, tetapi benar-benar memahami serta menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kota Bengkulu, Bisar Sianipar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi menutup warta berita dan juga sekaligus membuka Indonesia Menyapa Pagi yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.go.id dan juga media-media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
3: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?"
2: Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari relung hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, pukul 7:45. Pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Pendengar, selamat beraktivitas ya. Di pagi hari ini kita masih dihadapkan dengan kabut asap yang begitu tebal di luar ya. Untuk itu Anda perlu selalu menjaga kesehatan dengan memakai masker, pendengar, untuk yang mau keluar rumah ya. Dan mungkin tidak punya kesibukan yang begitu penting, tidak perlu keluar rumah, sebaiknya di dalam rumah aja. Dan jika kabut asapnya itu begitu tebal, begitu menyengat ya, Anda perlu menutup pintu jendela Anda agar Anda aman di dalam rumah. Oke, adik-adik pelajar yang hari ini juga libur ya, jangan main di luar tetapi di dalam rumah aja. Dan jaga kesehatan dengan istirahat yang cukup ya. Dan sebaiknya jangan terlalu banyak melakukan aktivitas di luar.

0: Halo sobat kecil, tahukah kalian gigi yang sehat membuat kita lebih percaya diri saat tersenyum, berbicara, dan menikmati makanan.
1: Saya selalu menyikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, dan malam sebelum tidur.
2: Saya juga. Selain itu, saya mengurangi makanan dan minuman yang terlalu manis agar gigi saya tetap kuat.
0: Hebat! Jangan lupa gunakan pasta gigi berfloret. Bersihkan sela-sela gigi dengan benar dan periksakan kesehatan gigi ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali.
1: Gigi sehat membuat belajar jadi lebih nyaman dan senyum makin percaya diri.
2: Ayo, mulai hari ini kita rawat gigi kita bersama.
0: Ingat, gigi sehat adalah investasi untuk masa depan. Biasakan menyikat gigi dengan benar, makan makanan bergizi, dan jangan malas memeriksakan gigi.
3: Gigi sehat, senyum kuat, prestasi meningkat.

0: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi. Di pagi hari ini kami kembali di segmen informasi dari BMKG, perkiraan cuaca untuk hari ini pendengar. Dan kami sudah tersambung dengan rekan prakirawan Eka di pagi hari ini. Laporan Anda terkait perkiraan cuaca. Halo, selamat pagi rekan Eka.
1: Selamat pagi.
0: Iya, informasi perkiraan cuaca di hari ini untuk Bovendigo bagaimana nih?
1: Oke, selamat pagi Bapak Ibu para pendengar Pro 1 RRI Bovendigo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Eka, prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Tanah Merah, dapat hadir dan menemani aktivitas pagi Anda dalam segmen info cuaca. Berikut akan kami sampaikan informasi perakiran cuaca wilayah Tanah Merah dan sekitarnya hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Kita mulai untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini diperkirakan akan berawan. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga dini hari nanti. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Arah angin bergerak dari arah timur hingga selatan, kecepatan angin berkisar antara 0 hingga 25 km per jam. Untuk masyarakat di wilayah Tanah Merah dan sekitarnya, dihimbau untuk menggunakan masker ketika sedang beraktivitas di luar ruangan. Dikarenakan, untuk kualitas udara akibat kabut asap di wilayah Bovendigo, khususnya Tanah Merah dan sekitarnya, dalam kondisi yang sedang tidak baik. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda.
0: Baik, terima kasih rekan Eka, informasi perakiran cuaca di hari ini. Semoga bermanfaat di pagi ini pendengar untuk Anda para pendengar yang ada di mana saja berada. Selamat beraktivitas, selamat pagi dan salam sehat selalu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selamat pagi, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bovendigo. Di pagi hari ini ya, sudah pukul 8 lebih 3 menit. Untuk Anda yang pagi hari ini lagi mau bepergian ataupun juga mungkin di rumah aja, nikmati kebersamaan. Selamat beraktivitas pendengar. Selamat pagi buat yang ada di garis belakang, yang lagi sibuk-sibuk ya. Semoga rangkaian lagu-lagu yang kami hadirkan dapat terus menghibur, menemani Anda.
1: Sayang sekali.

0: ambil nasi banyak sekali.
1: Yakin adek itu bisa habis, jangan sampai terbuang.
0: Tenang saja.
2: A few moments later.
1: Sayang sekali, masih banyak yang tersisa.
3: Anak-anak, mengapa makanannya dibuang?
0: Maaf, Ma. Adek ambil nasi terlalu banyak.
3: Ingat, banyak petani bekerja keras menanam padi hingga menjadi nasi di piring kita. Jangan membuang makanan karena itu termasuk pemborosan.
1: Jadi ketahanan pangan bukan hanya soal menanam, tetapi juga menghargai makanan ya, Ma.
3: Betul sekali. Ambillah makanan secukupnya dan habiskan apa yang sudah diambil.
0: Mulai sekarang, Ade akan ambil makanan secukupnya.
1: Saya juga akan mengajak teman-teman supaya tidak membuang makanan.
3: Bagus, ketahanan pangan dimulai dari kebiasaan sederhana setiap hari.
4: Iya kakak, pokoknya lagu apa saja.
5: Ya baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami mengajak Anda kita ikuti bersama siaran Sababsel ya, terkait mengenal tugas dan fungsi Biro Hukum Provinsi.
6: Gubernur ya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, di mana Biro Hukum itu mempunyai tugas pokok antara lain menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang hukum, yang berikut mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, yang berikut juga Biro Hukum punya tugas itu pemantauan dan evaluasi
7: You can imagine yourself working in Germany, but you don't know what distinguishes Germany from other countries. Here are a few facts and arguments for why working in Germany is worth it. Germany has a strong economy. This secures jobs and creates diverse opportunities for good employment. In Germany, your work is well compensated. Besides that, the German social security system provides financial security for those in employment. As a mother or father, you have a right to parental leave. As a family in Germany, regardless of your income, you are entitled to child benefits for all children until they are at least 18 years old. As you can see, there are a lot of good reasons for working in Germany.
6: Ada yang mungkin masalah terhadap pemerintahan Provinsi Papua, maka kami dari Biro Hukum ada bagian bantuan hukum yang mendampingi di pemerintah daerah.

0: apa namanya bersama-sama menghadapi misalnya ada gugatan terhadap kami dari bantuan hukum biro pemerintah biro hukum apa sekretaris daerah yang mendampingi seperti itu.
1: Iya, untuk bagian dari sekretariat daerah ini kan berarti juga ada fungsi atau tugas dari bagian Provinsi Papua Selatan. Nah, selama ini kolaborasinya seperti apa nih Pak? Apakah memang juga ada selama ini atau memang ada pertemuan secara khusus setiap tahunnya atau setiap bulannya nih Pak? Untuk antara provinsi dengan kabupaten, untuk peraturan perundang-undangan.
0: Setiap bulan itu ada dari kabupaten kota karena kami ada bagian perundang-undangan kota dan kabupaten, maka setiap bulan itu pasti ada pengusulan-pengusulan dari kabupaten kota ke kita di Biro Hukum Provinsi untuk mereka punya pengajuan raperda dari setiap kabupaten. Yang mana kami dari Biro Hukum nanti untuk bersama-sama nanti untuk mengeluarkan nomor register itu biasa dari kami, dari provinsi.
1: Berarti harus disetujui oleh provinsi ya Pak?
0: Iya, seperti itu. Dan ya, kami juga sekaligus kami mendampingi mereka untuk dalam mereka punya pengajuan-pengajuan itu. Misalnya ada yang mungkin belum ini, pas dengan ini, dalam konsiderannya, dalam ininya belum sesuai, maka kami yang akan apa namanya mengevaluasi untuk mereka memperbaiki itu sebelum kita mengeluarkan nomor register.
1: Oke, mungkin bisa dijelaskan juga secara terperinci lagi mengenai fungsi dari Biro Hukum ini Pak, sehingga masyarakat juga bisa lebih paham, karena tadi Bapak menyampaikan juga ada penyiapan perumusan, kemudian ada evaluasi dan lain sebagainya nih Pak.
0: Ya, terima kasih Bu Desi dan pemirsa RRI Merauke. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dalam melaksanakan tupoksi di Biro Hukum itu memiliki fungsi yang mana menyiapkan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan perundang-undangan provinsi, peraturan perundang-undangan kabupaten, dan bantuan hukum. Ini seperti begini, yang tadi bantuan hukum tadi yang pendampingan, kalau peraturan perundang-undangan kota dan kabupaten itu yang kita berhubungan dengan kabupaten kota, kalau mereka mengajukan mereka punya raperda atau apa namanya mereka menyampaikan kepada kita dan kami akan melihat memperbaiki dan mengevaluasi dan memberikan saran kepada mereka untuk memperbaiki. Sementara yang apa namanya dalam perundang-undangan provinsi itu kita lebih cenderung bersama OPD-OPD pengampu yang mengajukan mereka punya peraturan-peraturan perdasi seperti itu atau peraturan-peraturan yang nanti akan kami konsultasikan harmonisasinya itu dengan Kanwil Hukum di provinsi di Jayapura dan dengan PHD di Jakarta, produk hukum daerah di Jakarta. Seperti itu kita fasilitasi dan kita evaluasi ke sana, seperti itu.
1: Iya, untuk bagian perundang-undangan provinsi ya Pak, karena kalau mau dikatakan kita adalah provinsi yang boleh dikatakan masih baru nih Pak. Nah sejauh ini apakah memang ada konsultasi juga seperti yang tadi Bapak sampaikan, kerjasama juga dengan provinsi sebelumnya atau mungkin langsung ke tingkat lebih pusat lagi ke Jakarta nih Pak, untuk mungkin konsultasi terkait hal-hal peraturan yang memang mungkin harus diduduk bersama sehingga dicarikan solusinya juga nih Pak.
0: Kalau sekarang karena kita sudah provinsi sendiri maka kita langsung dengan Jakarta kalau ya? Ya dengan pusat di Kementerian dalam hal ini di Kementerian Dalam Negeri di PHD Produk Hukum Daerah seperti itu.
1: Oke, baik Pak, itu mengenai tugas dan juga fungsi dari Biro Hukum. Nah, selama ini apakah memang ada kendala terbesar yang dialami oleh Biro Hukum Provinsi Papua Selatan sendiri dalam menyusun peraturan perundang-undangan yang ada untuk wilayah provinsi dan juga kabupaten nih Pak?
0: Kalau kendala secara pembuatan peraturan perundang-undangan baik kabupaten kota maupun kami dari provinsi untuk ke pusat apa namanya OPD-OPD, masalahnya karena ada beberapa tahapan sehingga kalau masalah secara pembuatan ini tidak menjadi suatu masalah yang bisa membuat apa namanya tidak bisa kita ajukan peraturan tersebut. Tapi sekarang yang menjadi masalah adalah karena ini efisiensi sekarang, maka anggaran rata-rata dari itu untuk mendukung pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. Karena sebagai contoh, satu OPD saja kalau kita bikin satu peraturan perundang-undangan itu biayanya sampai selesai keluar nomor persetujuan, nomor register dari Jakarta, dari pusat itu sangat mahal, dia punya pembiayaannya seperti itu. Itu yang masih menjadi kendala karena mungkin efisiensi ya, hingga sekarang ini dalam hal itu kita kendala di banyak OPD itu karena kendala biaya.
1: Oke, mungkin ada masih ada PR untuk yang masih ditinggalkan untuk ini kita sudah beralih ke bulan Oktober ya Pak, masih ada beberapa bulan lagi, apakah memang masih ada PR yang harus diselesaikan oleh Biro Hukum terkait dengan perundang-undangan untuk wilayah Provinsi Papua Selatan nih Pak?
0: Ya masih ada, kita punya PR yang mana ada beberapa peraturan peraturan-peraturan perundang-undangan seperti Perdasi dan Perdasus yang masih sementara dalam proses untuk bisa ditetapkan seperti itu. Masih ada yang kami sementara bersama dengan OPD pengampu melaksanakan itu. Nah, okay. Sementara proses.
1: Baik Pak, terkait dengan efisiensi ini kan mungkin akan membuat lambatnya proses yang ada nih ya Pak. Namun sejauh ini bagaimana dari Biro Hukum sendiri mengantisipasi bahwa semuanya ini dapat berjalan dengan lancar seperti yang tadi Bapak sampaikan, masih ada PR dan mudah-mudahan di tahun ini bisa berjalan dengan baik dan bisa terselesaikan nih Pak. Bagaimana langkah yang diambil oleh Biro Hukum?
0: Ya, karena itu kami Biro Hukum itu hanya, kami Biro Hukum itu bersama-sama dengan OPD yang mengusulkan, dinas-dinas yang mengusulkan itu, maka untuk terkait dengan efisiensi yang mana terbatas semua kita punya ini, maka kita lihat mungkin cara misalnya untuk konsultasi ke Jakarta digabung dari beberapa OPD yang punya pengajuan itu digabung, baru sama-sama mengadakan melaksanakan konsultasi ke Jakarta. Dan yang berikut kita juga lihat prioritas kira-kira yang mana peraturan yang menjadi prioritas untuk kita laksanakan, karena ini semua kita tahu bahwa seluruh di negara kita saat ini kan ada efisiensi anggaran yang ada, mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Pak, dari tupoksi yang dimiliki oleh Biro Hukum menurut Pak Bapak sendiri ya, seberapa besar sih peran dari Biro Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua Selatan yang ada?
0: Iya, kalau peran Biro Hukum ya dalam fungsinya itu ya secara spesifik itu seperti yang tadi saya sampaikan secara umum bahwa Biro Hukum itu ada tiga bagian di situ. Yang tadi bagian perundang-undangan provinsi, bagian kedua itu bagian perundang-undangan kabupaten kota, dan bagian bantuan hukum. Yang mana masing-masing punya peran, seperti yang bagian perundang-undangan provinsi itu memiliki tugas pertama yaitu melakukan penyusunan produk hukum yang bersifat regeling atau pengaturan, yaitu seperti Perdasus, Perdasi dan Perkada. Sementara penyusunan produk hukum yang bersifat backing atau penetapan seperti keputusan gubernur, itu juga bagian daripada yang dilaksanakan oleh bagian dari perundang-undangan provinsi, dan juga ada yang dilaksanakan oleh bagian perundang-undangan kabupaten kota. Itu yang kedua, bagian perundangan kabupaten kota itu memiliki tugas dan fungsi itu melakukan pengkajian dan fasilitasi terhadap rancangan perda dan rancangan dari perkada kabupaten. Ya, seperti itu kan kita di sini ya, empat kabupaten, ya Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat. Tugas juga dari fungsi dari bagian perundang-undangan kabupaten, yaitu juga dia itu tadi memberikan nomor register kepada kabupaten kota kalau mereka mengusulkan, mereka punya itu. Dan yang berikut, yang bagian perundang-undangan kabupaten kota juga melakukan asistensi, pelayanan konsultasi, bimbingan teknis penyusunan perda dan perkada kabupaten. Sementara untuk bagian yang ketiga yaitu bagian bantuan hukum, ini dia memiliki tugas utama yaitu memberikan bantuan dan advokasi hukum melalui mekanisme legitasi kepada unsur pemerintah daerah dalam hubungan kebijakan. Yang berikut juga, mereka melaksanakan tugas dan fungsi tata usaha, yaitu mengelola administrasi keuangan, inventarisasi barang aset, kepegawaian, perencanaan dan penganggaran rumah tangga dan ketatausahaan. Itu tugas dari bantuan, bagian bantuan hukum. Saya pikir itu tiga bagian di biro hukum yang mempunyai fungsi dalam melaksanakan tugasnya.
1: Oke, baik pendengar dan pemirsa RRI Merauke, Anda bisa bergabung bersama kami baik itu via WA dan juga SMS ataupun telepon di 0852-7511-2433, atau Anda yang saat ini sedang menyaksikan live di rrm.com, Anda bisa memberikan komentar Anda. Baik, Pak Aloysius, terkait dengan tugas dan tupoksi dari Biro Hukum yang ada ya Pak, sejauh ini bagaimana keterlibatan dari semua stakeholder yang ada dalam membuat suatu kebijakan sehingga boleh dikatakan untuk Provinsi Papua Selatan ini bisa semakin maju lagi nih Pak?
0: Ya, terima kasih. Keterlibatan Biro Hukum dalam proses penyelenggaraan pemerintahan itu, Biro Hukum Provinsi Papua Selatan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Provinsi Papua Selatan. Seperti kita ketahui, sebagai kita daerah otonomi baru, Provinsi Papua Selatan itu
2: itu Lionfish.
3: Wah, pintarnya.
4: Karena dia minum Milkal. Baru, susu Milkal dengan Nutri Total Formula dan Triple Nutrients yang mengandung DHA, Omega 3 dan 6, dilengkapi kolin, bantu perkuat memori, logika, dan tumbuh optimal. Tersedia dalam kemasan toples yang praktis.
2: Wow.
4: Kualitas premium. Milkal, nutrisi tumbuh optimal dari Wings Nutrition.
5: Contabro presents The Secret Life of Servers.

0: Biro Hukum Hajar itu dalam penyelenggaraan pemerintah, dan juga lebih penting adalah kepastian hukum bagi masyarakat dalam berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan.
1: Nah, ini yang sangat menarik sekali adalah kepastian hukum bagi masyarakat ya, di berbagai semua bidang penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Nah, bagaimana dari Biro Hukum juga memastikan bahwa adanya pengawasan juga nih ya Pak, bahwa ini semuanya tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat yang ada di daerah atau masing-masing daerah. Kalau kita berbicara mengenai 4 daerah ini, tentunya memiliki adat istiadat dan juga mungkin ya berbagai bentuk yang lainnya lagi, sehingga tidak meninggalkan nilai-nilai yang ada nih Pak. Lihat masyarakat segala mengetahui apakah suatu peraturan daerah atau peraturan gubernur masih berlaku atau sudah diubah atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apakah Biro Hukum menyediakan akses informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat umum? Silakan Pak.
0: Ya, kami menyediakan itu di apa namanya JDIH. Ada kita punya jaringan untuk apa namanya untuk bisa melihat apa namanya peraturan itu apakah masih berlaku atau apa yang sedang berlaku dan ya seperti itu.
1: Oke, berarti bisa diakses oleh semua orang juga ya Pak?
0: Bisa.
1: Oke, selanjutnya ini dari Ibu Maria. Iya, masyarakat sering menganggap bahwa Biro Hukum hanya mengurus dokumen atau peraturan pemerintah saja. Bagaimana Biro Hukum memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat pemerintah provinsi benar-benar melindungi kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan birokrasi saja? Silakan Pak.
0: Coba diulang.
1: Oke. Masyarakat sering menganggap bahwa Biro Hukum hanya mengurus dokumen atau peraturan pemerintah saja. Bagaimana Biro Hukum memastikan bahwa setiap peraturan yang dibuat pemerintah provinsi benar-benar melindungi kepentingan masyarakat, bukan hanya kepentingan birokrasi saja?
0: Ya, memang untuk Biro Hukum tidak hanya mengurus mengenai apa tadi Bu? Di sini seperti yang tadi saya sampaikan, kami tetap memastikan bahwa peraturan perundang-undangan itu dia berlaku untuk semuanya kan, tujuan peraturan atau apapun yang menyangkut peraturan, baik peraturan kepala daerah maupun peraturan gubernur, itu semua tetap kita memperhatikan semua tujuannya untuk kepentingan bersama, kepentingan rakyat, seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Selanjutnya, masyarakat sering menganggap bahwa Biro Hukum Saya ingin bertanya kepada Bapak, banyak masyarakat yang belum memahami tugas dan fungsi dari Biro Hukum Provinsi Papua Selatan. Namun, apakah masyarakat juga bisa datang langsung untuk berkonsultasi ketika menghadapi persoalan hukum yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah nih Pak? Oke, mungkin ada permasalahan yang ingin dikonsultasi, apakah bisa langsung untuk ke Biro Hukum yang ada nih Pak?
0: Kalau permasalahan yang menyangkut terkait dengan pemerintahan bisa datang ke kami karena ada bantuan hukum di situ untuk konsultasi. Kita sebatas konsultasi terkait kalau ada dengan pemerintah provinsi dalam hal ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami bisa memberikan konsultasi kalau terkait dengan pemerintah, kalau ada masalah hukum dengan pemerintah itu kami bisa melakukan konsultasi karena ada kita bagian bantuan hukum.
1: Oke, untuk prosedurnya nih Pak.
0: Seperti kalau prosedurnya silakan datang saja ke Biro Hukum situ ya, nanti silakan terbuka di situ, kantor terbuka, silakan datang, ada keperluan apa nanti misalnya tadi ada masalah dengan pemerintah, mungkin masalah apa silakan datang ke Biro Hukum dan akan diarahkan kepada bagian bantuan hukum seperti itu.
1: Oke, baik Pak. Mengenai tugas dan fungsi, ini kan ada penyusunan juga ya peraturan daerah ataupun mungkin ya peraturan kepala daerah. Nah, sejauh ini bagaimana keterlibatan dari Biro Hukum ini dalam penyusunan yang ada sehingga masyarakat juga bisa lebih paham dan lebih mengetahuinya nih Pak?
0: Ya, kalau apa namanya untuk peraturan itu kan diajukan oleh OPD pengampu di dinas pengampu mengajukan, terus ada tahapan-tahapannya yang mana di situ keterlibatan biro hukum ada, seperti kita terlibat misalnya dinas A, dinas penyidikan.

0: atau berdasus untuk diajukan, maka kami punya, kami dari Biro Hukum itu terlibat, seperti kami membantu untuk harmonisasi dengan kanwil hukum di Jayapura, sampai nanti kita fasilitasi untuk bersama-sama dengan OPD pengampu tersebut KPHD di Jakarta, sehingga nanti setelah ditetapkan menjadi suatu peraturan, maka itu karena ada tahapannya, sehingga di situ pasti akan berpihak kepada masyarakat. Jadi tidak otomatis itu satu tahapan saja langsung sudah ditetapkan, tidak. Itu pakai tahapan-tahapan sampai ditetapkan menjadi suatu peraturan.
1: Iya, apakah tahapan ini memerlukan waktu yang cukup lama juga nih, Pak?
0: Waktu cukup lama, waktu lama.
1: Bisa bertahun-tahun atau berbulan-bulan,
0: tidak,
1: nih, Pak?
0: Tidak sampai tahun. Tetapi karena kita juga harus konsultasi ke Jakarta, fasilitasi ke Jakarta di PHD, maka kita juga pasti menunggu mereka, karena mereka di sana pasti akan melihat dan mengevaluasi kita punya rancangan peraturan tersebut.
1: Oke, berarti selain dari Biro Hukum akan mengevaluasi, akan diusulkan.
0: Oke, dari bersama dengan PHD di Jakarta.
1: Oke,
0: di
1: Dagri, ya. Berarti nanti akan dievaluasi juga dari Jakarta sana ya, Pak. Nah, selain itu, Pak, bagaimana strategi yang dilakukan oleh Biro Hukum sendiri dalam melakukan akselerasi dan juga penguatan produk hukum yang ada di Provinsi Papua Selatan? Kalau kita melihat bahwa mungkin ya produk hukum ini sudah ada, tapi bagaimana bisa dapat dijalankan juga dengan baik nih, Pak?
0: Ya, suatu produk hukum kalau sudah ditetapkan ya harus dijalankan, seperti itu. Ya, dijalankan. Jadi kita mengusulkan suatu produk hukum itu pasti ada tujuannya. Untuk apa kita tujuan ini kita bikin suatu rancangan peraturan sampai nanti menjadi peraturan? Pasti itu ada tujuan untuk dilaksanakan, seperti itu. Jadi kalau mau bilang Biro Hukum akselerasi, atau kita tetap bersama-sama dengan OPD yang mengajukan itu dalam melaksanakan sampai mengawal, melaksanakan sampai tahapan-tahapan itu sampai menjadi suatu peraturan.
1: Oke, berarti mau tidak mau harus tetap dilaksanakan ya, Pak?
0: Iya, kalau sudah menjadi peraturan ya harus dilaksanakan.
1: Iya, Pak, apakah memang ada konsekuensinya ketika peraturan itu tidak dijalankan dengan baik nih, Pak? Apakah memang sejauh ini, apakah peraturan ketika sudah dituangkan, sudah dilegalitaskan, apakah memang masih bisa diubah juga nih, Pak? Atau tetap harus dijalankan?
0: Ya, peraturan kalau sudah ditetapkan, ya dijalankan dulu. Dijalankan, harus dijalankan. Tidak mungkin kan peraturan baru tiba-tiba diubah. Belum dijalankan, sudah diubah. Itu kalau diubah itu kalau misalnya ada hal-hal yang memang memerlukan untuk diubah, ya direvisi, bukan diubah, ya direvisi.
1: Direvisi ya, Pak? Ya. Oke, okay. Ini prosedurnya seperti apa nih, Pak, sehingga masyarakat juga bisa, apakah selama ini juga memang ada kejadian seperti itu? Atau untuk di wilayah Provinsi Papua Selatan, ketika ada peraturan, tetap dijalankannya, Pak? Oke, okay. Baik, Pak. Iya, siap. Oke, okay. Nah, sejauh ini kan memang sudah berjalan dengan baik ya, Pak, dan seperti yang Bapak tadi sampaikan bahwa dari masyarakat juga bisa melihat, ya, dengan line yang tadi Bapak sampaikan dan juga bisa berjalan dengan baik ya, Pak. Nah, tugas fungsi dari keterlibatan dari OPD-OPD yang ada juga akan bisa berjalan dengan baik. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar dan pemirsa untuk tugas dan tupoksi dari Biro Hukum yang ada nih, Pak? Silakan.
0: Bagaimana, Bu? Coba di.
1: Ya, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada pendengar dan pemirsa ataupun masyarakat?

0: Kami dari Biro Hukum bahwa kami tetap mengharapkan dukungan dari masyarakat kepada kami dalam apa melaksanakan tugas dan fungsi kami di Biro Hukum yang sesuai dengan apa namanya peraturan-peraturan, sesuai dengan aturan apa yang harus dikerjakan oleh Biro Hukum. Kalau masukan dan saran dari masyarakat, silakan boleh datang langsung saja ke Biro Hukum. Di situ kami akan terima dengan senang hati dan akan kami terima apa yang menjadi masukan dari masyarakat untuk kami lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi Biro Hukum ke depan di Provinsi Papua Selatan ini. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan.
1: Oke, berarti untuk masyarakat Kota Merauke yang ingin memberikan masukan juga bisa diterima ya oleh Biro Hukum
0: Papua
1: yang
0: ada. Selatan.
1: Oke.
0: Bukan Kota Merauke saja. Bukan
1: Provinsi Papua Selatan. Iya.
0: Biro Hukum Provinsi Papua Selatan 4 kabupaten.
1: Oke, Pak.
0: Siapa saja dari Asmat, Pendigul, Mapi atau apa namanya? Merauke, silakan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan sebagai bahan masukan kepada kita supaya dalam penyusunan kita punya peraturan atau apa, silakan datang untuk berkonsultasi di kami di Biro Hukum, terbuka.
1: Okay.
0: Kapan saja silakan datang di jam kerja.
1: Iya Pak, karena media sosial ini sangat berperan juga nih ya Pak. Apakah memang ada Instagram, FB atau mungkin yang lainnya ya? Ada ya untuk Biro Hukum yang ada ya. Oke, nanti akan dikasih untuk link.

0: Baik, Pak Aloysius, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi ya Pak.
1: Ya, terima kasih Bu Desi.
0: Baik.
1: Terima kasih pemirsa, pendengar RRI Merauke. Ya, semoga kita bisa bersama-sama selalu dengan masyarakat dan pemerintah dalam berkolaborasi dalam memajukan apa namanya Provinsi Papua Selatan yang kita cintai bersama ini.
0: Oke, baik. Dan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Merauke. Semoga apa yang diperbincangkan tadi mengenai tugas pokok dan juga fungsi Biro Hukum Provinsi Papua Selatan bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan edukasi bagi kita semua. Saya Desi Ratnawati, pamit undur diri dan sampai jumpa.
2: Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baiklah, saudara pendengar, sudah kita ikuti bersama siaran Sapapsel dengan topik hukum berlandaskan kebenaran, layanan berlandaskan pengabdian yang sudah kami hadirkan di produksi dari RRI Merauke. Kami kembali bersama Anda di pagi hari ini dengan serangkaian lagu-lagu, juga informasi yang akan kami bagikan untuk Anda. Selamat beraktivitas, selamat pagi.
2: Hari Minggu adalah hari yang dinanti oleh banyak orang karena menjadi hari libur dalam sepekan. Hari Minggu selalu dinantikan karena menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat dan berkumpul bersama keluarga atau sekedar bersantai setelah aktivitas padat selama seminggu. Namun, pernahkah Anda bertanya, mengapa hari Minggu ditetapkan sebagai hari libur? Sejarahnya berawal dari Kekaisaran Romawi kuno pada tahun 321 Masehi. Kaisar Romawi Konstantinus I mengeluarkan keputusan yang menetapkan hari Minggu sebagai hari istirahat resmi bagi seluruh Kekaisaran Romawi. Langkah ini diambil karena hari Minggu dianggap sebagai hari suci dalam agama Kristen yang pada masa itu mulai menjadi agama dominan di wilayah tersebut. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk beribadah dan beristirahat. Penerapan hari libur pada hari Minggu kemudian diteruskan ke wilayah-wilayah yang berada di bawah kekuasaan Romawi, termasuk Belanda. Kebiasaan ini dibawa serta dan hari Minggu pun menjadi hari libur bagi para pekerja di Indonesia sejak saat itu. Tradisi ini terus dipertahankan hingga kini, menjadikan hari Minggu sebagai hari libur nasional yang berlaku di banyak negara termasuk Indonesia.

Tahukah Anda, stunting adalah gangguan tumbuh kembang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis. Stunting dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti status gizi ibu saat hamil, pola pemberian makan, dan kebersihan lingkungan. Ciri-ciri stunting pada anak adalah tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, berat badan tidak naik atau cenderung menurun, pertumbuhan gigi terlambat, pertumbuhan tulang terhambat, wajah tampak lebih mudah dari anak seusianya, kemampuan fokus dan memori belajar kurang baik, pubertas terlambat, cenderung pendiam dan kurang aktif bermain, mudah sakit dan sering terkena infeksi, rambut kemerahan, lebih rapuh, dan lebih mudah rontok.

Pendengar, pukul 8 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur, kami informasikan untuk Anda, Menperin minta pelayanan publik Menperin 2 kali sepekan. Ini dari rri.co.id. Pendengar, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta hari pelayanan publik Kementerian Perindustrian digelar 2 kali dalam sepekan. Penambahan jadwal tersebut memberi lebih banyak kesempatan konsultasi bagi masyarakat dan pelaku industri. Permintaan disampaikan Sarmuji saat meninjau unit pelayanan publik Kementerian di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Informasi pendengar selanjutnya dapat Anda simak di laman situs rri.co.id.

Pernahkah tidak? Kau sedang tidur nyenyak dan tiba-tiba kau terbangun karena dengungan nyamuk di kopu telinga. Rasanya menyebalkan tuh. Tapi kau juga harus tahu mengapa nyamuk mengeluarkan suara dengungan. Dilansir dari Life Science, dengungan nyamuk itu bukan sekedar kebetulan. Dengungan nyamuk adalah suara yang dihasilkan dari kepakan sayap mereka yang bisa bergerak hingga 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz karena otot-otot sayap mereka yang sangat cepat dan kuat. Hebatnya, dengungan yang dihasilkan dari kepakan ini menjadi alat komunikasi membantu nyamuk jantan dan nyamuk betina menemukan pasangan mereka.

Pendengar dimanapun Anda berada, saya penyiar Anda Yuli sudah menemani dari pukul 5 hingga saat ini pendengar. Saya akan pamit dari ruang dengar Anda di pukul 9 dan selanjutnya Anda ditemani oleh rekan kami Indah. Saudara pendengar, untuk Anda yang mungkin di saat ini sudah ada di tempat kerja ya, jangan lupa pancarkan senyum di wajah Anda. Bertanda Anda siap menjalani hari di hari ini, walaupun kabut asap yang masih begitu menyengat di luar sana, tetap semangat ya, tetap melakukan aktivitas ya, tentunya dengan menggunakan masker bila Anda harus keluar rumah, dan jika tidak penting perlu untuk keluar rumah, sebaiknya di dalam rumah dan berkumpul dengan keluarga. Baiklah saudara pendengar, kami yang bertugas mengajak Anda, kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.

0: Masih dari Medan Merdeka Barat, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rekor panjang sejarah pemerintah begitu Pak.
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin, justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
3: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita.